0: merata. Harapannya literasi ini tidak hanya menjangkau perempuan dan anak-anak di Indonesia, tetapi juga memungkinkan dapat berkembang hingga ke berbagai negara di dunia. Dengan begitu, perempuan dapat menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran dan pengetahuan generasi tentang Palestina dan Baitul Maqdis. Kita beralih ke berita berikutnya. Dilepas Menteri Perhubungan Dudi, 70 mitra pengemudi Gojek berangkat tunaikan ibadah umroh, dirilis oleh republika.co.id. Mitra pengemudi Gojek berkumpul bersama untuk memperingati dalam kesempatan yang dimana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi turut hadir untuk melepas keberangkatan umroh mitra driver terpilih. Sebagai bentuk apresiasi untuk mitra pengemudi yang telah bergabung sejak Gojek berdiri pada tahun 2010 silam, Gojek memberangkatkan 70 mitra pengemudi ke Tanah Suci secara gratis. Mitra driver yang disebut mitra driver legend ini adalah para mitra yang turut membuka jalan untuk pertumbuhan Gojek dari sejak beroperasi sebagai call center hingga kini menjadi ekosistem digital terbesar di Indonesia. Persiapan keberangkatan mitra driver legend menuju Tanah Suci mendapatkan kejutan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Hadir melepas keberangkatan para mitra driver legend, Dudi turut mendoakan kelancaran ibadah para mitra driver yang akan berangkat ke Tanah Suci, sekaligus mendoakan Indonesia di tengah berbagai bencana alam. Kita beralih ke berita berikutnya. Kini, ratusan layanan administrasi hukum dapat diakses secara digital, dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Hukum terus berupaya mengubah cara masyarakat mengakses layanan hukum dari yang sebelumnya mengharuskan warga datang ke kantor pemerintah. Kini ratusan layanan administrasi hukum dapat diakses secara digital. Perubahan itu diperkenalkan langsung kepada masyarakat melalui Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung, Jawa Barat. Menteri Hukum Supraman Andi Aktas membuka festival tersebut di Bandung pada Sabtu lalu. Kegiatan yang berlangsung hingga Senin hari ini itu menjadi ruang pertemuan langsung masyarakat dengan petugas layanan administrasi hukum, sekaligus memperkenalkan transformasi pelayanan dari sistem manusia ke digital. Supratman mengatakan birokrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Pemerintah katanya harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Menurutnya, festival ini merupakan upaya kementerian dalam menjemput bola. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan layanan di kantor, tetapi perlu memastikan masyarakat memahami dan bisa mengakses layanan dengan mudah. Ya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba.
5: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
4: Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
5: Sini mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
4: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
5: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
4: Oh begitu di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
5: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
6: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
7: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
8: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Benvir unggah video ejekan terhadap tahanan perempuan Palestina, dirilis oleh minanews.net. Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, yaitu Itamar Ben-Gvir, kembali muncul dalam sebuah video dari dalam penjara Damon yang terlihat mendatangi blok penahanan perempuan Palestina. Video tersebut ditayangkan sebagai bagian dari laporan stasiun televisi Israel pada Ahad lalu yang melakukan liputan dari dalam penjara. Dalam rekaman itu, Ben-Gvir terlihat berbicara dengan sejumlah tahanan perempuan Palestina dan berkomentar mengenai kondisi penahanan mereka. Ia bahkan dengan terang-terangan membanggakan langkah-langkah keras yang memperketat masa tahanan mereka. Ketika salah satu tahanan perempuan mengeluhkan perlakuan kasar dan kondisi yang buruk, Ben-Gvir tak menunjukkan belas kasih. Justru ia membela tindakan keras tersebut dan bersikukuh bahwa tahanan keamanan tidak seharusnya menikmati kondisi yang nyaman. Adegan-adegan seperti ini kembali memicu perdebatan soal kebijakan Ben-Gvir terhadap tahanan Palestina, terutama karena kunjungannya ke penjara kerap diubah menjadi ajang media yang menampilkan penggerebekan atau tindakan represif. Sebelumnya rekaman serupa juga pernah memperlihatkan Ben-Gvir memasuki fasilitas penahanan lain yang oleh warga Palestina digambarkan sebagai bagian dari kampanye sistematis yang menargetkan para tahanan. Kita beralih ke berita berikutnya, tepi barat membara, 900 properti rakyat Palestina menjadi sasaran pembakaran, dirilis oleh minanews.net. Sebanyak 900 kasus kebakaran yang menyasar rumah, bangunan, kendaraan, dan properti milik warga Palestina tercatat di tepi barat yang diduduki sejak Januari 2023 hingga 10 Juli 2026. Data Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina menunjukkan hampir 89% kasus tersebut dikaitkan dengan pemukim Israel. Komisi tersebut mencatat pemukim Israel bertanggung jawab atas 799 kasus atau sekitar 88,8% dari total kebakaran. Sementara 101 kasus yang lainnya atau 11,2% dikaitkan dengan pasukan pendudukan Israel. Data itu menggambarkan pola pembakaran properti Palestina yang berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Kebakaran tersebut tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga kendaraan, bangunan, lahan pertanian, dan berbagai fasilitas yang menopang kehidupan masyarakat Palestina. Kita beralih ke berita terakhir. Aset UNRWA di Yerusalem senilai 89 miliar rupiah rusak usai diserbu oleh Israel, dirilis oleh minanews.net. Aset Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB senilai lebih dari 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 89 miliar rupiah yang berada di pusat pelatihan Kalandia milik Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau disingkat UNRWA di Al-Quds, Yerusalem Timur yang dijajah. Mengutip Middle East Monitor pada Sabtu lalu, aset tersebut ditemukan rusak dan terdapat tanda-tanda penjarahan setelah pasukan penjajah Zionis Israel meninggalkan fasilitas tersebut. Direktur Urusan UNRWA di Tepi Barat, Roland Friedrich, mengatakan pasukan keamanan Zionis Israel, staf pemerintahan kota, dan seorang pejabat terpilih memasuki pusat pelatihan Kolandia secara paksa dan ilegal pada tanggal 25 Agustus. Menurutnya, pasukan penjajah memaksa staf UNRWA keluar dari fasilitas tersebut. Setelah itu, otoritas Zionis Israel tetap berada di lokasi dan mulai melakukan pekerjaan renovasi serta pembersihan di dalam kompleks. Beliau mengatakan pasukan keamanan Zionis Israel terlihat meninggalkan pusat pelatihan tersebut pada tanggal 28 Agustus. Setelah mereka pergi, ditemukan kerusakan pada aset UNRWA dan tanda-tanda penjarahan. Saat pasukan penjajah memasuki fasilitas tersebut, pusat pelatihan Kolandia sedang dipersiapkan untuk tahun ajaran baru. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICMR.
10: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
11: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Radio Muad bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau misalkan mau beli perangkat elektronik, yang pertama kali kita cari itu apa sih sebenarnya harganya kah? Fiturnya atau mungkin mereknya? Semua itu memang penting sahabat semua. Tapi ada satu hal lagi yang jangan sampai kita lewatkan, yaitu bagaimana kita memastikan bahwa perangkat yang kita beli itu sudah memiliki sertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan kalau misalkan sahabat semua lagi mencari mic wireless, router, speaker bluetooth, atau mungkin handphone, laptop, serta perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi, nah pastikan ya sahabat teman, pastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gimana sih? Caranya gampang kok sahabat teman. Kita perhatikan saja kemasannya, lalu pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJID. Dan kemudian untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa kok melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena tergiur harga murah kita tuh justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Untuk itu mari kita bersama-sama jadi konsumen yang cerdas ya sahabat muat. Sebelum membeli kita cek sertifikasinya dan pastikan bahwa perangkat yang digunakan itu aman, legal dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut sahabat muat bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di WhatsApp 0811-4020-2003. Ingat ya sahabat teman, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya.
7: Radio Muad bin Jabal.
13: Pejabat goblok, share di WA.
14: Dapat BBM gratis.
15: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
16: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum.
14: seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita,

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

0: wind.
1: Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
0: Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Hadirati sada. Yurjal intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Senin 31 Agustus 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, kali ini bersama saya Ibrahim Jabar, biiznillah kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, di hari Senin ini waktunya kita untuk kembali mengisi energi kita dan semangat kita untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Buat sahabat Muaz yang sedang di perjalanan, yang sudah duduk di kantor, di sekolah, di kampus, atau mungkin masih sibuk dengan secangkir kopi, apapun aktivitas sahabat Muaz pagi ini, ayo mulai dengan satu keyakinan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jangan takut dengan hari Senin sahabat Muaz, karena Senin bukan awal dari beban, tapi awal dari kesempatan baru. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mencoba kembali, bekerja lebih baik lagi, mengejar target, dan tentunya memberikan yang terbaik. Jadi, tarik napas dalam-dalam, buang rasa malasnya, dan katakan dalam hati, saya siap, hari ini saya bisa, saya kuat, dan saya pasti melewati hari ini dengan penuh semangat. Tetap optimis sahabat Muaz, tetap produktif, dan jangan lupa bahagia, karena perjalanan satu minggu ke depan dimulai dari semangat kita di pagi ini. Selamat beraktivitas untuk sahabat Muaz. Dan di kesempatan pagi ini sahabat Muaz, mengawali kebersamaan kita, dalam beberapa menit lagi kita akan mendengarkan kajian bersama Ustaz Ahmad Laude LC Hafizahullah Ta'ala, siaran langsung dalam pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib. Olehnya itu sahabat Muaz, jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kita semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Khotul iman rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya, di antara perkara yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa hati itu bisa berkarat, dan karat hati itu disebabkan oleh dua perkara, kelalaian dan dosa, dan pembersihnya dilakukan dengan dua perkara, yaitu istighfar dan berzikir. Barang siapa yang kelalaian lebih mendominasi sebagian besar waktunya, maka karat akan semakin menumpuk di hatinya, dan kadar karatnya sesuai dengan kadar kelalaiannya. Dan apabila hati telah berkarat, maka gambaran berbagai perkara yang diketahuinya tidak lagi tertanam di dalamnya sesuai dengan hakikatnya. Akibatnya, ia melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran, dan melihat kebenaran dalam bentuk kebatilan. Hal itu karena ketika karat telah menumpuk di atas hati, hati tersebut menjadi gelap, sehingga hakikat berbagai perkara tidak tampak di dalamnya sebagaimana keadaan sebenarnya. Imam Al-Qayyim menyebutkan dua sebab utama karatnya hati, yaitu kelalaian dan dosa, al-ghuflah, ini yang pertama. Apa maksudnya al-ghaflah di sini? Kelalaian di sini artinya dia tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tenggelam dalam kehidupan dunia, tidak ada lagi ya arah yang di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kelalaian yang membuat dia lupa bahwasanya Allah melihatnya, kematian semakin dekat, kehidupan dunia sementara, dan akhirat adalah tempat kembali. Ini yang pertama membuat hati itu berkarat. Yang kedua kata Imam Al-Qayyim adalah dosa. Yang mana dosa ini pasti akan mempengaruhi hati yang melakukan dosa. Semakin sering dosa dilakukan, sementara jarang dia bertaubat, semakin kuat pengaruhnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Setelah beliau menyebutkan dua penyakit hati tadi yang membuat hati berkarat, yaitu kelalaian dan dosa, beliau kemudian menyebutkan apa obatnya. Beliau menyebutkan istighfar dan zikir. Kelalaian bisa diobati dengan zikir, berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa, apa obatnya? Yaitu al-istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalahnya hati adalah lalai, maka obatnya adalah menghidupkan hati dengan zikir. Kalau masalahnya dosa, maka obatnya adalah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan, barang siapa kelalaian mendominasi sebagian besar dari waktunya. Ya. Kehidupan manusia, ya, namanya manusia, dia memiliki kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah dalam kehendak, lemah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menimpa siapa saja. Yang berbahaya dalam kelalaian ini, manakala kelalaian ini dianggap menjadi normal. Ya. Kelalaian dianggap menjadi normal. Misalnya, ya, di zaman kita sekarang ini, misalnya bangun HP, makan HP, istirahat HP, menunggu HP, sebelum tidur HP, bangun tengah malam HP, ya, hati selalu dipenuhi dengan dunia, HP terus yang dipegang. Namun kalau untuk waktu mengaji, waktu untuk belajar Al-Quran, belajar Sunnah, ya itu ya malah hampir

Kelalaiannya, ya. Ini adalah prinsip yang sangat penting, harus diketahui oleh semua Muslim. Semakin lama hati dibiarkan lalai, semakin tebal karatnya. Seperti besi yang dibiarkan terkena air dan udara. Namanya besi kalau terus terkena air dan udara, ini akan ya berkarat. Ya. Hari pertama mungkin sedikit, hari berikutnya bertambah. Jika terus dibiarkan, karatnya semakin tebal. Ya, begitulah hati seorang hamba. Ya. Kalau sedikit lalainya, maka sedikit pengaruhnya. Lalai terus-menerus, maka hati semakin keras. Lalai kemudian ditambah lagi dosa, ini semakin membuat hati menjadi ya gelap. Kemudian beliau menyebutkan ada bahaya terbesar ya ketika ini menimpa seorang muslim, hatinya berkarat, yaitu hati kehilangan kemampuan melihat kebenaran. Ya. Dan ini bagian yang paling dikhawatirkan. Ketika seorang melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran dan kebenaran dalam bentuk kebatilan. Bukan lagi malas berzikir, bukan lagi malas membaca Al-Quran, bukan lagi malas sholat, ya, yang menjadi masalah sekarang penyakitnya sudah jauh lebih dalam. Ya. Ketika penyakitnya sudah jauh lebih dalam, ya, membuat hatinya rusak, ini bisa sampai pada keadaan ketika dia melakukan dosa, ini dianggap seperti kebebasan. Ini yang kita lihat pada saat ini. Ketika melakukan dosa, mereka anggap ini kebebasan saya. Ya, Anda tidak boleh mengatur saya. Ya, ini dunia saya. Anda tidak boleh masuk di dalamnya. Ini tidak benar. Karena kita hidup harus tunduk dengan ya, prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan ya, pada manusia yang mau hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi, dosa terasa ini adalah sebagai kebebasan, sementara ketaatan ya, dianggap sebagai beban. Ya, mau sholat saja beratnya minta ampun. Kenapa? Karena nanti kalau saya sholat, ya mungkin bagi seorang pedagang ya dia mungkin akan rugi karena ada pembeli yang datang, karena dia mungkin sedang sholat, akhirnya pembeli tadi akan pergi. Bagi yang bertani mungkin waktunya untuk bercocok tanam atau mengairi atau memberantas hama, karena dipakai sholat akhirnya dia ya meninggalkan ya sholat, meninggalkan ibadah dengan alasan karena ya kegiatannya tadi. Ya. Bahkan juga ada orang ketika dinasihati ya karena hatinya sudah berkarat, itu dianggap sebagai serangan. Ya, ini yang terjadi ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dinasihati, dianggap itu adalah serangan bagi dia. Ya, hingga kadang mengatakan sok suci, sok baik, sok. Ini yang kita dapatkan pada saat ini ketika ada orang-orang yang hatinya sudah berkarat, ketika dia dinasihati dengan lembut, ingin diperbaiki, dianggap itu bukan hal yang baik buat dia, serangan itu. Ya, sehingga kadang dia memukul, kadang dia membunuh, kadang membalas dengan ucapan dan semisalnya. Ya. Dan kadang ketika hati ini sudah berkarat, kebenaran terasa aneh. Ya, kebenaran terasa aneh, maka tidak heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Islam itu bada'a, itu mulai dengan keadaan gharib, aneh, dan akan kembali terasa aneh. Kenapa itu kebenaran ya, syariat Islam kembali terasa aneh pada manusia? Karena hati mereka sudah berkarat. Berkarat dengan apa? Berkarat dengan ghaflah, kelalaian, berkarat dengan dosa. Sehingga ya tauhid yang diajarkan oleh para dai itu dianggap ya sebagai sesuatu yang

0: ya, menyimpang dari agama Islam itu sendiri. Kesyirikan dianggap itulah agama yang benar. Diajarkan tentang sunnah sesuai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap, ya, ini adalah perkara yang baru, ya. Sementara perkara yang baru yang mereka ada-adakan dianggap itulah sunnah yang benar. Ini yang terjadi pada saat ini. Ketika, ya, dakwah sunnah, ya, itu di awal-awal, ya, didakwahkan, kadang sebagian orang menganggap itu sesuatu yang aneh. Jangankan sunnah, misalnya saja seorang ketika dia menjaga auratnya, ya, memakai jilbab besar, bukan cadar, memakai jilbab besar, ya, kadang ada orang berkata itu terlalu berlebihan, ya, tidak apa-apalah mungkin pakai jilbab, tapi jangan begitulah. Ya, itu terlalu berlebihan. Ya. Ada juga ketika melihat orang yang menjaga sholat, terlalu fanatik juga itu. Ya, terlalu fanatik, terlalu berlebihan. Ya. Ada orang yang ketika misalnya dia menjauhi namanya riba, ya, dia mengatakan riba itu perkara yang haram. Kadang orang mengatakan itu tidak realistis dengan zaman sekarang. Sudah tidak zamannya orang tidak memakai hal-hal yang seperti ini. Ya. Ada orang yang kadang menjaga pergaulan. Ya. Artinya dia untuk menjaga agamanya, dia memilih-milih teman, mencari lingkungan yang baik. Kadang orang mengatakan, orang seperti ini sudah tidak zaman seperti ini. Ini sudah ketinggalan zaman. Ya. Cuma kalau misalnya kemaksiatan itu sudah tersebar luas, ya, itu juga semua orang juga begitu, tidak ada masalah, itu sudah begitu, sudah keadaan sekarang, ya. Inilah salah satu bentuk berubahnya standar hati, disebabkan karena apa? Disebabkan karena berkaratnya hati, ya, bukan karena kebenaran itu berubah. Kebenaran dari dulu sampai sekarang itu tetap seperti itu. Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, lewat Al-Quran, lewat Sunnah, ya, itu tidak akan berubah. Kebenaran tidak akan berubah. Cuma yang berubah sekarang adalah cara hati memandang kebenaran. Ya, cara hati memandang kebenaran. Ketika, ya, hati memandang kebenaran, ya, itu tidak dengan hati yang bersih, ya, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, pasti akan, ya, berubah cara memandangnya atau melihat kebenaran. Ya. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Imam Nukoyim, karena ketika karat telah menumpuk di atas hati, hati itu menjadi gelap. Ya. Hati yang gelap tidak dapat melihat dengan jernih. Sama dengan, ya, kaca. Kaca ketika jernih itu bisa, ya, kita bercermin atau bisa kita melihat, ya, tembus ke dalamnya. Tetapi kalau misalnya kaca itu berlumpur, apa yang bisa kita lihat? Ya. Apa yang bisa kita lihat dari kaca tersebut? Tidak ada, tertutup. Dan ini yang menjadi masalah ketika hati sudah berkarat. Ya, tidak lagi jernih melihat sesuatu. Dan ini peringatan, kadang ilmu saja itu tidak selalu cukup. Ya, ilmu saja itu tidak selalu cukup. Kadang ada orang memiliki banyak informasi. Ya. Dia banyak mendengarkan ilmu. Namun yang menjadi masalah hatinya itu ada penyakit, tetap sakit hatinya. Ya, dan ini sering kita dapatkan, orang banyak ilmu, dia sudah tahu. Yang menjadi masalah adalah dia masih memiliki hati yang sakit. Ya, misalnya ada orang tahu hibah itu haram. Ya. Namun karena hatinya masih ada penyakit, dia tetap melakukannya. Ya. Hatinya tetap berkarat, masih ada karatannya, hatinya. Maka apa yang dia dengar, ya, ini hanya sebatas ilmu saja. Kenapa dia tidak lakukan? Ya, karena yang menghalangi tadi adalah karat. Ya, penyakit pada hatinya. Ada orang tahu riba itu haram, tetapi tetap mencarinya. Kenapa? Ya, karena ya masih memiliki karat di dalam hatinya. Ada orang dia mengetahui sholat itu wajib, tetapi tetap meremehkannya. Ya, dan secara umum kita manusia mengetahui kematian itu pasti datang. Sesuatu yang yakin, tidak ada yang ragu dengan kematian. Namun secara umum pada saat ini, ya, secara umum manusia pada saat ini, ketika mereka hidup, hidup seakan tidak akan pernah mati. Ya, ini secara umum ya, yang kita dapatkan pada saat ini. Yakin mati, yakin. Kenapa? Karena sudah melihat di sekitarnya. Ya, pasti dia akan mati. Tetapi yang menjadi masalah, ini sudah tahu ilmunya, sudah paham, tetapi kadang manusia dalam pengamalan, karena hati yang berkarat, dia kadang hidup seakan tidak akan pernah mati, sehingga tidak ada ya kewajiban yang dilakukan, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, ya haram dikerjakan semuanya. Ya, ini yang kita saksikan pada keadaan sekarang ini. Informasi sudah ada, ilmu sudah ada, tetapi yang menjadi masalah, hati tidak lagi tunduk kepada kebenaran. Kenapa tidak tunduk kepada kebenaran? Karena hati yang tertutup dengan karat-karat tadi. Ya. Maka kadang kita sebagai penuntut ilmu itu tidak hanya membutuhkan ilmu. Ya, kita membutuhkan ketundukan hati, membutuhkan tazkiyah dan perbaikan hati. Ya, dan penulis juga menyebutkan di sini, ya, untuk memperbaiki hati yang rusak tadi, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa, meninggalkan dosa, bertekad tidak kembali. Dan dalam masalah taubat nasuha, kalau ini berkaitan dengan hak manusia, kembalikan hak tersebut. Kemudian yang kedua adalah zikir. Ya, zikir. Ya, zikir-zikir yang alhamdulillah Allah mudahkan buat kita semua. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, wala haula wala quwata illa billah. Ini zikir-zikir yang simpel, tetapi masya Allah luar biasa manfaatnya untuk hidupnya hati seseorang. Dan ada renungan ya, ketika kita hidup di era media sosial saat ini, bahwa hati kita setiap hari menerima sesuatu, ya, baik itu melalui pendengaran ataupun melalui penglihatan. Ya, apa yang sedang kita masukkan ke dalam hati melalui pendengaran, melalui penglihatan, ya, ini akan mempengaruhi hati. Ya, bahwa setiap kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, membaca sesuatu, bahkan memikirkan sesuatu, itu ada pengaruhnya terhadap hati. Kalau misalnya setiap hari, ya, yang kita pikirkan adalah misalnya perkara-perkara syubhat, ya, perkara-perkara syubhat, maka ini pasti akan mempengaruhi hati. Begitu pula yang kita pikirkan setiap hari adalah hal-hal yang kaitannya dengan dunia semata, ya, maka ini pasti akan berpengaruh terhadap hati. Ya, kalau yang kita pikirkan, ya, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, Al-Quran, zikir, ilmu, doa, tafakur tentang kebesaran Allah, maka ini juga akan mempengaruhi hati seseorang. Kemudian penulis menyebutkan, ya, Apabila karat itu semakin menumpuk di atasnya, maka akan menjadi hitam, dan ar-ra'n telah menutupinya, maka rusaklah kemampuan hati dalam menggambarkan dan memahami sesuatu. Akibatnya hati tidak lagi menerima kebenaran dan tidak mengingkari kebatilan. Ini merupakan hukuman terbesar bagi hati, dan akar dari semua itu adalah kelalaian dan mengikuti hawa nafsu, karena keduanya menghapus cahaya hati dan membutakan penglihatannya. Ya. Ini tingkatan penyakit hati yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, yaitu kelalaian, kemudian dosa, ya, kemudian setelah itu karat, penutupan hati, kemudian kegelapan, lalu kemudian rusaknya kemampuan memahami kebenaran. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, ya, kita akan merasakan, ya, pada diri kita masing-masing. Pertama lalai. Setelah lalai itu biasanya akan mengundang dosa. Ya, kalau sudah dosa, itu membuat hati berkarat. Kalau hati berkarat, itu pasti sedikit demi sedikit ada penutupan hati. Kalau hati sudah tertutup, maka hati itu akan menjadi gelap. Kalau sudah gelap, pasti akan menimbulkan rusaknya kemampuan memahami kebenaran. Ya. Jadi, ketika kita berbicara tentang penyakit hati, penyimpangan seseorang itu berkembang secara bertahap. Ya. Ya, kata penulis di sini, menjadi hitam dan kemudian ar-ra'an menutupinya, sebagaimana ini yang difirmankan oleh Allah, kallabal ra'ana 'ala qulubihim ma kana yaksubun, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Jadi dosa ini pasti akan mempengaruhi hati seseorang, ya, di dunia ini sedikit demi sedikit akan menutupi hatinya. Ya, kemudian yang paling berbahaya di sini, rusaknya gambaran dan pemahamannya. Ketika hati sudah gelap, ya, maka dia tidak melihat sesuatu, ya, hal sesuai dengan hakikatnya. Ya. Kadang dia melihat sesuatu yang benar, yang jelas-jelas benar, malah dia katakan itu salah. Sesuatu yang betul-betul nyata berbahaya itu dianggap menyenangkan. Yang sebenarnya itu dapat menyelamatkan, membawa, ya, pada kebaikan bagi dirinya, dianggap menyusahkan. Ya. Dan ini hampir dialami oleh setiap orang yang jauh dari, ya, Al-Quran, yang terus-menerus dalam kelalaian. Ya. Dan ini yang kita saksikan pada saat ini, ada sebagian orang ketika dilalaikan dengan dunia, dia menganggap bahwasanya menuntut ilmu agama itu tidak penting. Ya. Kenapa tidak membawa kepada harta atau kepentingan-kepentingan kaitannya dengan dunia, ya. Padahal menuntut ilmu agama ini adalah kaitannya untuk memperbaiki, ya, akhirat dia ini pertama, memperbaiki, ya, akhirat dia untuk mendapatkan, ya, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tentu adalah, ya, sesuatu yang senantiasa dicari orang-orang yang soleh, kebaikan di akhirat. Namun, ya, mereka yang mencari kebaikan untuk akhirat mereka, mereka akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Ya, termasuk dalam perkara menuntut ilmu. Cuma kadang saat ini kita saksikan bahwa sebagian orang, ya, ketika menuntut ilmu, ini tidak menuntut ilmu sesuai yang diajarkan oleh para ulama. Ya, mereka menuntut ilmu sesuai dengan kemauan mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Ya. Dan ini yang menjadi masalah ketika seorang menuntut ilmu sesuai dengan kemauan atau keinginan sendiri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah itu berdakwah sesuai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau agar memulai dengan memperbaiki hati, memperbaiki tauhid, memperbaiki akidah. Namun sekarang banyak orang-orang ketika mereka belajar, mereka tidak memulai dengan akidah, mereka tidak memulai dengan tauhid. Kenapa? Karena menganggap apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya belajar akidah? Apa manfaatnya belajar tauhid? Tidak ada manfaatnya. Termasuk sekolah-sekolah. Ya, sekarang banyak sekolah-sekolah sunnah. Seakan-akan, ya, pelajaran ini, pelajaran akidah, pelajaran sunnah, ya, ingin dikesampingkan. Ya. Dan yang lebih mendominasi apa? Pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan dunia. Ini yang menjadi masalah. Ya, tidak ada masalah kita belajar pelajaran-pelajaran dunia. Ya, karena memang kita hidup di dunia ini, ya, butuh memang pelajaran-pelajaran duniawi. Tetapi ketika pelajaran utama, ya, pelajaran utama kaitannya dengan pelajaran memperbaiki hati, memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid, ini dikesampingkan, ini jadi masalah. Kenapa? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperbaiki manusia itu memperbaiki melalui akidah mereka, melalui tauhid mereka. Ya, ini yang menjadi masalah. Ya, ketika pelajaran yang seperti ini kemudian tidak diajarkan, tidak diperhatikan. Ya. Apa manfaatnya ketika misalnya seseorang dia ya pintar, ya. Pintar misalnya, okelah pintar mungkin matematika, pintar fisika, pintar menciptakan hal-hal berkaitan dengan dunia. Tetapi kemudian tidak memiliki ya akidah yang benar, tidak memiliki tauhid yang benar. Ya. Ketika seorang tidak memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, ya, ketika mungkin dia mendapatkan masalah, problem, ya, namanya manusia pasti akan diuji. Dia tidak memiliki apa? Pegangan hidup. Ya, tidak memiliki tawakal, tidak memiliki kepercayaan terhadap takdir. Ya, hingga kemudian dia pasti akan terjerumus ke dalam hal-hal yang ya, kadang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian pula kata penulis, kadang orang yang hatinya itu sudah tertutup, ya, ia tidak menerima kebenaran dan tidak mengingkari kebatilan, ya. Dan bukan karena kadang kebenaran itu tidak jelas, tetapi hati sudah kehilangan cahaya untuk melihatnya, ya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Ya. Kata penulis, ini adalah hukuman terbesar bagi hati. Ya, ini hukuman terbesar bagi hati. Kenapa? Karena jika seseorang kehilangan harta, dia masih bisa mencarinya kembali. Kehilangan jabatan, masih mungkin mendapatkan hal yang lain, mungkin yang lebih baik. Kehilangan kesehatan, ya mungkin masih bisa berharap sembuh. Tetapi jika seseorang kehilangan kemampuan mencintai kebenaran dan membenci kebatilan, bisa membedakan mana yang batil, mana yang mungkar, ya, ini ya jauh lebih besar bahayanya bagi seorang hamba tadi. Kemudian kata penulis, akar penyakitnya, akar semua itu adalah kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Ya, al-ghaflah, kelalaian tidak mengingat Allah. Kemudian yang kedua adalah hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Kadang seseorang mengetahui sesuatu benar, tetapi ia mengikuti apa yang ia inginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Ini menjadi bahaya. Ya. Dan sering kita ya dapatkan di masyarakat, ya, perkataan, ya, saya tahu ini haram, ya, saya tahu ini haram, tetapi saya menginginkan hal ini, saya suka, ya, inilah yang namanya hawa nafsu. Ya, saya tahu ini wajib, tetapi saya malas untuk melakukannya, ya, belum terbuka hati saya, ya, ini sering kita dapatkan. Ya, saya tahu sholat itu wajib, tapi kayaknya hati saya belum terketuk sampai saat ini. Saya tahu jilbab itu benar, ya, tetapi sampai saat ini saya belum dibukakan hidayah. Dia tahu itu benar, ya. Ini yang menjadi masalah, mengikuti hawa nafsu, ya. Jadi kadang hawa nafsu ini dapat membuat manusia memilih berdasarkan keinginan, bukan kebenaran, ya. Kemudian penulis menyebutkan keduanya, maksudnya mengikuti hawa nafsu tadi dan kelalaian, inilah yang menghapus cahaya hati. Ya. Apa maksudnya cahaya hati? Maksudnya keimanan dan petunjuk. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Aw man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Apakah orang yang telah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah manusia, ya. Sama dengan orang-orang yang mereka ya, tidak diberikan cahaya tersebut, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika hati itu masih hidup, ya, itulah cahaya. Ya, hidup dengan keimanan, hidup dengan ya petunjuk, itulah cahaya. Yang mana cahaya ini bisa membuat seseorang dapat berjalan, ya. Namun ketika keimanan tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membuat dia tidak mampu membedakan jalan yang benar dan jalan yang susah. Jadi keimanan itu seperti Allah umpamakan itu sebagai cahaya. Tauhid, ya, akidah yang benar itu adalah cahaya yang dengannya dia bisa berjalan untuk ya bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Namun ketika seseorang tidak memiliki cahaya ini, ya, menjadi masalah bagi dia. Ya. Kemudian untuk renungan kita di zaman sekarang ini, ingat bahwa sesuatu yang normal itu belum tentu benar. Ya. Ini sangat penting. Hari ini sesuatu bisa dilakukan oleh jutaan manusia, ya, bahkan seluruh masyarakat, bahkan dianggap biasa oleh lingkungan, ya. Tapi ingat bahwa banyaknya orang yang melakukannya, ya, itu bukan menjadi patokan bahwasanya itu benar, ya. Kenapa? Karena patokan kebenaran itu bukan banyaknya orang, ya. Jangan kemudian kita, ya, seperti orang yang mengatakan kan semua juga orang begitu, ya. Karena ukuran kebenaran itu bukan jumlah orang yang mengikuti. Ukuran kebenaran adalah apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, ya. Ini harus kita perhatikan bahwa normal itu belum tentu itu adalah kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau menaati kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini harus betul-betul ya kita perhatikan dalam kehidupan kita. Agar jangan sampai kita melihat kebenaran, melihat hal yang hak itu berdasarkan kebanyakan orang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bukan seperti itu melihat kebenaran. Kebenaran adalah ya sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dalam Al-Qur'an dan disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khatul iman rahimakumullah. Ya. Sebagai tambahan buat kita semua bahwa di sana ada dua jenis kebutaan. Buta mata membuat seseorang tidak bisa berjalan, melihat jalan. Dia dengan mata yang tidak bisa melihat tadi, ya, dia tidak bisa melihat jalan. Ya, dan di sana juga ada namanya buta hati. Bisa membuat seseorang melihat jalan yang salah lalu mengira itu jalan yang benar, buta hati. Ya. Dia melihat sesuatu hal yang tidak sesuai hakikatnya. Jalan itu salah tetapi dia anggap itu benar. Ya. Maka kalau ingin terus berjalan di atas hidayah, berjalan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah senantiasa memperbaiki keimanan, memperbaiki tauhid, ya pelajari ya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir kemudian penulis berdalil dengan firman Allah, qala Allah taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta dia mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya sudah melampaui batas. Wala tuti', jangan engkau menaati. Ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada Nabi SAW, sekaligus ini juga adalah pelajaran bagi umat. Allah memperingatkan agar tidak ya mengikuti seseorang dalam perkara yang menjauhkan dari kebenaran, meskipun orang tersebut mungkin memiliki pengaruh, memiliki popularitas, memiliki harta atau kedudukan, ya, yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, ya. Dan kelalaian hati itu sangat berbahaya. Orang yang lalai dapat hidup ya bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar memikirkan, ya. Ada orang-orang yang dia hidup berpuluh-puluh tahun tetapi dia tidak pernah benar-benar memikirkan mengapa Allah menciptakanku, untuk apa aku hidup, ya, kemana aku akan kembali, apa yang akan terjadi setelah kematian. Dia tidak pikir itu. Ini betul-betul adalah ya kelalaian bagi seseorang, nyata kelalaian. Ketika dia hidup, dia tidak pernah bertanya mengapa Allah menciptakan saya, untuk apa aku hidup, ya. Kemudian dia melihat orang-orang yang sudah meninggal, kalau sudah meninggal kemana aku akan kembali, ya. Kalau saya sudah meninggal, apa yang terjadi setelah kematian ini, setelah saya meninggal. Dan ini yang secara umum menimpa manusia pada saat ini, sibuk memperbaiki kehidupan dunia tetapi lupa mempersiapkan kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan ini dalam Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Dan juga Allah menyebutkan wattaba hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Jadi perhatikan hubungan keduanya yang Allah sebutkan, jangan mengikuti ghaflah, orang-orang yang ghaflah, kemudian hawa mengikuti hawa nafsunya, ya. Jadi ketika hati kosong dari zikir, ya, kemudian yang mengikuti hawa nafsunya, ini akan mempengaruhi kehidupan seseorang dalam ya mengikuti kebenaran, dalam melihat ya kebenaran. Maka jemaah sekalian ya rahimakumullah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua agar jangan mengikuti orang-orang yang seperti ini, ya, mengikuti hawa nafsu dan kemudian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khatul iman rahimakumullah, untuk kajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi khatul iman, dimanapun Anda berada, demikian telah kita mendengarkan uraian materi yang disampaikan oleh guru kita. Karena kita masih memiliki beberapa waktu, mungkin akan kami bacakan saja satu pertanyaan yang telah masuk di kesempatan ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bisa dibenarkan atau tidak memperbaiki niat di kemudian hari atas amal ibadah yang dirasa-rasa kayaknya masih kurang kemantapannya, dengan cara berkali-kali menyampaikan kepada Allah bahwa semua yang telah dikeluarkan dalam hal ini berupa harta itu hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat yang lalu dirasa ada kekurangan dalam masalah niat keikhlasannya. Syukur Ustaz.
0: Ya alhamdulillah, ya wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim agar amalan tersebut diterima oleh Allah, maka harus memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua adalah al-ittiba, meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu ikhlas? Ya. Ikhlas sebagaimana disebutkan oleh para ulama itu dari kata khulaso, ya, itu bersih, ya, terbebas dari segala hal yang mengotorinya, ya, tidak ada campuran, ya, itulah yang namanya keikhlasan. Kadang ada orang sudah mengatakan ikhlas, tetapi ternyata masih banyak kotoran-kotoran atau yang mencampuri daripada ya amalannya tadi. Walaupun di bibirnya ikhlas, tetap sesungguhnya masih ada keinginan-keinginan atau kepentingan-kepentingan yang tersembunyi dalam hatinya. Sehingga kata para ulama, keikhlasan itu bukan perkara yang mudah. Ini adalah perkara yang berat, ya. Sehingga ini perlu diobati, ini keikhlasan. Yang kedua adalah al-ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membutuhkan seseorang untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang yang ingin baik dalam ibadah sesuai sunnah, maka dia harus mempelajari fikih. Ya, ketika mau toharanya bagus, dia harus belajar toharoh. Ketika mau sholatnya bagus, dia harus pelajari tentang sholat. Ya, ini cara untuk meneladani Nabi SAW dalam beribadah atau bermuamalah dengan manusia. Ada orang ketika misalnya beramal itu sudah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ittiba. Ya, contoh tadi bersedekah, ini adalah hal yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sudah menyebutkan keutamaan-keutamaannya, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Ya, dia sudah bersedekah, ya, sesuai sunnah. Apakah kemudian ketika amalan ini sesuai sunnah langsung bisa diterima oleh Allah? Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena ada syarat yang berikutnya harus terpenuhi, yaitu namanya keikhlasan. Dan keikhlasan itu pun, ya, kadang ini berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, keikhlasan Abu Bakar tidak akan mungkin disamakan dengan keikhlasannya manusia yang lainnya. Ya, kenapa? Karena keikhlasan ini tempatnya di dalam hati. Semakin baik hati seseorang, maka keikhlasannya juga ini akan semakin mantap. Taib, apa yang dikeluarkan misalnya di saat sekarang sedekah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ada masih bercampur dengan hal-hal yang lainnya, ada kepentingan-kepentingan yang lainnya, ya, yang mengotori sedekah tadi, ya, untuk Allah, tetapi masih ada kepentingan-kepentingan dunia yang dia ingin dapatkan. Baik mungkin untuk dipuji atau mendapatkan sesuatu yang lain, atau ya banyak campuran-campurannya, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah bersedekah, ya, dia tidak mendapatkan pahala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah ancaman bahwa di sana, ya, ada orang-orang, ada tiga golongan yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka adalah orang yang bersedekah. Ya. Apakah bersedekah sedikit? Tidak. Bersedekah dengan hampir semua hartanya, dan bukan orang miskin, orang yang kaya yang memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia harta yang sangat banyak. Ya, sehingga ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Apa yang kamu lakukan di dunia?" Dia berhujjah, berdalil dengan sedekahnya. Kenapa? Karena sedekahnya di dunia bukan sedikit, sedekahnya di dunia banyak. Namun ternyata dia dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah katakan, engkau bersedekah supaya dikatakan dermawan. ya, untuk mencari pujian manusia. Boleh jadi orang ini dia tidak tahu niatnya pada saat itu, ya, dia tidak sadari niat tersebut, tetapi Allah Maha tahu apa tujuan dia bersedekah. Kadang kita sendiri pun tidak paham, tidak menyadarinya, ya, tidak diterima oleh Allah. Masalahnya bukan hanya tidak diterima, malah masalahnya amalan yang besar ini yang seharusnya menyelamatkan malah menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena keikhlasan tadi itu tidak ada, ya. Jadi ketika bersedekah tidak ikhlas, ini tidak akan diterima oleh Allah dan juga bisa menjadi malapetaka pada hari kiamat kelak. Ya, namun alhamdulillah, namanya manusia ini makhluk yang lemah, ingin dipuji, kadang juga ingin mendapatkan kepentingan atau hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Allah juga membuka pintu taubat bagi hambanya, ya, setelah dia tahu ternyata amalan ini kalau tidak ikhlas berbahaya, dia kemudian berusaha memperbaiki niatnya, meninggal dalam keadaan seperti itu. Insyaallah, ya, apa yang telah lalu ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakikhlasannya tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pentingnya seseorang senantiasa memperbaiki hatinya dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi baik itu amalan sedekahnya, amalan badannya, ya, begitu pula kaitannya dengan amalan-amalan lisannya. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan satu pertanyaan yang telah dijawab oleh guru kita, dan terlupa kembali kita mengucapkan syukran barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan kita materi di kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga dapat kita pahami dengan baik. Demikian kajian kita, dan kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
7: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
6: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
7: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
6: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
7: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
6: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
8: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah SWT. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentunya masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah kita telah mendengarkan kajian pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib bersama Ustaz Ahmad Lode LC Hafizullah Ta'ala. Semoga tentu dari kajian yang baru saja kita dengarkan tadi, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang tentunya harapannya pelajaran tersebut dapat kita langsung aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan yang berlimpah bagi guru kita yang telah berbagi ilmu dengan kita semua di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam lanjutan kajian pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib di kesempatan yang akan datang. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, nantikan kajiannya tentunya hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dan juga di Mu'adz TV. Pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum kita mungkin lanjut untuk beraktivitas pagi ini, maka ada satu hal sederhana yang mungkin sering kita lupa, yaitu tentang memperbaiki niat di dalam bekerja. Kita bekerja tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita punya target, kita punya tanggung jawab, dan kita ingin mendapatkan penghasilan yang baik tentunya. Kita ingin membantu keluarga kita, dan kita ingin meraih masa depan yang lebih baik. Dan semua itu adalah hal yang wajar. Tapi sahabat Mu'adz, di dalam Islam ternyata ada satu hal yang bisa membuat aktivitas yang kelihatannya biasa-biasa saja menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia adalah niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya saudaraku seiman, kita berangkat kerja pagi ini, coba kita luruskan niat kita. Ya Allah, saya bekerja untuk mencari rezeki yang halal, memenuhi kebutuhan keluarga saya, menjaga kehormatan diri saya agar tidak meminta-minta kepada orang, dan semoga pekerjaan saya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Masya Allah sahabat Mu'adz, pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama, tetapi ketika niatnya diperbaiki, maka insya Allah ada nilai ibadah di dalamnya. Dan Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran di surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aktivitas kita sehari-hari pun jangan sampai membuat kita jauh dari tujuan utama kehidupan kita. Karena itu jangan hanya mengejar hasil, tetapi perhatikan juga cara dan niatnya. Carilah rezeki dengan cara yang halal, kerjakan tugas dengan amanah, jangan curang meskipun ada kesempatan, jangan mengambil hak orang lain, dan ketika mendapatkan hasil jangan lupa bersyukur. Kalau hari ini pekerjaan kita terasa berat, mungkin kita bisa berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa saya melakukan ini? Kalau jawabannya hanya karena terpaksa, ayo perbaharui niat kita. Bismillah, saya bekerja karena Allah, saya ingin mencari rezeki yang halal, menjalankan tanggung jawab saya, dan memberikan manfaat. Maka semoga setiap langkah kita menuju tempat kerja, setiap tugas yang kita selesaikan, setiap keringat yang keluar, dan setiap usaha kita mencari nafkah menjadi bagian dari amal yang telah Allah Subhanahu Wa Taala terima. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sekali lagi sahabat Mu'adz, luruskan niat, jalankan amanah, dan tetap semangat. Karena kita tidak hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kita sedang berusaha untuk mencari keberkahan dalam rezeki dan juga kehidupan. Sahabat Mu'adz, di kesempatan pagi ini berikutnya setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
0: Al-Quran.
3: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
4: 94,3 FM.
5: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
6: Supaya dibantu.
5: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
6: Baik, cuma anak saya sakit.
5: Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
6: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
5: La haula wala quwata illa billah.
6: Menghinakan diri pada manusia.
5: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
7: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya.

0: FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam serial parenting. Dan saudaraku seiman, judul kita di kesempatan pagi ini adalah anak yang nakal atau anak yang sedang belajar. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, pernah tidak kita merasa kesal karena tingkah anak-anak kita? Sudah dibilang jangan lari, masih lari. Sudah diminta membereskan mainan, malah ditinggal begitu saja. Sudah dinasihati berkali-kali, tapi tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya kita bilang, aduh, anak ini memang nakal sekali, nakal banget. Nah sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, hari ini kita coba berhenti sebentar dan melihat anak kita dari sudut pandang yang berbeda. Benarkah anak kita nakal? Atau apakah sebenarnya dia sedang belajar? Karena terkadang sahabat Mu'adz, apa yang kita sebut sebagai kenakalan sebenarnya adalah bagian dari proses anak untuk mengenal dunia, belajar tentang aturan, belajar mengendalikan emosi, dan belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudaraku seiman, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waj'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Artinya saudaraku seiman, sejak lahir manusia memang berada dalam proses belajar. Anak belajar berbicara, belajar berjalan, makan sendiri, belajar berbagi, belajar untuk sadar, belajar mengendalikan amarahnya, bahkan belajar memahami perasaan orang lain. Dan proses belajar itu tentu tidak selalu mulus, sahabat Mu'adz. Anak bisa saja salah, anak bisa saja lupa, dan anak bisa mengulangi kesalahan. Bahkan mungkin hari ini sudah kita ajarkan sesuatu, besok dia melakukan kesalahan yang sama. Bukan berarti dia tidak mendengarkan, sahabat Mu'adz. Bisa jadi dia memang belum mampu menguasainya sepenuhnya. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Nabi SAW adalah teladan terbaik dalam mendidik manusia. Salah satu hal yang sangat indah dari cara beliau mendidik adalah kelembutan dan kesabaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kata Nabi, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi buruk. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, ini bukan berarti kita membiarkan anak melakukan kesalahannya. Bukan seperti itu maksudnya. Anak tetap perlu diberikan aturan, diberikan batasan, dan tentu perlu diajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita mengajarkannya? Ketika anak menumpahkan air, apakah kita langsung mengatakan, dasar anak nakal? Atau kita bisa mengatakan, tidak apa-apa nak, ayo kita bersihkan sama-sama. Lain kali, kalau membawa gelas, pegang dengan dua tangan ya. Ketika anak merebut mainan temannya misalnya, daripada kita langsung memberi label kepadanya, kamu memang nakal ya, kita bisa mengatakan, tidak boleh merebut kayak gitu kak. Kalau mau, kita belajar meminta dengan baik. Coba deh bilang, boleh gak aku pinjam setelah kamu selesai? Lihat perbedaannya sahabat Mu'adz. Yang pertama, memberikan label kepada anak. Yang kedua, mengoreksi perilakunya. Sahabat Mu'adz, ini mungkin sederhana, tapi ini penting. Karena ada perbedaan antara mengatakan kamu anak nakal dengan mengatakan perbuatanmu itu tidak baik. Perilakunya boleh kita koreksi sahabat Mu'adz, tetapi jangan sampai kesalahan anak membuat kita memberikan cap bahwa dirinya adalah anak yang buruk. Dan sahabat Mu'adz, ada satu hal lagi yang perlu kita ingat. Anak yang sedang tantrum menangis, marah, atau sulit diarahkan

0: kan? Mungkin bukan sedang berusaha membuat kita kesal. Bisa jadi dia sedang kesulitan untuk mengelola emosinya. Jadi kita sebagai orang dewasa saja terkadang sulit mengendalikan emosi, iya kan? Lalu bagaimana lagi dengan anak yang kemampuan mengendalikan emosinya masih berkembang? Maka tugas kita bukan hanya berkata, jangan marah. Tetapi kita bantu dia belajar. Misalnya kita katakan, kalau kamu marah, coba tarik napas dulu. Kalau kecewa, kamu boleh saja menangis tapi tidak boleh memukul ya. Kalau kamu tidak suka, sampaikan dengan kata-kata. Inilah yang namanya proses pendidikan, sahabat muat. Kita tidak hanya menuntut anak kita menjadi baik, kita mengajarkan bagaimana caranya menjadi baik. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita pentingnya kelembutan dalam berinteraksi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Kata Allah, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sahabat muat, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya kelembutan dalam membangun hubungan. Kalau kelembutan begitu penting dalam dakwah Nabi kepada manusia, tentu kelembutan juga sangat berharga dalam hubungan kita dengan anak-anak kita. Karena rumah itu seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang kasih sayang, rasa aman, tanggung jawab, dan juga akhlak. Sahabat muat, mungkin mulai hari ini kita bisa mengganti satu kebiasaan kecil. Setiap kali kita melihat perilaku anak yang membuat kita kesal, maka jangan langsung bertanya, kenapa sih anak ini nakal sekali? Coba ubah pertanyaannya menjadi, apa kira-kira yang sedang anak saya pelajari sekarang? Ketika dia berantakan, mungkin dia sedang belajar untuk mandiri. Ketika dia banyak bertanya, mungkin dia sedang belajar memahami dunia. Ketika dia gagal mengendalikan emosi, mungkin dia sedang belajar mengelola perasaannya. Ketika dia melakukan kesalahan, mungkin dia sedang belajar konsekuensi. Dan ketika dia terus mengulangi kesalahan, mungkin dia sedang mengingatkan kita bahwa proses mendidik memang membutuhkan kesabaran. Tentu sahabat muat, ada perilaku yang memang harus segera dihentikan dan ada batasan yang harus ditegakkan. Tetapi menegakkan batas tidak harus dengan merendahkan anak. Kita bisa tegas, tapi tidak boleh kasar. Kita bisa disiplin, tapi tidak boleh menghina. Dan kita bisa mengoreksi, tapi tidak boleh memberikan label yang buruk kepada anak. Sahabat muat dimanapun Anda berada, anak-anak kita tidak akan selamanya menjadi anak kecil. Suatu hari nanti mereka akan tumbuh dewasa. Dan mungkin yang paling mereka ingat bukanlah berapa banyak mainan yang kita belikan. Bukan juga seberapa besar rumah yang kita berikan. Tetapi mereka mungkin akan mengingat, ketika aku melakukan kesalahan, apakah orang tuaku membantuku belajar atau membuatku merasa bahwa aku adalah anak yang buruk? Maka mari kita belajar bersama sahabat muat. Ketika anak kita salah, kita koreksi. Anak kita jatuh, kita bantu untuk bangkit. Anak kita gagal, kita ajarkan mencoba lagi. Anak kita marah, kita bantu dia mengenal emosinya. Dan ketika anak kita berbuat baik, jangan lupa apresiasi dan doakan. Karena menjadi orang tua bukan tentang memiliki anak yang tidak pernah melakukan kesalahan. Menjadi orang tua adalah menemani anak belajar menjadi manusia yang lebih baik, dengan iman, dengan akhlak, dan juga dengan kasih sayang. Sahabat muda dimanapun Anda berada, lain kali ketika si kecil membuat kita hampir kehilangan kesabaran, tarik napas dalam-dalam sebentar dan katakan dalam hati, dia bukan sekedar anak yang sedang membuat saya kesal. Dia adalah anak yang sedang belajar. Dan Allah sedang memberi saya kesempatan untuk belajar menjadi orang tua yang lebih sabar. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dalam mendidik anak-anak kita, melembutkan hati kita dan hati mereka, serta menjadikan anak-anak kita generasi yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, dan menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Allahumma aslih lana zurriyatina waj'alhum qurrata a'yunin lana wabarik lana fi tarbiyatihim. Ya Allah, perbaikilah keturunan kami, jadikan mereka penyejuk hati bagi kami, dan berkahilah kami dalam mendidik mereka. Wallahu ta'ala alam, sahabatmu dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Assalamualaikum, Kona.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
8: apa kita bikin?
7: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
8: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
12: 94,3 FM.
13: Takutlah kepada Allah
14: pada saat Anda sedang sendiri.
13: Takutlah kepada Allah
14: pada saat tidak ada yang melihat.
15: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
13: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
14: berhentilah.
13: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
15: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
16: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
15: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
16: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
15: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
16: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
16: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
17: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
16: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
17: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
15: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
17: Hidup di dunia hanya sebentar.
15: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
17: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
16: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
12: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
16: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
12: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: نور من القرآن
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10:45 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita membayangkan setiap kali suara azan terdengar, setiap kali imam mengucapkan takbir, setiap kali ayat Al-Quran dibacakan, dan setiap kali ilmu disampaikan di masjid, ada pahala yang bisa terus mengalir kepada orang-orang yang ikut menghadirkannya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, saat ini Masjid Muaz bin Jabal Kendari sedang melakukan peremajaan sound system agar suara azan lebih jelas, sholat berjamaah semakin nyaman, kajian semakin mudah untuk didengar, dan aktivitas dakwah di masjid dapat berlangsung dengan lebih baik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan dana sekitar Rp128.130.000 untuk pengadaan digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, hingga perlengkapan instalasi. Dan mungkin bagian dari kebutuhan itu bisa menjadi amal untuk sahabat Muaz. Jadi tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu punya banyak. Sedikit dari kita jika dikumpulkan bersama, maka insya Allah menjadi sesuatu yang besar untuk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan salurkan infak terbaik sahabat Muaz melalui Bank Syariah Indonesia di 7354255329. 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi donasi hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Nabi SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita ikut ambil bagian sahabat Muaz, karena mungkin suara yang terdengar dari masjid hari ini menjadi salah satu amal yang terus menemani kita bahkan ketika kita sudah tiada. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya di kesempatan pagi ini kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizahullah ta'ala, beberapa surah di juz 29. Kita mulai dari surah Al-Mulk sampai dengan surah Al-Ma'arij biiznillahi ta'ala. Tetap di 94,3 FM, selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam.

0: Hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandi Rimar, Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Zulfikar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
3: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
4: Masya Allah, benar!
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
5: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
5: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan roh yang transparan dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: أفلا يتدبرون

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,

pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Minjawal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda. Dan tentu kembali menyapa Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul

0: 11:30 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kalau pagi ini sahabat Muat sedang berada di kota Kendari, maka coba sempatkan untuk melihat ke atas, karena langit Kendari hari ini terlihat tampak menutupi langit, dan suasananya sedikit lebih teduh, dan mungkin di beberapa tempat kita mulai merasakan udara yang lebih sejuk. Cuaca mendung mungkin identik dengan rasa malas ya. Wah, mendung nih. Enaknya terselimut lagi nih. Tapi sahabat Muat, jangan sampai mendungnya langit membuat semangat kita ikut mendung juga. Karena sebenarnya di balik langit yang mendung, ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Kita seringkali baru merasa bersyukur ketika matahari bersinar cerah. Padahal mendung pun adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di surah Al-A'raf ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yursilu ar-riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli tsamarat." Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Apabila angin itu membawa awan yang mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Jadi sahabat Muat, mendung yang kita lihat mungkin saja menjadi tanda akan turunnya hujan, dan tentu hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Air yang turun dari langit akan menghidupkan tanah, menyuburkan tanaman, mengisi sumber air, dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau pagi ini sahabat Muat ya, langit Kendari sedang mendung, maka jangan hanya melihatnya sebagai cuaca yang kurang bersahabat. Coba lihat dari sisi, mungkin Allah sedang mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak selalu harus terang untuk tetap menjadi sesuatu yang indah. Ada hari ketika langit cerah, tapi ada juga hari ketika langit mendung. Begitu juga kehidupan kita. Ada hari ketika semuanya berjalan sesuai rencana, ada hari ketika pekerjaan kita lancar, dan ada hari ketika kita bahagia. Tetapi ada juga hari ketika semuanya terasa berat, dan sebagaimana kita tidak bisa memerintahkan langit agar selalu cerah, kita juga tidak bisa selalu mengatur apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah tetap percaya kepada Allah dan terus menjalani ikhtiar kita. Jadi sahabat Muat, kalau hari ini cuaca sedang mendung, jangan biarkan hati kita ikut murung. Tetap semangat beraktivitas, tetap tersenyum dan bersyukur. Dan kalau nanti hujan benar-benar turun, semoga kita tidak hanya mengeluh tentang jalanan yang basah atau perjalanan yang sedikit lebih lambat, tetapi juga kita ingat bahwa ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati suasana pagi ini dengan hati yang tenang, karena boleh jadi langit yang mendung justru sedang membawa kabar baik yang belum kita ketahui. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Muat untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga hari ini Allah mudahkan segala urusan kita, lancarkan pekerjaan kita, cukupkan rezeki kita, dan turunkan keberkahan bersama setiap tetes hujan yang turun. Berikutnya sahabat Muat, kami informasikan waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini adalah di pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu sholat zuhur di pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kita dengarkan kali ini ceramah singkat sembari menunggu masuknya waktu sholat zuhur yang dibawakan oleh Al-Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala dengan judul Perbedaan Berbaik Sangka dan Terperdaya.
1: Sekarang kita masuk ke poin K-nya tentang masalah perbedaan antara berbaik sangka dan terperdaya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, berdasarkan pemaparan yang lalu tadi, telah jelas perbedaan antara baik sangka dengan terperdaya. Apabila yang pertama terbukti bisa memotivasi, menganjurkan, dan mengiring seseorang untuk berbuat amal kebaikan atau amal soleh, maka inilah baik sangka yang benar. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru seseorang untuk bersikap berani menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Baik sangka adalah harapan, maksudnya berbaik sangka sama Allah ya. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka inilah harapan yang besar atau yang benar. Sebaliknya, siapa saja yang keberaniannya bermaksiat merupakan harapan, hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadikan keberanian untuk bermaksiat, maka itu adalah orang yang terperdaya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur sakit, kalau kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, oh Allah lagi menguji saya, Allah lagi mau bersihkan dosa saya, maka ini baik, itu benar. Itu harapan, sangka baik yang akan mendatangkan harapan positif. Dan kalau ada orang bilang, buktinya saya mabuk-mabuk tiap malam tidak pernah tabrakan, ya, buktinya orang itu merokok sekian lama tahun tidak pernah sakit, buktinya orang itu selalu selingkuh gak apa-apa, pacarnya banyak dan segala macam, dia jadikan sesuatu yang dia anggap baik, prasangka dia, tapi pada maksiat, makanya dia tertipu dengan itu. Nah ini

0: kelalaian. Kalau ada orang, saudaraku seiman, dia bermaksiat dan belum dihukum oleh Allah, itu bukan berarti Allah lalai dengan itu. Kebodohan kalau dia bilang, buktinya orang itu, buktinya saya, buktinya begitu, sekian tahun tidak pernah dapat ini dan itu kebodohan. Kenapa? Karena masa dia tantang Allah untuk datangkan hukuman sama dia? Terbukti ada orang selain dia yang mabuk sudah tabrakan, ada orang yang begini dan begitu sudah masalah semua ini. Maka jangan dia tunggu. Bahkan Nabi SAW mengatakan dari hadis Ibnu Umar dan Umar, tanda salah satu tanda hari kiamat teman-teman itu. Itu sekarang mulai kelihatan di depan mata kita ya. Disayangkan sekali. Akan ada dua orang yang jalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram. Apakah berzina atau mencuri. Dua-duanya jalan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk salah satunya. Diubah kata Nabi SAW menjadi kerah atau babi. Di depan mata temannya, dikutuk. Tetapi temannya ini yang selamat tidak menjadikan itu sebagai pelajaran. Bahkan dia tetap menuju ke tempat syahwatnya. Kata Nabi SAW menunjukkan hadis. Dan juga ada dua orang yang jalan. Dua-duanya menuju ke syahwatnya yang haram. Mau berzina misalnya atau mau yang mencuri. Kemudian yang salah satunya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Pecah jalanan, jatuh misalnya. Atau apalah segala macam. Teman si A masuk ke hotel yang ini, berzina, teman si B ke hotel sebelah. Lalu rubuhlah kena gempa hotel yang sebelah, mati temannya. Apa kata Nabi SAW? Dua orang jalan. Salah satunya Allah tenggelamkan di bumi. Dihukum oleh Allah depan matanya. Yang satu Allah selamatkan supaya ambil pelajaran. Tapi juga tidak menjadikan diambil pelajaran. Bahkan dia masih sempat menyelesaikan syahwatnya pada temannya. Seperti misalnya, temannya jatuh nih. Kena longsor. Lalu longsornya sudah, atau terbelah misalnya, bumi lalu dia masuk temannya, kemudian tangannya sempat terputus misalnya, ada jam tangannya, mungkin dia masih sempat mencuri jam teman itu, padahal dia lihat depan matanya temannya ini tenggelam. Atau ada orang tabrakan, sama-sama mabuk keluar dari diskotik habis berzina segala macam, tabrakan, lalu dua orang di mobil, yang setir mobil mati, yang sebelahnya selamat, Allah selamatkan. Dia bukan ambil pelajaran dari situ, dia gak bertobat sama Allah, dia cuma mengatakan, oh itu kemarin tabrakan, saya selamat, tetap berzina lagi. Seperti sekarang juga banyak terjadi banjir, gempa. Itu tidak dianggap sebagai sebuah pelajaran dari Allah. Seakan-akan itu biasa saja. Bukan peringatan dari Allah. Dari kata Nabi SAW, guntur yang hebat di langit, itu adalah peringatan keras dari Allah yang di langit kepada penduduk bumi. Hati-hati loh. Ini sudah ada suara guntur yang besar. Siapa yang tidak takut dengar guntur yang besar? Karena pada menggelegar luar biasa. Kata Nabi SAW, itu peringatan yang sangat keras dari Allah untuk penduduk bumi. Ada masalahmu ini. Jadi bukan hanya sekedar begitu saja. Gitu. Seperti kita manusia, teman-teman, kalau lagi marah, kita pukul meja dengan keras. Orang yang di depan itu semuanya sudah enggak. Loh, ini orang lagi marah loh. Gimana kita dengar suara guntur yang sangat besar? Oh, enggak apa-apa. Guntur. Pergi, sudah seperti enggak ada apa-apa. Loh. Ini keliru sekali. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud terlalu pernah hadir di Kufa, di wilayah Kufa. Kemudian, Kufa ini salah satu kota di Irak ya. Kemudian terjadi gempa. Jika kita sekarang mirip di Indonesia, subhanallah, banyak terjadi, semoga Allah selesaikan. Itu gempa terjadi, lalu dia naik di atas mimbar segera lalu mengatakan, wahai penduduk Kufa, wahai muslimin, Allah Tuhan kalian di langit sedang menyuruh kalian bertobat, padanya segera bertobat. Semua orang bertobat, Allah SWT pun berhentikan gempa itu. Jadi sebenarnya banyak orang sekarang tidak paham, ya, muslimin terlalu jauh dari agama. Teman-teman untuk selamat dari banjir, dari gempa, dari longsor, dari tsunami, taubat, itu resepnya. Kita terus saja cari ilmuwan ini apa pendapatnya, ilmuwan itu apa pendapatnya, enggak selesai-selesai. Orang yang kena gempa rumahnya hancur, hartanya habis, depan matanya anaknya mati, tenggelam, cuma masuk ke tenda, tunggu makanan. Sholat enggak, taubat enggak, tunggu rumah gempa selesai, bantuan pemerintah datang masuk rumah kembali. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Peringatan datang besar depan mata, enggak diambil pelajaran, gimana ceritanya? Subhanallah, ini depan mata, kenapa kok enggak sadar ya? Tapi seperti itulah manusia, seringkali terbawa dengan, dia pikir, ya sudahlah, gempa, saudara saya mati, saya masih selamat. Bah, sebatas itu saja. Tidak, saudaraku. Allah kalau selamatkan kita, itu kita harus bersyukur kepada Allah dan kita jadikan sebagai ibrah. Oh, ternyata Allah sedang peringatkan saya. Begitu. Sekarang ada contoh lain, dua orang di kantor, satu mencuri, dua-duanya mencuri. Tapi satu temannya kebongkar, dia tidak. Apa yang harus dia lakukan? Kalau orang itu normal, dia berhenti mencuri. Oh, teman saya sudah ketahuan nih, ketangkap bahkan penjara. Udah, saya berhenti mencuri, saya baik sekarang kalau mau tetap kerja di kantor itu. Atau diambil langkah kedua, temannya ditangkap, dia kan ketangkap, saya enggak curi lagi. Maka akan sama nanti jalurnya sama temannya. Ketahuan di penjara juga. Kenapa kok ikuti kebodohan itu gitu? Bisa ditangkap enggak pesannya? Banyak orang tidak ambil pelajaran dari kehidupan yang terjadi semalam. Tabrakannya kerabat, sampainya berita tentang kebakaran lah, tentang ini kepada kita, itu semua supaya sampai ke kuping kita, teman-teman. Kita lihat di visual, di mata kita, dengan mata kita di berita, supaya kita sadar, oh Allah lagi kasih peringatan. Begitu loh, itu maksudnya. Jangan bilang, oh itu kan di Amerika gempanya, kita di sini enggak. Loh, kok aneh benar? Mau tunggu kita juga gempa di sini? Kan enggak mungkin. Saya kemarin semalam waktu terjadi gempa Lombok, jadi lagi di Palu, saya lagi di Sulawesi Selatan, saya sempat khutbah juga di kantor gubernuran. Itu saya teriak-teriak di mimbar. Ini jangan tunggu banjir ini seluruh Indonesia loh. Jangan tunggu gempa ini seluruh Indonesia. Sadar, Allah suruh kita taubat. Peringatan demi peringatan datang. Ini kota-kota, biasa subhanallah satu negeri kena 1-2 kota. Ini kita sudah berapa kota? Berapa kota sekarang? Habis itu pindah ke Banten, sekarang Sulawesi Selatan. Ini kota mana lagi yang kita tunggu ini? Peringatan dari Allah, banjir, gempa, seperti tidak. Nonton di TV, oh di sana, sini kan enggak. Ini cuma gitu. Loh, ini sama satu wilayah sama kita loh. Artinya setiap saat bisa datang ke kita juga kan. Taubat. Allah SWT menyebutkan satu-satunya kaum yang Allah binasakan yang bisa selamat itu hanya kaum Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya? Nabi Yunus AS diutus ke satu negeri namanya Nainawa. Di Irak. Satu negeri namanya. Sekarang kota itu sudah tidak tahu di mana ya. Yang jelas kota Nainawa ini dulu Nabi Yunus AS diutus ke sana. Nabi Yunus berdakwah di sana. Tapi rupanya kaumnya tetap saja mau tidak mau dengar. Karena dianggap Nabi Yunus bukan dari negeri itu. Orang asing. Datang terus mendakwai mereka segala macam. Tidak boleh sembah berhala, tidak boleh sembah api. Mereka tidak mau dengar. Sampai Nabi Yunus mohon sama Allah. Ya Allah, keluarkan saya dari negeri ini. Berikan saya lokasi dakwah yang lain. Tapi Allah tidak turunkan perintahnya. Dan setiap Nabi-Nabi wajib patuh. Kalau Allah sudah utus, dia akan dapat pahala yang berlipat-lipat. Yang kedudukannya lebih tinggi dari manusia biasa nanti di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Asal dia patuh. Nabi Yunus AS patuh, tapi dia mohon sama Allah, Allah keluarkan saya negeri ini, Allah tidak turunkan perintah. Tugas Nabi tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun dia sampai dibunuh oleh kaumnya, tetap dia mati di situ. Seperti Nabi Yahya AS, dibunuh sama kaumnya. Ya. Tapi tetap dia berdakwah sampai dia mati. Nabi Yunus ambil inisiatif, keluar dari Nainawa. Adalah sambil tunggu wahyu saya keluar aja. Allah hukum Nabi Yunus AS. Naik di kapal, kapalnya dihantam dengan ombak. Semua orang kapal buang barang-barang. Kapten kapal bilang buang semua barang-barang supaya kapalnya jadi ringan. Masih nggak bisa. Kalau nggak tenggelam nih. Maka akhirnya kapten kapal bilang harus ada manusia yang dilempar. Jadi undilah nama-nama, namanya Nabi Yunus yang keluar. Harus loncat ke air. Awal-awal itu keluar namanya, orang di kapal situ banyak yang tahu ini Nabi Allah ini. Kami tahu ini Nabi Yunus di negeri Nainawa. Gak mungkin dia. Undi lagi. Keluar lagi namanya Nabi Yunus. Terus begitu. Berapa kali namanya Nabi Yunus keluar? Nabi Yunus mengatakan ini peringatan dari Allah. Dia berdiri di pinggiran kapal, begitu mau loncat, Allah kirim ikan paus, tenggelam dia, depan orang-orang semua. Allah mengatakan, kalau bukan Yunus termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Kita kembali ke sana, kaumnya Nabi Yunus. Nanti Nabi Yunus kena tobat kepada Allah di dalam perut ikan paus, Allah muntahkan dia kembali dari perut ikan itu, lalu Allah kembalikan dia nanti ke Nainawa. Tapi apa yang terjadi dengan perut Nainawa? Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, satu-satunya kaum yang Allah membinasakan yang selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Apa sebabnya? Rupanya waktu Nabi Yunus pergi, Allah hukum Yunus AS tadi dengan ditelan oleh ikan paus, kaumnya Allah datangkan bencana. Mulai muncang, gempa, air sudah keluar, langit sudah gelap, turun hujan, orang semua teriak, amburadul semuanya pada lari. Mereka tuh mau selamatkan diri, teriak sana sini histeri. Rupanya kepala sukunya mereka, kalau kita ya rajanya. Tiba-tiba melihat kejadian tersebut dari atas rumahnya, orang pada lari segala macam. Kayaknya dia tiba-tiba berakal, dia mengatakan kayaknya ini yang diancam oleh Yunus nih. Dia teriak, semua kaumku kumpul, tidak ada gunanya lari, jangan lari hancur nih, percuma. Ingat apa yang dikatakan oleh Yunus, semua orang kumpul, lagi mulai basah air nih, sudah mulai naik, mereka kumpul semua. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus, mengatakan ada Tuhan namanya Allah, begini, begitu, ini peringatan Nabi Yunus. Kalau mau selamat sekarang tidak ada gunanya lari, kita binasa semuanya. Sujud, kita yakini Allah sebagai Tuhan. Kita mohon supaya Allah kembalikan Yunus kepada kita. Kita lihat hasilnya. Tiba-tiba semuanya sujud. Minta ampun kepada Allah. Waktu mereka sujud, langitnya jadi terang kembali. Air jadi turun semuanya. Selamat. Itulah solusinya secara syar'i. Ini enggak teman-teman. Sayang sekali. Jadi bencana, masuk ke tenda. Tunggu makanan dan minuman. Enggak ada. Enggak sholat. Enggak tutup aurat. Bahkan uniknya kadang-kadang ini sudah mulai cerah nih. Dan bukanlah. Panggil ini nyanyi, panggil itu nyanyi, panggil ustaz dai, nasihati, ingatkan akhirat. Kok gak sadar-sadar ini? Gitu. Tapi subhanallah suara kami berteriak cuma sampai di mana gitu. Sudah sampai peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati teman-teman. Ya. Firman Allah di dalam halaman 89 Al-Baqarah 218 A'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajharu sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Perhatikanlah bagaimana Rabb semesta alam menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Andai saja maksudnya orang patuh, orang taat, Allah kasih apa yang Allah sudah janjikan. Orang durhaka, orang membangkang, Allah berikan ancaman apa yang sudah disebutkan. Adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai, yang mengabaikan hak-hak Allah dan yang bersikap durhaka kepada hambanya serta yang berani melakukan perkara yang diharamkannya, itulah yang sebenarnya lebih layak mengharapkan rahmatnya. Rahasia masalah ini adalah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaannya. Paragraf ini maksudnya gini, Ibnu Qayyim rahimahullah ingin diberatkan, banyak orang berpikir taubat itu mengharapkan rahmat Allah, kembali ke jalan Allah, itu hanya orang pelanggar saja. Sementara orang yang sudah patuh gak perlu lagi. Ibnu Qayyim menjawab itu, mengatakan tidak. Justru kalau kita berpikir nanti orang-orang yang berbuat maksiat, kelalaian ini akan kembali ke jalan Allah, belum tentu, karena mereka tidak punya ilmunya. Justru orang-orang yang sudah dekat sama Allah ini harusnya mereka menunjukkan itu. Jadi walaupun sudah tahu kita beramal saleh, tetap kita bertaubat, tetap kita berharap. Nabi SAW beristighfar sehari 100 kali. Padahal beliau sudah jelas diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Gitu kan? Itu juga dengan para sahabat. Banyak mereka yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Tidak membuat mereka lalai. Malah mereka tambah semangat jihad, tambah semangat sedekah. Jadi orang kalau sudah punya ilmu agama yang benar, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dan ancaman, itu bagi mereka adalah sebuah konsep hidup. Dan tidak akan mungkin bisa dilakukan apa yang Allah janjikan dengan menjaga ketaatan, menghindari apa yang Allah ancam dengan bermaksiat, kecuali sudah punya ilmu. Jadi kalau kita berkata, oh nanti itu yang akan taubat segala macam hanya orang-orang yang berbuat maksiat saja. Iya, kalau mereka mau taubat, kalau enggak, maka kita harus menerapkan ilmu syariat mumpung Allah SWT berikan kepada kita ilmunya. Itu yang beliau katakan. Dikatakan di sini, rahasia masalah ini ialah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaannya. Maksudnya dengan ilmu agama baru kita bisa terapkan semua itu. Seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab itu terlebih dahulu. Baru kemudian dia berusaha membaguskan prasangka dirinya kepada Rabb subhanahu wa ta'ala. Hamba itu berharap kepadanya agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Alih-alih memohon ya, agar dia menjadikan itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat kepadanya, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin muncul dari sebab-sebab tersebut. Yang kesimpulannya maksudnya dalam poin ini adalah bagaimana orang kalau dengan ilmu agamanya dia berusaha menerapkan dalam kehidupannya, baik dia sudah dalam ketaatan, tetap aja dia berusaha mengerjakan ketaatan tersebut dan meninggalkan larangan, dan tetap berusaha berlindung kepada Allah dari larangan-larangan tersebut sehingga jangan dia terjerumus. Juga mengingatkan manusia agar jangan terjerumus sehingga dia tetap berada dalam sangka baik yang benar atau yang tepat tempatnya.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saudaraku seiman dimanapun anda berada, masih menemani anda tentunya di kesempatan kali ini. Dan waktu terus berjalan, dan kini kita telah sampai di penghujung pagi menuju siang. Dan saudaraku seiman, di tengah kesibukan kita mengejar dunia, maka tentu ada satu panggilan yang begitu indah untuk kita dengarkan. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk berhenti sejenak, menenangkan hati kita dan kembali menghadap kepadanya. Olehnya itu, saudaraku seiman, marilah kita tinggalkan sejenak aktivitas kita, siapkan hati kita, ambil wudu, dan sambut panggilan Allah dengan penuh rasa syukur. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya, karena saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah. Inilah waktunya azan zuhur. Semoga setiap langkah kita menuju sholat menjadi langkah menuju keberkahan dan ketenangan. Dan saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Mari kita simak bersama kumandang azan zuhur berikut ini. Dan sekaligus saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban Al-Lajna Ad-Da'imah: jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah: seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang waktu pelaksanaan sholat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya, sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
5: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
8: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah للشيخ بن باز رحمه الله تعالى
7: bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizallahu taala.
9: Majelis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
7: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
10: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
11: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
10: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
11: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
12: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: قدوات نبوية.
14: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
13: دري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
14: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. عن الإحسان قال أخبرني عن أماراتها ورسوله أعلم. قال
13: datanglah seorang laki-laki yang maju dan berambut sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad, aku tentang ini. Maka bersabda salam, isksi bahwa tidak ada ilah yang sembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang

0: Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang kata Allah dan Rasulullah mengetahui? Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu,
3: istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Halo Sobat Fitness.
7: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
8: Epis, apa kau bikin itu?
7: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
8: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
7: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
8: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'az Gym Club, di sana toh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
9: Kini telah hadir Mu'az Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islami Center Mu'az bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'az Gym Club. Mu'az Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
7: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
9: Radio Mu'az Bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ustadz menjawab.
1: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
2: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
3: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
4: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
5: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka, dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika seorang sudah mulai kagum maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat berat, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
6: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
7: Ceritanya gimana, Pak?
6: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
7: Ruko.
6: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
7: Tanah wakaf.
6: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
7: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
6: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
7: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'ilil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
8: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut saya kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin cuma tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasehatin, atau ada paman yang menasehatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit nyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
9: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
10: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
11: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa bro?
13: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
14: Mana-mana?
13: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
15: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94.3 FM dan Mu'ad TV.
16: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Mendengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
3: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
4: Kita yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
5: Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
6: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
7: Lebih kita dahulukan harta kita, lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
8: Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharamkan oleh Islam.
5: Saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
6: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suami. Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wasamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga puasa Ramadannya,
3: wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya, dia
1: jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
3: wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya, mentaati suaminya.
1: Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
6: Radio Mu'adz bin Jabal Kendari sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan bagaimana kabar sahabat Mu'adz sekalian di

0: awal pekan hari ini di hari Senin tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2026. Semoga apapun aktivitas kita tentunya selalu diberikan kemudahan, petunjuk ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sahabat Muas dimanapun Anda berada. Pernah tidak sahabat Muas mungkin sudah berjanji atau sudah punya janji untuk datang ke suatu tempat tapi akhirnya kemudian tidak jadi datang. Dan kemudian ketika ditanya kenapa tidak datang, bingung. Berusaha mencari jawaban. Mungkin yang mengatakan, waduh, tadi hujan. Padahal mungkin hujan cuma sebentar. Atau alasannya, saya sebenarnya sudah mau berangkat. Tapi ada urusan. Kenapa? Nah, kadang-kadang kita sendiri bingung menjelaskannya. Sebenarnya, sahabat-sahabat dimanapun berada hal seperti ini. Adalah manusiawi. Kita mungkin pernah dalam situasi tidak enak. Sudah berjanji, tapi ternyata ada sesuatu yang membuat kita tidak datang. Atau mungkin kita memang sedang tidak ingin hadir. Tetapi disinilah salah satu yang menarik. Dan kita merasa harus membuat alasan yang panjang supaya lain itu tidak kecewa. Padahal sebenarnya kita bisa katakan dengan sederhana, mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Selesai sebenarnya. Kita perlu membuat cerita yang sebenarnya tidak terjadi. Karena kalau dipikir-pikir, menjaga kejujuran itu sekali justru membuat hidup kita lebih sederhana. Apa adanya, tidak dibuat-buat. Kita tidak perlu mengingat-ingat cerita apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Tidak perlu takut suatu hari nanti cerita bertabrakan dengan kenyataan. Dan tentu kalau memang alasan yang benar atau ada uzur, ya, sampaikanlah dengan baik. Tidak semua ketidakhadiran berarti kita salah. Adakahnya memang kita punya kewajiban yang lain. Mungkin janji kita yang kita sudah katakan bahwa kita akan datang, mungkin bertabrakan dengan keperluan yang lebih mendesak. Entah itu mungkin keperluan berkaitan dengan keluarga, atau kondisi yang membuat kita tidak mungkin untuk datang. Yang perlu dijaga sebenarnya adalah jangan sampai ketidaknyamanan kecil itu membuat kita terbiasa mengatakan sesuatu yang tidak benar. Karena kesan ini ya kecil, tapi pengaruhnya. Satu kalimat yang tidak benar mungkin hari ini kalian nasib. Tetapi kalau terus dibiasakan, tidak apa-apa Ji. Sederhana Ji ini, kecil Ji. Tapi lama-lama kalau dibiasakan, kejujuran itu menjadi sesuatu yang rasanya berat untuk dilakukan. Dan kebohongan adalah sesuatu yang sudah bisa dilakukan. Jadi rasanya nanti akan tidak mengapa. Kecil-kecil atau sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi sama dimanapun berada, kalau memang tidak bisa, ya katakan tidak bisa dengan cara yang tentunya dengan baik ya. Sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi. Kalau memang uzur, jelaskan seperlunya. Dan kalau memang sudah berjanji, maka kita berusaha untuk menepatinya. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang ringan lisannya untuk berkata benar, ring langkah untuk menepati janji, dan selalu menjaga. Dan kalau teringat alasan-alasan lucu seperti ini, ya membuat kita tersenyum saja. Yang penting jangan ulangi. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini menemani waktu siang sahabat Muas. Kembali hadir di ruang dengar Anda program acara Kis Menawan Sang Telan. Oleh itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bincang Jabal Kendari 94.3 FM bersama ini jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muas Bincang Jabal. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Umar bin Utal radhiyallahu anhu, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
2: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Telan dipersembahkan oleh Radio Muaz Jabal 94.3 FM.

Nawan Sangkalada. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an. Orang yang pertama diberilah sang Amir Mukmin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang satu ini sangat erat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk satu di antara sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Dia adalah putra bibi Rasulullah. Ibunya yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib merupakan saudara perempuan ayahanda Rasulullah. Dia juga ipar Rasulullah. Bab saudara perempuannya yang bernama Zainab binti Jahash menjadi istri Rasulullah dan Ummahatul Mukmin. Dia adalah orang yang pertama dipercayai memegang panji-panji Islam dan orang pertama pula yang diberi gelar Amirul Mukminin. Dia adalah Abdullah ibn Jahash al-Asad. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an memeluk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bermarkas di Batul Arqam. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Tatkala Nabi menginginkan para sahabat berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam dari gangguan-gangguan kaum Quraisy, Abdullah adalah muhajir kedua, yaitu orang yang berhijrah pertama. Hijrah kepada Allah yang terpisah dari keluarga serta tanah air fi sabilillah bukanlah hal yang baru bagi Abdullah bin Jahsh radhiyallahu an. Sebelum itu dia juga pernah berhijrah bersama keluarganya ke negeri Habasyah atau yang kita kenal dengan Ethiopia. Tetap untuk kali ini hijrahnya mengikut sertakan banyak pihak. Dia disertai oleh keluarganya, seluruh kerabat ayahnya, pria wanita, tua dan muda. Rumahnya memang rumah Islam, dan kabilahnya pun kabilah Islam. Begitu keluar dari Mekah, kelompok muhajirin ini menatap sejenak pada kampung halaman mereka dari kejauhan. Terlihat kosong, sunyi, membiaskan duka. Yang lalu-lalang dengan penuh gairah hidup seperti sebelumnya. Tak lama setelah itu, Abdullah ibn Jahash radhiyallahu anhu mendengar kabar bahwa para pemimpin Quraisy mengepung daerah perkampungan untuk mencari tahu siapa saja orang-orang Islam yang berhasil keluar dari Mekah dan siapa yang masih tinggal di sana. Di antara orang-orang Quraisy tersebut terdapat Abu Jahal dan Utsbah ibn Rabi'ah. Utsbah menengok rumah-rumah Ibn Jahash, ingin berhembus kencang, menebarkan debu dan pasir. Pintu-pintu perhantaman si berganti terhempas angin. Utbah mengutu. Rumah Bani Jahash telah kosong, melompong dan mengisi miliknya. Abu Jahal menimbali kataannya. Apa mereka itu? Sampai-sampai rumah yang mengisi mereka. Kemudian Jahal rampok rumah Abdullah ibn Jahash. Rumahnya memang sangat indah lagi mewah. Abu Jahal menguasainya beserta segala macam perabotannya. Dia bertingkah lagi sebagai pemilik saja. Mendengar tingkah Abu Jahal mengenai ruhnya, Abdul ibn Jahsh radhiyallahu an ngadu kepada Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Adakah kau rela diberi rumah di surga oleh Allah sebagai gantinya?" "Ya rela ya Rasulullah," jawabnya. "Akan diberikan kepadamu." Rasulullah menegaskan perkataannya. Hati Abdul kembali segar berbunga-bunga. Namun rumah di surga sangat mahal harganya. Belum lagi lenyap kepedihan akibat penderitaan dalam hijrahnya yang pertama dan yang kedua. Belum lagi tenang ia beristirahat di pangkuan saudara-saudara Ansor. Allah sudah memberinya ujian yang sangat berat. Semenjak dia meluk agama Islam,

Jian Jian Berat datang silih berganti. Mari kita dengarkan kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 8 orang sahabat untuk melakukan tugas militer yang pertama dalam Islam. Di antara para sahabat ini terdapat Abdullah ibn Jahash dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku menugaskan orang-orang yang paling sabar dan paling kuat menahan lapar dan dahaga." Kepimpinan satuan ini diserahkan kepada Abdullah ibn Jahash. Dengan demikian, dia Amirul Mukminin yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tuduhan-tuduhan kecil ini pada Abdullah ibn Jahash yang membekelinya secukup surat. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an tidak perkenankan membukanya sebelum 2 hari perjalanan. Maka selang 2 hari, barulah Abdul membuka surat tersebut yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Setelah membaca surat ini, teruskan perjalanan sampai Naqlah di antara Taif dan Mekah. Lakukan pengintian terhadap orang-orang Quraisy dan laporkan hasilnya kepadaku. Setelah membaca surat tersebut, Abdullah ibn Jahash berkata pasti, "Aku akan patuh pada perintah Nabiullah yang mulia." Dia berpaling kepada sahabat-sahabatnya. "Saudara-saudaraku, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naqlah untuk melakukan pengintaian terhadap orang-orang Quraisy." Lalu melaporkannya kepada beliau. Rasulullah merangku, "Maksa kalian mengikutiku. Tapi barang siapa yang menginginkan kehormatan mati sebagai syahid, silakan mengikutiku. Bagi yang tidak, ia pulang dan itu pun tidak tercela." Para anggota satuannya kemudian berkata, "Kami telah mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mematuhinya. Kami akan menyertai Anda tempat yang diperintahkan."

Abdullah dan saudaranya Mughirah. Kafilah ini membawa barang-barang dagangan Quraisy. Ada kulit binatang, kismis, dan benda-benda lain yang biasa dibawa oleh pedagang-pedagang mereka. Para sahabat pun berunding. Itu adalah hari terakhir bulan haram atau bulan suci, yaitu bulan yang terhalang untuk mengadakan peperangan menurut adat orang Arab. Bulan-bulan haram ini adalah Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mereka berkata, kalau kita menyerang mereka, berarti kita telah melakukan pembunuhan dalam bulan haram. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menghormati bulan haram. Seluruh bangsa Arab tentu akan mencela dan memusuhi kita. Tapi kalau kita biarkan mereka sampai bulan haram ini berlalu, pastilah mereka sudah mencapai tanah haram. Menyerang mereka tetap dilarang, sebab mereka sudah berada di tanah wilayah tanah haram. Mereka akan aman dari kita. Akhirnya, perundingan ini menghasilkan kesepakatan, yaitu menyerang kafilah Quraisy tersebut. Mereka kemudian menewaskan satu orang, menawan dua orang, sedangkan yang seorang lagi berhasil menoloskan diri. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an dan satuannya menggiring kedua tawanan tersebut beserta unta-untanya sekalian menuju Madinah. Segera setelah sampai, mereka menghadap Rasulullah. Namun di luar dugaan, Rasulullah tidak berkenan mendengar laporan mereka. Kata beliau, demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang, melainkan untuk mencari berita tentang orang-orang Quraisy. Hanya mengintai gerak-gerik mereka, tidak ada urusan lain. Rasulullah menahan dulu kedua tawanan Quraisy itu, sementara menunggu keputusan yang pasti. Harta rampasan, unta-unta, dan muatannya tidak disentuh sedikit pun. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an merasa yakin bahwa mereka akan celaka karena melanggar perintah Rasulullah. Hatinya kian ciut karena rekan-rekan dari kaum muslimin juga mengecam tindakan satuan yang dipimpinnya karena melanggar adat kebiasaan bangsa Arab, yaitu menghormati 4 bulan haram. Setiap kali berjumpa dengan anggota-anggota satuan Abdullah ibn Jahash, kaum muslimin mengolok-olok. Mereka orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah. Bertambah-tambah pula kesedihan kelompok kecil ini tatkala mendengar orang-orang Quraisy memanfaatkan peristiwa tersebut untuk menyebarkan provokasi, menjelek-jelekkan Rasulullah kepada semua orang. Bahkan suku-suku di daerah pegunungan pun mereka bercerita bahwa Muhammad telah melanggar bulan haram, mengingat orang-orangnya telah melakukan perampasan, penawanan, dan pembunuhan. Bukan main penyesalan Abdullah ibn Jahash dan teman-temannya. Kekeliruan yang mereka lakukan telah menyulitkan posisi Rasulullah dan mencoreng kemuliaannya. Di tengah-tengah suasana duka yang mendalam itu, tibalah berita gembira yang tak terduga-duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata meridhoi perbuatan mereka dan menurunkan firman-Nya
tentang hal ini.

itu. Meluap-luap kegembiraan mereka. Orang-orang mulai berdatangan, memeluk mereka erat-erat, dan mengucapkan selamat dengan membaca ayat suci yang khusus diturunkan untuk mereka. Telah turun kalamullah yang maha tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut.

0: mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuh. Sesudah ayat-ayat mulia ini turun, legahlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau menerima unta-unta hasil rampasan tadi dan mempersilahkan keluarga kedua tawanan itu membayar uang tebusan. Rasulullah juga ridha dengan tindakan Abdullah ibn Jahash dan satuannya. Perang kecil yang mereka lancarkan telah menggoreskan catatan penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan peristiwa ini, untuk pertama kali Islam menewaskan seorang musyrik dan menawan orang lain. Untuk pertama kalinya, Rasulullah menerima panji-panji kemenangan dari musuh. Dan si pemimpin Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an adalah orang pertama yang disebut Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada perang Uhud, bagi Abdullah ibn Jahash dan Sa'ad ibn Abi Waqqas, perang ini merupakan kisah yang tak mungkin terlupakan. Berikut ini, Sa'ad ibn Abi Waqqas menuturkan pengalamannya bersama dengan Abdullah ibn Jahash. Saat perang Uhud, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Jahash. Dia bertanya, "Tidakkah engkau mau berdoa?" Aku kemudian menjawab, "Ya." Kami berdua menyingkir ke tempat yang sunyi. Aku berdoa pada kesempatan pertama, "Ya Allah, Tuhanku, bila aku bertemu musuh, maka pertemukanlah dengan musuh yang kuat tubuhnya, perkasa, lagi muda naik darah. Aku akan bertarung melawannya, dan karunikiakanlah kemenangan bagiku, sehingga aku mampu menewaskannya dan mengambil perbekalannya sebagai ghanimah." Abdullah ibn Jahash mengamini doaku. Kemudian dia pun berdoa, "Ya Allah, hadapkanlah aku dengan musuh yang kekar tubuhnya, pemarah dan ulet. Aku akan bertarung melawannya." Kemudian dia menghantamku dan menyayat hidung dan telingaku. "Bila aku berjumpa denganmu pada hari berbangkit nanti, dan engkau bertanya, 'Mengapa hidung dan telingamu putus?' maka aku akan menjawab, 'Karena engkau dan karena Rasulmu.' Niscaya engkau akan berkata, 'Engkau benar.'" Doa Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an lebih baik daripada doaku. Aku melihat dia tewas di penghujung siang dalam keadaan hidung dan telinga tersayat. Sayatan hidung dan telinga itu digantungkan di pohon dengan tali. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an. Dia dikaruniakan mati syahid. sebagaimana dikaruniakan kepada pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapak para syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengebumikan dua orang syuhada ini dalam satu lahat. Air mata beliau yang suci menetes, membasahi tanah merah yang semerbak dengan wewangian syahadah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
9: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
12: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
13: Bengkel Mobil Chandra,
14: kerja profesional, harga bersahabat.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM,
16: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muadz bin Jabal Kendari, menemani waktu siang sahabat Muadz kalian. Siapa di siapa dari sahabat Muadz ya yang saat ini mungkin sedang mencari handphone, laptop atau perangkat elektronik lainnya yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Nah, sebelum membeli, jangan cuman lihat harga dan fiturnya saja. Tapi pastikan juga perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi untuk mengecek apakah dia sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, caranya mudah sekali. Sahabat Muas tinggal memperhatikan kemasannya dan pastikan terdapat tanda SDP2I atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, Sahabat Muas juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena kita tergiur dengan harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Jadilah konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Muas dapat menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 40 20 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Ya Sahabat Muas, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali akan menyapa ruang dengar Sahabat Muas, yaitu program acara Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
18: 94.3 FM, Radio Muat Bin Jabal.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
20: Quran for Kids.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, semoga semuanya sehat, ceria, dan tentu saja siap belajar sesuatu yang istimewa dari Al-Quran. Tepatnya kita memasuki pembahasan Quran Surah An-Naziat. Kalau kemarin, alhamdulillah telah kita pelajar bersama, yaitu Surah An-Naba, surah yang... bercerita atau menginformasikan kepada kita semua tentang hari kebangkitan dan kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya kita akan masuk di surah An-Naziat. Adik-adik, ada yang sudah hafal belum surah An-Naziat ini? Yaitu surah ke-79 di dalam Al-Quran dan terdapat di juz 30. Di kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang ada satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di mana dia selalu taat, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mendapatkan tugas mereka langsung melaksanakannya. Adik-adik tahu makhluk apa itu? Makhluk, tahu namanya? Betul sekali, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini di program Quran for Kids yang hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang para malaikat melalui surah An-Naziat di ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Kita akan belajar tentang tugas-tugas para malaikat, dan yang paling penting kita akan belajar satu sifat yang sangat indah dari mereka, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak suka menunda-nunda kebaikan. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita akan cari tahu bersama di pembahasan Quran surah An-Naziat di ayat pertama sampai dengan ayat kelima ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan atau murotal dari Quran surah An-Naziat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Tes 1-2 dicoba. Cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
3: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
2: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
3: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
2: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
3: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
4: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
6: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Natabra meki. Kita pale Pak Rahmang. Masya Allah Rahmang.
9: Begitu Mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil tak? Bagus nak?

0: Padahal dulu, Dede, rantasak no kuliah.
1: Kami itu, di sana kone, di bypass, di Fun Variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, masih menemani adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya dalam program acara Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan Quran Surah An-Naziat di ayat pertama sampai dengan ayat kelima, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wan naziati ghurqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kemudian di ayat yang kedua, wan nasyatati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wassabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fassabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa pekerjaan para malaikat. Yang pertama, ada malaikat yang mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Artinya, adik-adik, ada malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang yang mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggal. Dan dalam penjelasan para ulama, ada pula malaikat yang mencabut ruh dengan lemah lembut, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi, adik-adik, kapan kita meninggal tentunya kita tidak ada yang tahu. Umur kita adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan menunggu nanti kita dewasa, kemudian baru kita menjadi anak yang baik, baru kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Tapi mulailah dari sekarang kita belajar untuk sholat, berkata jujur, berbakti kepada orang tua, dan menyayangi saudara, dan rajin membaca Al-Quran. Karena usia tidak ada yang tahu, dan malaikat bisa datang kapan saja diperintahkan untuk mencabut nyawa kita, mungkin dengan cara yang keras atau dengan lemah lembut. Dan semoga kita termasuk dalam kategori yang ruh kita dicabut dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, para malaikat bergerak dengan cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan malaikat yang turun dengan cepat dan malaikat yang segera melaksanakan perintah. Bayangkan kalau misalkan adik-adik, orang tua kita meminta kita, nak tolong ambilkan sesuatu, tolong ambilkan gelas mungkin. Kemudian kita menjawab, siap nanti. Siap tapi nanti, atau iya nanti. Lalu kemudian kita bermain lagi, kita tidak mengindahkan, kita tidak langsung segera melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka ini tentunya bukan contoh yang baik. Tapi seorang anak yang baik, seorang anak yang soleh-soleha, dia akan berusaha dengan segera melaksanakan perintah orang tua selama perintah tersebut masih dalam tentunya kebaikan, hal kebaikan atau tidak bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat dia jauh lebih sempurna adik-adik dalam ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakannya. Tidak malas, tidak menunda-nunda, apalagi membantah. Kemudian ada juga malaikat yang memiliki tugas atau ada malaikat yang memiliki banyak tugas. Adik-adik, ternyata tugas malaikat itu sangat banyak. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan berkaitan dengan wahyu. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ada yang berkaitan dengan hujan, angin dan berbagai urusan alam. Ada pula malaikat yang memiliki tugas berkaitan dengan manusia, ya, atau makhluk hidup, atau surga, neraka, dan tugas-tugas lainnya. Nah, semua ini terjadi dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita jangan pernah berpikir bahwa malaikat memiliki kekuasaan sendiri, ya, tapi mereka itu tidak melaksanakan tugas kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, para malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat dan menjalankan tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan sigap dan juga penuh ketaatan. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal penting yang kita bisa tiru dari para malaikat ini. Apa kira-kira? Yaitu yang bisa kita tiru apa tadi? Adalah ketaatan mereka. Jadi mereka taat dan tidak suka menunda-nunda kebaikan. Kalau sudah waktunya sholat, kalau untuk kita ya, kita mau meniru para malaikat itu dengan cara misalkan ketika waktu sholat tiba, maka jangan lagi kita berkata nanti dulu. Masih mungkin duduk-duduk dulu atau mungkin istirahat dulu sebentar. Tapi seharusnya kita sigap ya, ketika masuk waktu azan kita langsung segera ambil wudhu langsung berangkat ke masjid. Kalau ibu kita meminta bantuan, jangan sengaja bermalas-malasan. Kalau misalkan ayah kita mengingatkan sesuatu yang baik, dengarkan dan laksanakan. Nah, kalau kedua orang tua kita menyuruh kita memerintahkan sesuatu dalam ranah kebaikan, ya, atau masih dalam sesuatu hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah siogianya sebagai anak yang soleh-soleha, kita tentunya harus sigap, harus taat dan tidak menunda-nunda kebaikan itu. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya anak yang hebat, anak yang soleh-soleha, dia bukan hanya memiliki kepintaran. Bukan hanya dia mungkin pintar dalam suatu pelajaran, matematika mungkin dia berhitung bagus, atau mungkin dia bagus dalam berbahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain sebagainya. Tapi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, soleha, adalah mereka anak-anak yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senang melakukan kebaikan. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita belajar menjadi anak yang lebih taat, kita harus belajar ya menjadi anak yang lebih taat, lebih rajin dan tidak suka menunda-nunda kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang soleh, soleha, mencintai Al-Qur'an, mencintai kebaikan dan juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah pelajaran kita di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids di ayat ke pertama sampai dengan ayat kelima, yaitu tentang tugas-tugas para malaikat dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari para malaikat ini. Sampai jumpa di kesempatan program acara Quran for Kids lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Adik-adik sekalian, setiap siang pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama Niti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Masih bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Muat, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali kita akan bersama-sama mendengarkan lanjutan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, yaitu kesyirikan dalam niat dan tujuan. Jadi temanya kesyirikan dalam niat dan tujuan bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja mari kita simak kajian siang berikut ini.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir berkumpul di rumah-rumah Allah untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang Asyirkul Asgar, yaitu beberapa contoh dari syirik kecil, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas yang pertama, yaitu bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan di dalam lafaz ketika seorang mengatapkan, menggabungkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk di dalam lafaz seperti mengatakan masya Allah wa syi'ta, itu apa yang dikehendaki oleh Allah dan kamu, menggunakan wa al-wau, menggunakan al-wau artinya dan. Kemudian yang ketiga adalah di antara contoh kesyirikan asyirkul asghar adalah asyirku bin niyati wal maqasid, yaitu kesyirikan di dalam niat dan tujuan. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa min asyirkil asghar asyirku fin niyati wal maqasid, di antara syirik kecil adalah kesyirikan di dalam niat dan tujuan. Wa huwa ma yusamma bisyirkil khafi, atau apa yang dinamakan dengan asyirkul khafi, kesyirikan yang samar. Di syirik kecil nama lainnya adalah asyirku al khafi, syirkul asghar atau asyirku al-khafi, syirik kecil atau kesyirikan yang samar. Wa huwa naw'an. Ia ada dua macam. Pertama adalah ar-riya. Yang pertama adalah riya. Wa huwa mushtaqqun min ar-ru'ya. Itu diambil dari kata ar-ru'ya, itu melihat. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan riya adalah izharul ibadati li qasdi ru'yatin nasilaha, yaitu menampakkan suatu ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia, payahmaduna sahibaha, sehingga pelakunya itu dipuji. Ini riya, kita menampakkan amal saleh, kita menampakkan amal ketaatan dengan tujuan pujian, dengan tujuan mencari pujian manusia supaya dipuji, supaya dikatakan dia orang yang saleh, dia orang yang baik, dia orang yang banyak beribadah. Inilah riya. Wal farqu baina ar-riya'i wa baina sum'ah, dan perbedaan antara riya' dengan sum'ah adalah anna ar-riya'a lima yara min al-amal, bahwasanya riya' itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dari amal, menampakkan amal yang kelihatan, qas-salah, seperti salat. Was sum'ah ya lima yusma', yaitu sedangkan sum'ah adalah suatu yang didengar, kal qira'ati wal wa'zi wal dzikri, seperti qira'ah, membaca, ketika dia tahu dirinya diperhatikan, dia perindah lagi bacaannya supaya dipuji, supaya dikatakan bacaannya bagus. Atau ketika dia al-wa'z, memberikan peringatan atau memberikan nasihat, atau ketika dia ceramah, memperdengarkan ceramahnya dengan tujuan supaya dipuji. Wa dzikir, dan dzikir. Wa yadkhulu fi dzalika tahaddusun nasi an a'malihi wa ikhbarihi biha. Masuk dalam kategori ini adalah menceritakan kepada manusia tentang amal-amal, atau mengabarkan kepada manusia tentang amal-amalnya. Artinya amal saleh yang ia lakukan tidak dilihat oleh manusia, tapi diceritakan. Misalnya ia melakukan salat malam, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat dia melakukan salat malam. Kemudian besoknya dia ceritakan. Dia ceritakan dirinya melakukan salat malam dengan tujuan supaya dipuji. Itulah yang menjadikan sesuatu itu tercela, ketika ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang menampakkan suatu amalan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuannya supaya dipuji, dan inilah riya itu. Adapun kalau tujuannya bukan untuk dipuji, tapi untuk mengajarkan orang, memberikan contoh kepada orang, maka ini tidak termasuk riya. Misalnya dia salat, dia memperbagus salatnya dengan tujuan mengajarkan orang seperti inilah contoh dari salat yang benar, misalnya rukuknya, sujudnya diperbagus. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuan supaya orang melihat salatnya, melihat bagaimana praktik nyata dari ibadah salat. Bukan tujuan supaya dipuji, oh ini salatnya hebat, bukan. Tapi tujuannya adalah mengajarkan orang salat. Atau dia berwudu, di samping orang yang tidak bagus caranya berwudu, kemudian dia wudu bagaimana membasuh muka, bagaimana membasuh tangan, mengusap kepala dan yang lainnya, dengan tujuan untuk mengajarkan orang. Maka ini dia memperlihatkan ibadahnya bukan tujuan untuk dipuji, maka ini tidak termasuk ke dalam kategori riya. Dan contoh-contoh yang lain para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalam akhir surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. "Yuha ilayya." Hanya saja diwahyukan kepadaku, "Inna annama ilahukum ilahu wahid," bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian adalah sembahan yang satu. "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabbnya, "falyamal 'amalan salihah," maka hendaknya dia melakukan amal yang saleh, amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada," janganlah dia menyekutukan Allah di dalam ibadahnya kepada Allah, kepada Rabbnya, janganlah dia menyekutukan di dalam ibadahnya kepada Rabbnya dengan seorang pun. Jangan dia menyekutukan Allah dengan seorang pun di dalam ibadahnya kepada Allah. Apa kata Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Nuqayyim rahimahullah fi ma'na al-ayah, "Ay kama anna Allah wahidun la ilaha siwahu." Ibn Qayyim menyebutkan makna dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu, tidak ada sesembahan selainnya. "Fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu la syarikalah." Begitu juga hendaknya ibadah itu hanya kita persembahkan kepadanya, kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. "Fakama tafarrada bil ilahiyah," sebagaimana Allah Subhanahu wa taala esa di dalam uluhiyah, "yajibu an tafarrad bil ubudiyah." Maka wajib untuk kita esakan Allah, "an yufarrad bil ubudiyah," kita esakan Allah Subhanahu wa taala dengan ubudiyah, dengan ibadah. "Fal amalu shalih," maka amal saleh itu apa? Kapan dikatakan amal itu saleh? "Huwal khalisu minar riya al muqayyad bis sunnah." Dikatakan amal itu saleh ketika amal tersebut ikhlas, bersih dari riya, dan muqayyad bis sunnah, dan sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah tapi riya, maka bukan amal saleh. Ikhlas, tidak ada riya, tapi tidak sesuai dengan sunnah, maka juga tidak bisa dikatakan sebagai amal saleh. Yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terkumpul di dalamnya dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad tawa'ada Allahu al-mura'ina bil wail, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam

Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan kepada orang. Maka di sini di antara orang yang celaka adalah orang yang alladzina hum yura'un, yang mereka orang-orang yang riya. Wa akhbara ta'ala anna ar-riya' min sifatil munafiqin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya riya itu di antara sifat orang-orang munafiqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Maka Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un an-nas. Apabila mereka mendirikan salat, maka mereka mendirikan salat dengan malas, yura'un an-nas, dan mereka riya. Dan riyanya orang-orang munafikin nifakan akbar, yaitu riya yang merupakan syirkun akbar. Jadi riya itu terbagi menjadi dua para jemaah yang dirahmati Allah. Ada riyaul munafiqin, ada riyaul mu'min. Yaitu riya orang-orang munafik dan riya orang-orang yang beriman. Riya orang-orang munafik ini adalah riya yang merupakan syirkun akbar. Yang mana, kenapa dikatakan syirkun akbar? Yang mana mereka tidaklah beribadah kecuali untuk dilihat. Tidak ada tujuan yang mereka lakukan. Benar-benar ingin dilihat oleh manusia. Ketika tidak dilihat, tidak beribadah sama sekali. Makanya, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Berat bukan oleh orang-orang adalah kenapa mereka berat melakukan, sehingga apa? Sehingga berat bagi mereka untuk salat. Mana salat adalah itu adalah syirkun akbar. Riya kun asghar. Dari ibadah itu abu salat, salatnya. Kalau tidak dilihat, dia tetap salat. Dia tetap salat. Hanya nah ini dia kaum muslimin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis qudsi. Ana aghna syuraka' ani syirik. Aku adalah tarattuhu wa syirik. Bukan ia menyebut dengan yang lain, maka ia dan kesyirikannya. Hadisnya diriwayatkan oleh, artinya bi'amalihi, yang siapa yang dari ibadahnya itu selain aku dari makhluk, selain karena Allah, karena sebab dia juga menginginkan pujian manusia, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Wa fi riwayatin Ibnu Majah, dalam riwayat dari Ibnu Majah, fa ana minhu bahu, maksudnya aku berlepas diri darinya dan ia terhadap orang yang ia persekutukan. Bahaya riya ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemari kita berusaha terus memperbaiki hati, memperbaiki niat, tujuan di dalam satu ibadah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan dengan capek-capek justru mendatangkan dosa, justru menjadi petaka bagi, justru ia bagaikan habaan manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya kelak di akhirat karena tercampur ibu tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dipuja, maka mereka orang-orang ke dalam api neraka. Bukan untuk li'la'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah, tapi tujuannya berjihad adalah supaya dikatakan pemberani, supaya dikatakan pahlawan, tujuannya supaya masuk namanya dalam sejarah dan lain sebagainya. Kemudian ada dari mereka yang beriman, mereka beriman apa? Dikatakan dermawan, dikatakan pemurah. Kemudian ada dari mereka yang menuntut ilmu dan membaca Al-Quran, tujuannya bukan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya,

bukan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, tapi tujuannya dia menuntut ilmu adalah supaya dikatakan alim. Tujuan yang membaca Al-Quran supaya dikatakan qari. Ini orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana kita pernah disebutkan, ketika menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, i'lam anna al-'amala li ghairi Allahi aqsam. Ketahuilah bahwasanya amalan yang kita lakukan karena selain Allah itu banyak macamnya. Fataratan yakunu riyaan mahdha. Kadang amalan yang kita lakukan riya murni riya. Tujuannya adalah selain Allah. Kahalil munafiqin, seperti orang-orang munafiqin. Orang munafiknya itu riaknya murni, sehingga riak orang munafik ini dikatakan syirkun akbar. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Dan apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dengan malas, yura'una an-nas, dan riya kepada manusia. Itu tujuan salatnya itu murni ingin dilihat oleh manusia. Kalau tidak dilihat, tidak salat mereka. Wa hadha ar-riya'ul mahdhu la yakadu yasduru min mu'min. Riya yang murni seperti ini hampir tidaklah datang dari orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, bagaimana kita katakan tadi, kalau tidak dilihat oleh orang tetap salat mereka. Hanya saja mungkin kurang karena tidak ada yang lihat, karena ingin pujian itu tidak dia dapat, tapi tetap dia salat. Berbeda halnya dengan orang-orang munafikin, kalau enggak lihat enggak salat. Sudah memang aslinya mereka itu kafir. Bi fardhi salati wassiyam, baik kewajiban salat maupun kewajiban berpuasa. Wa qad yasduru fis sadaqah awil hajj. Dan kadang hal seperti ini bisa jadi terjadi di sedekah atau di haji. Au ghairihima, atau yang lainnya, minal a'mali dhahirah, dari amal-amal dhahir. Awil lati yata'adda nafuha fa innal ikhlasa fiha aziz, atau amalan-amalan yang manfaatnya akan merembet ke orang lain. Misalnya dia bangun masjid, dia wa hadzal amal la yashukku muslimun annahu habit, bahwasanya amal seperti ini, amal yang disertakan oleh riya, tidaklah diragukan oleh orang yang beriman bahwasanya hal tersebut dapat menghapus pahala amalnya. Wa anna sahibahu yastahiqqul maqs minallahi wal 'uqubah, bahwasanya pelakunya itu berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah dan berhak mendapatkan hukuman. Ini dia bagian yang pertama dari bagian, yaitu riya yang mahdhan, riya yang murni. Wa taratan, yang kedua, kadang yakunul amalu lillah yusyarikuhu, kadang amalan yang dilakukan oleh seorang itu adalah karena Allah, tapi ada riaknya. Fa in syarakahu min aslihi fan nususus sahihatu tadullu ala butlanihi, jika dari asasnya sudah disertakan oleh riya,

dari dasar ibadah bukan tujuannya adalah riya, maka nas-nas yang sahih menunjukkan akan batalnya ibadah yang dia lakukan. Wa amma in kana alaihi niyatur riya, adapun niat dasar dari ibadah yang dilakukan itu adalah karena Allah, tapi datang belakangan itu riya. Fa in kana khatiran summa dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Kalau riya itu terlintas dalam pikirannya kemudian dia buang, maka hal tersebut tidaklah memudaratkan dia, itu tanpa khilaf di antara para ulama. Ya, kadang ada di setiap kita para jemaah yang dirahmati Allah riya ini. Kita lagi sholat mungkin di rakaat pertama masih ikhlas, rakaat kedua udah mulai datang terlintas karena kita merasa ada yang melihat. Kemudian kita buang. Kita buang keinginan untuk dipuji tersebut, maka itu tidaklah memudaratkan. Bila khilaf, tanpa ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Wa in istarsala ma'ahu. Kalau dia ikhlas dari awal salatnya, mungkin di rakaat pertama dia ikhlas, kemudian di rakaat kedua ada rupa orang masuk, kalau salatnya diperhatikan, maka masuk riya dalam dirinya. Fa in istarsalahu, kalau dia berlanjut di atas riyanya, fahal yahbitu amaluhu aula, fahal yahbitu amalahu aula, fayujazi ala asli niyatihi, apakah itu akan menghapus amalnya atau tidak, atau dia akan diberikan balasan pahala tergantung awal niatnya, itu keikhlasan itu. Bidzalika ikhtilafun bainal ulama'i minas salaf. Maka dalam perkara ini telah dihikayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Jarir, yang mana berdua menguatkan bahwasanya amalnya tidaklah batal. Annahu yujazi bihil ula, bahwasanya ia diberikan balasan tergantung niatnya yang pertama. Wa huwa anil hasani wa ghairihi, dan itu diriwayatkan dari Hasan dan yang lainnya. Ini perkataan Al Imam Ibnu Rajab rahimahullahu rahimahullahu taala. Intinya para jemaah yang dirahmati Allah, fatahaffadhu ala a'malikum faduna ala akum. Intinya adalah jagalah. Jagalah, berusahalah, jagalah ibadah-ibadah kalian, amalan-amalan kalian dari kesyirikan. Penjagaan yang kita lakukan lebih dari penjagaan terhadap diri kita sendiri dari musuh. Jadi harus kita jaga diri kita dari riya ini lebih daripada kita menjaga diri dari musuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih takut kepada riya dari fitnah Masih Dajjal. Bahaya riya ini. Wa a'dham mimma tatahaffaduna 'ala amwalikum min as-surraq. Yang mana kita menjaga diri kita jangan sampai ada riya di dalam amalan kita, harus lebih kita jaga daripada kita menjaga harta-harta kita dari pencuri. Fa inna khatara syirki 'adzim, karena bahaya kesyirikan itu besar. Kita sudah capek-capek beramal, capek beribadah, ujung-ujungnya kita diazab karena riya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau di akhirat apa-apa yang dia lakukan ditampakkan kepada dia, ini amal-amal kamu dulu di dunia, amal-amal baik, amal-amal ibadah, tapi apa, di akhirat dijadikan habaan manthura, bagikan debu yang berterbangan, tidak ada faidahnya kelak. Nah, bagaimana ruginya kita ketika kita membutuhkan pahala, ketika kita membutuhkan amal saleh yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah, ternyata amalan-amalan yang kita lakukan justru menjadi bencana bagi kita nanti di hadapan Allah karena kita tidak ikhlas dalam melakukan amalan tersebut. Nas'alullaha lana wa lakum as-salamata wal ikhlas bil qawli wal amal. Kita meminta kepada Allah untuk kita semua keselamatan

0: dan keikhlasan, baik di dalam ucapan dan amal perbuatan. Itu dia yang pertama, bagian yang pertama para jemaah yang dirahmati Allah, kesyirikan di dalam niat dan tujuan. Kemudian yang kedua adalah iradatul insan bi'amalihi dunia, yaitu keinginan, tujuan manusia dari amal saleh yang dilakukan adalah tujuan-tujuan dunia. InsyaAllah kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu dan kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alah, dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesan di Tahfiz.
2: Allah komplit ya, bisa beli kue, makan dan nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca, hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Assalamualaikum,
6: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Bikin.
5: Semua pergi talim tadi, pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
6: Itu The Jog Mega Suara yang di jalan saya.
5: Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan
1: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari Sawanda bersama kami di kesempatan dan tidak terakhir kerjaan. Ada yang belajar mungkin ke kampus, ke sekolah, berdagang, mengurus rumah, atau melakukan berbagai aktivitas lainnya. Nah, kini ya tentunya kita patutnya juga untuk mengambil jeda. Karena jangan sampai waktu terlewat, tapi kewajiban kita ya juga kemudian terlalaikan. Maka ketika waktu asar tiba, mari kita berhenti sejenak. Kita tinggalkan segala kesibukan, ambil lari wudu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai urusan dunia membuat kita menunda-nunda salat. Oleh karena itu, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kami wakil kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan salat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan mari kita dengarkan bersama lantunan azan salat asar berikut ini.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bahwa ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat, ketika seseorang sholat sendirian, akan tetapi jika seseorang sholat tanpa alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, zakati dengan lalu di saat perjanjian sebesar 5.000 dan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan sebelum mencapai satu tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati. Itu belum mencapai haul.

0: dan pada niat. Sesungguhnya setiap orang itu punya harta dengan harta untuk tujuan dagang dan bisnis, wati sebesar nilai dan upah yang diperoleh setelah sampai satu tahun sejak. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Fatwa Arkanil Islam.
1: Orang yang memberi satu tahun pembeliannya keluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Al-Buhut Al-Ilmi, tanah kebun wajib untuk dizali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Dan seterusnya tersebut, sedangkan bangunannya dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM.
3: Jalanan 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan di Kementerian Haji. Perangkat tamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Assalamualaikum, kefahalu deng.
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda, kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
8: قدوات نبوية
9: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
10: Dari Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari, radhiyallahu anhu.

0: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Al-Wardah, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Azkarul masa. A'ud

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
1: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
0: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
1: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
0: Al-hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
1: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
0: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
1: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
0: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
1: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
0: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يفسقون.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muadz bin Jabal.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, di mana saja berada, yang pertama, bahwa setiap orang beriman akan diuji ya. Poin yang kedua, bahwa kita kaum muslimin di Indonesia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu adalah saudara. Jadi mukmin dengan mukmin adalah saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al mukmin ma'al mukmin kal bunyan. Al mukmin ma'al mukmin kal jasadil wahid." Mukmin dengan mukmin adalah bagaikan satu tubuh. Mukmin dengan mukmin adalah bagaikan satu bangunan. Yasuddu ba'dhum ba'd. Yang dia itu adalah saling membantu satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dengan mukmin adalah saudara. Bahwa kita diikat dengan nama Islam, kita diikat dengan nama iman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikat kita itu dengan kalimat tauhid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh dipisahkan dengan warna kulit. Kita tidak boleh dipisahkan dengan bahasa. Kita tidak boleh dipisahkan dengan negara. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah merupakan orang-orang beriman yang Allah taala memerintahkan kita untuk bersaudara. Bahkan perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Para ulama menjelaskan perintah yang paling banyak setelah perintah tauhid adalah perintah untuk bersatu. Dan larangan yang paling banyak setelah larangan untuk melakukan kesyirikan adalah larangan untuk kita berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Wa qala Allah taala, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah berpecah belah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, seperti Yahudi dan Nasrani. Setelah datang kepada mereka penjelasan, maka mereka ikhtilaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah taala memerintahkan kita untuk bersatu. Kita diikat dengan nama iman, dengan nama Islam, dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita semua, dan waktu itu beliau berada di Arafah bersama para sahabat yang tidak kurang dari 100.000 orang yang menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang persatuan kaum muslimin. Dan kita diikat dengan syiar-syiar yang sama, dengan kalimat tauhid. Tidaklah kita sekarang sedang dekat menunaikan ibadah haji dan orang-orang menunaikan ibadah haji yang seluruh bahasa mereka menyebutkan kalimat labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik, dan semuanya dengan kalimat yang sama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diikat dengan kalimat tauhid, dengan kalimat iman. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita disatukan dengan Qur'an dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beragama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan ijma para ulama kita, dengan kias yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, agama kita diikat dengan adanya Quran, diikat dengan adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang sangat penting yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau terjadi perbedaan, ingat jamaah yang dirahmati Allah taala, perbedaan di antara ahlus sunnah di dalam masalah pemahaman-pemahaman itu telah terjadi dari dulu sampai sekarang, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka hendaklah kita mengikuti jejak mereka. Tidaklah kita mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar berbeda pendapat tentang hukum menyentuh istri batal atau tidak. Abdullah bin Abbas mengatakan menyentuh istri tidak batal. Abdullah bin Umar mengatakan batal. Imam yang empat berbeda. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh batal. Mengatakan kalau menyentuhnya dengan syahwat batal. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Dan ulama sampai hari ini berbeda. Tapi pernahkah terjadi pertumpahan darah, pertengkaran karena berbeda ini? Pernahkah Imam Syafi'i mencela Imam Ahmad atau Imam Syafi'i?

mencela Imam Syafi'i karena berbeda. Bahkan para ulama kita berbeda. Tidaklah kita tahu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda. Tentang apa? Imam Syafi'i berkata, orang yang meninggalkan sholat setelah mengimani tentang wajibnya tidak kafir. Imam Ahmad mengatakan, kalau dia tidak sholat, walaupun masih mengimani wajibnya, maka dia kafir. Karena pembeda antara iman dengan sholat, dengan kafir adalah sholat. Berbeda dalam masalah ini. Tapi pernahkah Imam Ahmad mengatakan dan menuntut semadhab dengannya? Demikian juga umpamanya mengatakan, siapa yang beda denganku? Maka itu adalah musuhku. Kemudian para pengikutnya umpamanya yang bermadhab imam termasuk Syafi'i. Ulama Hanabilah seperti siapa? Imam Al-Mughni Ta'ala. Yang disam. Ya, seperti apa? Ibn Abil Bar umpamanya Malikiyah. Minal Malik. Pernahkah karena perbedaan dalam masalah fikihnya? Tidak. Dari dulu sampai pendapat. Jamaah yang dirahmati Allah. Berpendapat, kita beradab satu dengan yang lainnya. Menghormati satu dengan yang lainnya. Apabila ini adalah dalam perbedaan yang itu adalah para ulama kita berbeda. Lain kalau kita berpamannya akan tidak sah keimaman Abu Bakar dan Umar, ini lain menyimpang. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ahlus sunnah. Saudara satu dengan yang lainnya perbedaan masalah fikih. Perbedaan antara kunut dengan tidak kunut itu dari satu dengan tidak seperti itu. Kemudian poin yang sangat penting untuk jelaskan tentang Wahabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih Wahabi itu gitu? Jamaah yang dirahmati Allah taala, Wahabi itu tidak ada sebenarnya gitu. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah menuntut orang untuk bermadhab dengan madhabnya. Dan tentunya kalau semuanya adalah dinisbatkan, maka jamaah yang dirahmati Allah taala akan bingung umat Islam ini. Bukan hanya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, maka di situ ada Tsauri, ada Ibnu Uyainah, ada Imam Auza'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ya. Kemudian mungkin juga kesininya nanti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Albani dan para ulama yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berkaitan dengan istilah ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, istilah Wahabi, saya ingin menjelaskan dua sisi. Ada Wahabi yang dikenal dengan Abdullah bin Wahhab, ini adalah tahun 200-an, itu adalah Khawarij. Itu adalah Khawarij yang menyimpang. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ini adalah tahun 1400. Maka berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang beliau adalah ahli sunnah. Beliau adalah ahli sunnah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah taala, orang yang dibukakan hatinya bagaimana beliau itu menukil kalam Imam Syafi'i. Hatta dalam kitab yang dianggap sederhana, dianggap pendek adalah kitab Usul Salasah. Beliau mengatakan dalam kalimat yang pertama, i'lam rahimakallah yajibu alaika anta alam arba'at masail. Wajib bagi kamu adalah untuk mengetahui empat perkara. Apa? Ilmu, melakukan ilmu, mendakwahkan ilmu, kemudian sabar. Lalu beliau membawakan ayat wal asri innal insana lafi husrin. Lalu membawa Bukhari dan Imam Syafi'i rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kan lalu berdalil dengan Quran menggunakan syahid si bahwa telah disama yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Allah taala. Maka Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala adalah bukan seorang diri yang dia itu beragama dengan pemahamannya sendiri, dengan penemuan sendiri. Ketika beliau membawakan keutamaan surat Al-Asr, maka beliau membawakan riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu sebuah kalimat, seandainya Allah tidak menurunkan ayat kepada umat ini, kecuali dengan ayat ini surat Al-Asr, maka cukup bagi umat ini untuk mencari kebahagiaan. Jadi beliau menggunakan kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka beliau juga termasuk ulama yang sangat kuat pemahamannya dan pengetahuannya kepada kalam-kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, ya, kita harus bersikap jujur bahwa dunia Islam hari ini, dari seluruh penjuru dunia, ketika mereka mendapatkan musibah, dan mereka mendapatkan ujian, maka pemberian yang dengan tanpa iming-iming di belakangnya tidak akan menjadi utang dan tidak ada tuntutan.

0: kesulitan adalah bantuan yang datang dari Saudi Arabia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini dan negara ini dan rakyat Indonesia ini adalah harus terbuka ya. Ribuan Quran dibagikan ya. Kemudian apa? Ribuan masjid yang ada di Indonesia ini. Ribuan sekolah yang ada di Indonesia ini. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, di sini ada apa? Safaroh ataupun dubes. Kemudian juga ada ini. Berapa orang-orang yang telah diberangkatkan haji dengan gratis? Dan itu adalah semuanya oleh ulama, oleh apa, kerajaan Saudi Arabia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi bersama itu pernahkah orang-orang Saudi memaksa untuk bermadhab umpamanya dengan apa yang mereka dianggap itu adalah sesuatu yang mereka jalani hari ini? Mereka tidak pernah. Mereka adalah bersikap bijak. Mereka bersikap apa, adil dan semua. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perlu kita sampaikan bahwa kalimat tentang istilah Wahabi muncul dari dua kelompok. Jadi istilah penamaan Wahabi adalah muncul dari dua kelompok. Pertama, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, istilah Wahabi muncul dari para penjajah. Kenapa? Sebab perlu diketahui, istilah Wahabi ini sekitar Afrika dan misalnya. Bahwa orang-orang yang menentang penjajah dari zaman ke zaman adalah Ahlus Sunnah. Yang dituduh itu adalah Wahabi. Maka istilah Wahabi adalah untuk menjauhkan kaum muslimin agar tidak berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi termasuk ketika Indonesia ini dijajah oleh Jepang, apa, oleh dulu Belanda dan Jepang, Portugis dan yang lainnya. Dan termasuk ini di India dan Pakistan dan termasuk Afrika. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa istilah Wahabi dikatakan tentang berdarah dan sebagainya, maka ini adalah merupakan rekayasa musuh-musuh Ahli Sunnah, itu Syiah. Kenapa? Karena Syiah ini mereka apa? Mereka membuat cerita-cerita palsu, mereka membalikan fakta tentang sejarah buruk mereka dan sejarah berdarah mereka. Karena bagi orang yang tahu tentang sejarah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengetahui bagaimana kaum Qaramithah, salah satu sekte dari kaum Syiah yang telah membunuh kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji tidak kurang dari 20 ribu orang. Yang waktu itu terjadi pada tahun 300 Hijriah. Lihatlah di situ, dibunuh dan terjadi apa? Darah. Sampai dikatakan sebagian orang itu apa digantung di tiang-tiang Ka'bah. Kemudian apa? Sampai tempat air Zam-Zam itu adalah berubah menjadi darah. Dan para ulama berbicara tentang hukum air bercampur dengan darah di situ. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang sangat ditulis oleh para ulama, oleh Imam Zahabi, oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bagaimana Tatar ketika waktu itu masuk dengan sebab Qaramithah membunuh kaum muslimin yang ada di Baghdad. Dan tidak kurang dari 1,5 juta kaum muslimin yang dibunuh waktu itu. Sehingga terjadi banjir darah setengah betis. Dan menjadikan wabah penyakit kepada negara-negara yang di dekatnya. Dan itu disebabkan oleh kaum Qaramithah. Dan sejarah membuktikan itu semua. Dan sampai hari ini, dan wajib diketahui oleh para pemimpin kita juga hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan di situ ada orang Syiah, kapan disitu berkuasa, maka akan terjadi konflik di negara itu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa yang akan menciptakan kedamaian dan ketentraman adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang akan menciptakan dan menjaga NKRI adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya akan kisahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Anda mengetahui sejarah, bukti nyata ditulis dengan tinta emas. Siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika beliau dipenjara oleh seorang pemimpin yang Mu'tazilah waktu itu. Dia didera, dia disiksa. Lalu berkumpullah kaum muslimin. Menunggu instruksi beliau akan berdemo dan akan mengkudeta pemimpin waktu itu. Tetapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, walaupun dia berada di penjara, maka beliau melihat maslahat yang lebih besar agar tidak tertumpah darah kaum muslimin. Maka beliau mengatakan, bersabarlah kalian untuk tetap bersabar dan mengikuti perintah Nabi SAW untuk bersabar kepada pemimpin yang zalim, pemimpin yang dianggap zalim, pemimpin yang dianggap menyimpang, untuk tetap sabar untuk tidak mengalirkan darah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihatlah Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala, lihatlah tokoh Ahli Sunnah, bahwa beliau itu adalah sabar. Biarkan dirinya didera, biarkan dirinya disiksa, biarkan dirinya dipenjara, sampai Allah Ta'ala membukakan pintu kebaikan, di mana Allah Ta'ala membuka hidayah kepada seorang pemimpinnya waktu itu, yang tadinya Mu'tazilah menjadi ahli sunnah, dan beliau pun dikeluarkan kembali dari penjaranya, dan beliau pun mengajarkan hadis kembali, dan demikianlah ahli sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuatu yang harus diketahui oleh kaum muslimin semuanya, bahwa yang akan menjaga NKRI, yang menjaga persatuan umat Islam, adalah hanyalah ahli sunnah. Dan yang akan menjaga darah kaum muslimin adalah ahli sunnah. Adapun yang bukan ahli sunnah, seperti kaum khawarij, orang-orang yang umpamanya terkontaminasi dengan pemahaman ISIS, ataupun yang semisalnya dari kaum khawarij, maka mereka mengalirkan darah kaum muslimin. Tidaklah kita mengetahui orang-orang yang pemahaman yang disebut dengan terorisme, yang mereka dikatakan dengan irhabiyun, yang mereka adalah orang-orang khawarij, membunuh orang yang senang sholat di masjid, membunuh orang yang tidak berdosa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibn Mutayyah mengatakan, ahli sunnah a'lamun nasi bil haq arhamun nasi bin nas. Ahli sunnah adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran, dan ahli sunnah adalah orang yang paling bijak dan lemah lembut kepada sesama manusia. Maka demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita untuk saling tolong-menolong di antara sesama kaum muslimin. Kemudian marilah kita bersatu di antara sesama kaum muslimin. Kemudian apa-apa yang terjadi perbedaan di antara kita semua, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan setiap di antara kita.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Al-Kalimatul Tayyibah.

0: يعلمون.
1: الكلمة الطيبة.
2: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
5: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
4: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: umur kita yang produktif tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun.
1: Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat, namun untuk kebaikan. Yang bisa kita gunakan untuk berteman, tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka Allah.
0: Murka Allah.
1: Kita perlu perhitungan. Karena dia

0: apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Tingino.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
6: Salam Sapa Anak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga pada detik ini. Begitupun kita senantiasa mengirimkan solawat dan juga salam kepada suri tauladan kita yang menjadi rujukan kita dalam beribadah, dalam bermuamalah di keseharian, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga yaumul akhir. Dan alhamdulillah sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz, kembali berjumpa di sore hari ini bersama dengan saya Taufik dalam program acara yakni Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan tentunya untuk sahabat Muaz, info lebih lanjut mengenai Les Privat Lain ini tentunya sahabat Muaz bisa follow Instagramnya yakni

0: Kenapa ini kurang ini? Coba ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, cerah dan ceria semuanya. Oke, langsung aja kalau begitu dari sebelah kanannya Kak Taufik dulu lah. Dari sebelah kanannya Kak Taufik. Perkenalkan namanya dan juga kelasnya. Nama lengkapnya.
2: Aulia Izzatun Nisa.
0: Aulia Izzatun Nisa. Kelas
2: 5D.
0: Kalau yang sebelah kirinya Kak Taufik?
3: Saya.
0: Iya, iya dong.
3: Saya Ambar Miftah Rabbani.
0: Ambar kelas. Miftah Rabbani. Dari kelas
3: 5C.
0: 5C. Oke. Berarti Ambar dan juga Aulia. Yang mana nih supporternya kelas 5C? Kalau 5D, 5D mana? Masya Allah, semangat semua. Berarti dapat MBG semua tadi ya? Dapat. Oke, Masya Allah. Baik, kalau begitu kita mulai dari Aulia dulu. Aulia, Aulia tinggal di mana Aulia?
2: Di Lorong Ilmiah.
0: Kalau Ambar?
3: Di BTN Batu Marupa.
0: BTN Batu Marupa. Oke. Oke, Amber dan juga Aulia tentunya sudah punya ini kan, ensiklopedia yang mau dibagikan nanti dengan sahabat Mas dan juga dengan Mods. Pastinya. Apa nih kalau Amber? Ensiklopedinya. Judulnya dong.
3: Keutamaan membaca Al-Qur'an.
0: Keutamaan membaca Al-Qur'an. Kalau Aulia?
2: Rahasia tersembunyi di bumi.
0: Rahasia tersembunyi di bumi, di inti bumi ya, di dalam bumi ya. Oke. Kalau begitu Kak Taufik berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ambar. Silakan Ambar.
3: Keutamaan membaca Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Muas. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di majelis ilmu. Bagaimana kabarnya sahabat Muas hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Sahabat Muas, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Dalamnya terdapat petunjuk, nasihat, kabar gembira serta peringatan agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar. Membaca Al-Qur'an bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi sebab datangnya ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup. Bahkan setiap huruf yang kita baca akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat Muas, keutamaan membaca Al-Qur'an bukan hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat. Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada atau jalan yang paling lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Karena itu, jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa membaca Al-Qur'an, meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Jika dilakukan secara istiqomah, maka akan menjadi amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selain membacanya, marilah kita berusaha memahami maknanya dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tujuannya Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dijadikan pedoman hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa membaca, memahami, menghafalkan, dan mengamalkan, dan mencintai Al-Quran hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Masya Allah, gaspol ya. Oke, keutamaan membaca Al-Quran. Masya Allah sekali sahabat Mas dan juga adik-adik.

0: Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ensiklopedia yang dibagikan oleh Adik Ambar yakni keutamaan membaca Al-Qur'an. Tentunya jangan kita lewatkan satu hari tanpa membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an juga pastinya akan mendatangkan syafaat. Sebagaimana ini dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Nah tentunya oleh karena itu Ambar dan juga Aulia, Ambar, Aulia, jangan lewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran ya. Oke? Jawab dong. Oke. Oke, kalau begitu selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Aulia. Silakan Aulia.
1: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Pernahkah sahabat Mu'adz bertanya, apa yang ada jauh di bawah tanah tempat kita berpijak? Apakah isinya hanya tanah dan batu saja? Ternyata para ilmuwan menjelaskan bahwa bumi memiliki beberapa lapisan, seperti buah yang memiliki kulit dan bagian dalam. Lapisan paling luar disebut kerak bumi. Inilah tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Di bawahnya terdapat mantel bumi, yaitu lapisan yang sangat tebal dan bersuhu sangat tinggi. Pada bagian tertentu, batuannya dapat mengalir sangat lambat karena panas yang luar biasa. Semakin ke dalam, terdapat inti luar yang tersusun terutama dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Di bagian paling tengah, terdapat inti dalam yang juga tersusun terutama dari besi dan nikel, tetapi berbentuk padat karena mendapat tekanan yang sangat besar. Lalu bagaimana para ilmuwan mengetahui isi bumi, padahal belum pernah ada manusia yang mencapai inti bumi? Mereka mempelajarinya melalui gelombang gempa. Ketika terjadi gempa bumi, gelombang getar merambat ke dalam bumi. Dari cara gelombang itu bergerak, para ilmuwan dapat mengetahui bahwa setiap lapisan memiliki sifat yang berbeda. Tahukah sahabat Mu'adz, lubang pengeboran terdalam yang pernah dibuat manusia hanya mencapai sekitar 12 km. Padahal jarak dari permukaan hingga pusat bumi sekitar 6.371 km. Artinya masih banyak bagian dalam bumi yang dipelajari melalui penelitian ilmiah. Sahabat Mu'adz, meskipun kita tidak dapat melihat bagian dalam bumi secara langsung, Allah memberikan manusia akal untuk meneliti dan memahami ciptaannya melalui ilmu pengetahuan. Semakin kita belajar, semakin kita mengetahui betapa luar biasanya bumi yang Allah ciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia tersembunyi di dalam bumi. Di dalam bumi ini masya Allah sekali, sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita akan seru-seruan dalam kuis sambung ayat. Namun terlebih dahulu Kak Taufik ingin tanya-tanya nih, sudah berapa banyak sih hafalannya Ambar dan juga Aulia? Ambar dulu deh. Hah? Ambar, sudah berapa banyak nih hafalannya? Sudah juz berapa begitu?
2: 28 ke 29 enggak tahu.
0: 28 29 atau sudah 30 juz?
2: 28.
0: Oh, kira sudah 30 juz. Kalau Aulia sendiri?
3: Juz 27.
0: Oke, kalau begitu sudah siap kan kita main di kuis sambung ayat? Siap?
3: Siap.
0: Siap. Oke, kalau begitu langsung aja kita masuk dalam kuis sambung ayat.
4: Sambung ayat Al-Qur'an.
0: Sambung ayat Al-Quran. Selanjutnya ya sahabat Mu'adz dan juga adik-adik Mu'adz, kita akan bermain di kuis sambung ayat. Dan terlebih dahulu Kak Taufik akan berikan kesempatan kepada Ambar. Ambar, siap?
2: Yep.
0: Siap. Oke, kalau begitu kita dengarkan baik-baik soal berikut ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ila

0: مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Oke, kalau begitu hanya tadi kurang satu ayat tadi ya yang dijawab dengan satu ayat, ayat ketiga tadi ya? Kurang. Oke, kalau begitu untuk Ambar dapat 10 poin dan selanjutnya kita beralih ke Aulia. Silakan Aulia didengarkan baik-baik soal berikut ini.
0: Zalikum tu'adzun bihi wallahu bima ta'maluna khabir.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Sudah disimak, Ambar, anu Aulia? Belum? Coba didengarkan baik-baik ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.
1: ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا
0: تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: خَبِير.
0: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير.
1: Bisa diulangi, disempurnakan? Dari ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ.
0: ذَلِكُمْ تُوعَظُ بِهِ مَنْ
1: تُوعَظُونَ بِهِ.
0: ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ
1: وَاللَّهُ
0: بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Oke, Masya Allah. Untuk Aulia dapat 10 poin. Dan selanjutnya kita kembali, atau maksudnya kita dengarkan dulu terlebih dahulu ya jawabannya ya.
2: ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Oke, dapat 10 poin untuk Aulia. Dan selanjutnya kita beralih lagi ke Ambar. Ambar, sudah siap? Oke, kalau begitu kita dengarkan dan simak baik-baik soal ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, Masya Allah untuk Ambar dan juga Aulia berhasil menyelesaikan kuis sambung ayat yang telah kami berikan. Dan dua-duanya berhasil menjawab dengan sangat-sangat baik. Ya, tentunya sahabat muslim juga adik-adik muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk perolehan sementara saat ini adalah 20 poin untuk Ambar dan juga 20 poin untuk Aulia. Dan tentunya setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali, ya ini dalam kuis anak soleh. Kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh kaum muslim dan juga kita akan bermain di kuis tebak sahabat di akhir sesi yang kedua nantinya. Dan oleh karenanya sahabat muas, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan untuk info lebih lanjut mengenai Les Privat Lain, sahabat muas bisa follow Instagramnya yakni @lain.kendari, atau juga sahabat muas bisa mengunjungi websitenya yakni lesprivatkendari.com. Dan oleh karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh. Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam.
3: Baiklah sahabat muas dimanapun anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000 Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muaz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah lagi.

0: aku nih.
1: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
0: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10 ribu rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10 ribu rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
0: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
2: Patungan 10 ribu rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
4: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
3: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
4: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
3: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
5: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
6: Salam Sapa, Anak Soleh. Masih dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan Alhamdulillah, adik-adik Muas dan juga sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi yang pertama tadi kita telah bersama mendengarkan edukasi yang dibawakan oleh adik-adik kita, dan juga kita telah bermain di kuis sambung ayat yang Masya Allah keduanya bisa menjawab dengan sangat-sangat baik. Dan di sesi kedua ini kita akan mendengarkan materi dari Kak Muslim, dan selanjutnya kita akan bermain di kuis Kak Muslim atau kuis Anak Soleh, dan selanjutnya kita akan bermain di kuis sambung ayat. Dan oleh karenanya untuk Ambar dan juga Aul, sudah siap belum ini?
7: Sudah.
6: Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk di kuis Anak Soleh.
5: Kuis Anak Soleh.
6: Oke, kita akan mendengarkan bersama terlebih dahulu materi yang dibawakan oleh Kak Muslim dalam kuis Anak Soleh kali ini. Dan tentunya nantinya ada di kuis yang nantinya disampaikan, atau materi yang nantinya disampaikan. Oleh karenanya untuk Aul dan juga Ambar harus didengarkan baik-baik dari materi yang nanti disampaikan oleh Kak Muslim. Kalau begitu langsung aja kita bersama mendengarkan materi dari Kak Muslim.
8: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Kak Muslim akan membawakan materi dengan judul Allah Maha Melihat. Adik-adik, Allah Maha Melihat artinya Allah dapat melihat semua.

0: Semua yang kita lakukan, tidak ada satupun perbuatan manusia yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Walaupun manusia tidak melihat kita, Allah tetap mengetahui dan melihat semuanya. Karena itu adik-adik, kita harus selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Adik-adik, saat kita berbuat baik seperti membantu orang tua, belajar, atau beribadah, Allah melihat semua kebaikan itu. Begitu juga saat seseorang berbuat nakal atau menyakiti orang lain, Allah juga tahu semuanya. Allah Maha melihat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati manusia. Adik-adik, karena Allah Maha melihat, kita harus malu dan jangan menyakiti teman. Walaupun dilakukan diam-diam, Allah tetap mengetahuinya. Sebaliknya adik-adik, kita harus semangat melakukan kebaikan walaupun tidak dipuji manusia. Adik-adik, sebagai anak yang soleh, ayo kita selalu mengingat bahwa Allah Maha melihat. Gunakan mata kita, tangan kita, dan tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Jika kita selalu berbuat baik karena Allah, maka Allah akan sayang kepada kita dan memberi pahala yang besar. Adik-adik, itulah materi Kamuslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dia materi dari Kamuslim tentang Allah Maha Melihat. Pastinya Aul dan juga Ambar sudah mendengarkannya dengan baik. Dan oleh karenanya langsung aja kita bermain di kuis anak soleh.
2: Kuis anak soleh.
1: Oke, kita akan bermain di kuis anak soleh. Dan seperti biasa, pastinya Ambar dan juga Aul sudah tahu dong bagaimana tata cara menjawabnya. Nanti itu rebutan jawabannya, oke? Jadi angkat tangan terlebih dahulu, kemudian sebut nama. Jadi kalau misalnya angkat tangan tapi tidak sebut nama, kata Taufik tidak hitung. Oke? Harus berebut di sini. Kalau begitu kita mulai dari soal yang pertama. Didengarkan baik-baik. Apa judul materi Kamuslim?
3: Allah. Ambar.
1: Aulia.
4: Allah Maha melihat.
1: Allah Maha melihat. Ini sudah yakin ini pastinya ya. Oke, kalau begitu kita cek jawaban dari Aul.
5: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi. Apa arti Allah Maha melihat?
4: Aulia.
1: Aulia. Ayo, apa? Tiga, dua, satu. Oke, kita beralih ke Ambar.
3: Artinya Allah melihat apapun itu yang terlihat maupun yang tersembunyi.
1: Allah melihat apapun itu, baik yang terlihat dengan mata manusia mungkin maksudnya, atau yang tersembunyi ya. Oke, kalau begitu kita cek dulu jawaban dari pas ya tadi ya, untuk Kanu ya, untuk Aul ya. Kalau begitu kita cek jawaban dari Ambar.
5: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Jadi apa arti Allah Maha melihat adalah Allah melihat semua perbuatan manusia, baik yang manusia itu lakukan secara terang-terangan yang mungkin dilihat oleh Ambar, oleh Aul, oleh semua adik-adik kita di sini, dan ataupun yang mungkin mereka lakukan secara tersembunyi. Misalnya mungkin korupsi ya. Ya, oke kalau begitu. Nah, oke selanjutnya kita akan bacakan lagi soal yang ketiga. Sebutkan perbuatan apa yang tersembunyi dari Allah.
4: Aulia.
1: Aulia.
4: Mencuri.
1: Apa tadi? Sebutkan perbuatan apa yang tersembunyi dari Allah. Tunggu dulu dong, Ambar. Semangat banget ini, Ambar. Aulia dulu. Apa, Aulia? Sebutkan perbuatan apa yang tersembunyi dari Allah. Pas? Ya. Tadi apa sih tadi? Yang tadi sebelumnya Ambar Aulia jawab tadi.
4: Mencuri.
1: Oke, kalau begitu kita cek dulu ya.
5: Salah.
1: Berarti mungkin Ambar dan Aul tidak simak baik-baik nih. Sebutkan perbuatan apa yang tersembunyi dari Allah. Pastinya tidak ada dong. Tidak ada dong setiap dari manusia, dari makhluk hidup yang bisa menyembunyikan apapun dari Allah, iya kan? Iya kan?
4: Iya.
1: Iya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita bacakan lagi soalnya, Kak Taufik mau berikan kesempatan karena itu ada banyak banget itu kue di atas meja. Tuh, kan semuanya pasti mau ya? Oke. Untuk yang bisa menjawab nanti dapat satu snack. Nanti bisa dipilih mau snack yang mana. Kalau begitu, tapi nanti kalau misalnya mungkin ada yang tidak bisa jawab, kemudian sudah angkat tangan. Pas tapinya gak bisa jawab, nanti dilempar ke yang temannya. Nanti temannya bisa dapat dua ya? Kak Iyat, dua ya? Dua, oke kalau begitu kita bacakan lagi soal selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu Allah itu Maha Melihat? Ayo, Ambar. ayo Ambar.
3: Bertaubat dan meminta ampun kepada Allah.
1: Bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu Allah itu Maha Melihat? Ayo, yakin dengan jawabannya?
3: Sabar.
1: Udah, sabar.
3: Iya. Tidak melakukan hal-hal yang buruk.
1: Tidak melakukan hal-hal yang buruk. Atau artinya adalah sebaliknya ya, Ambar ya? Melakukan hal-hal yang baik ya? Iya. Oke, kalau begitu kita cek jawaban dari Ambar.
5: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Untuk Ambar, silakan Ambar. Bisa diambil. Pilih satu. Aduh, kesukaanku lagi tuh. Oke, tapi lebih tepatnya adalah Ambar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu Allah itu Maha Melihat adalah berbuat. Berbuat. Baik dong. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Apa manfaat selalu berbuat baik? Apa manfaat selalu berbuat baik? Ayo, mudah sekali ini.
3: Ambar.
1: Ambar. Ya.
3: Dimasukkan ke dalam surga.
1: Apa manfaat selalu berbuat baik?
3: Mendapatkan kebaikan.
1: Mendapatkan kebaikan. Apalagi? Apalagi ini yang Ambar tahu nih? Apa manfaat dari selalu berbuat baik?
3: Sudah sih.
1: Sudah, itu aja.
3: Sudah
1: itu aja. Oke, kalau begitu kita langsung aja cek jawaban dari Ambar.
5: Salah.
1: Aduh, salah. Apa manfaat selalu berbuat baik adalah mendapat pahala dari Allah. Tentunya dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, begitupun dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, harus juga disertai dengan keikhlasan pastinya, agar kita bisa memperoleh pahala yang maksimal dari Allah. Begitu. Dan oke, selanjutnya kita bacakan kita bacakan pertanyaan atau soal bonus, yakni apakah Allah melihat perbuatan buruk?
4: Ambar.
1: Apakah Allah melihat perbuatan buruk?
4: Iya, Allah melihat perbuatan buruk.
1: Iya, kita lakukan. Oke, kalau begitu kita cek.
5: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Ya, Allah melihat perbuatan buruk yang kita lakukan. Silakan untuk Ambar, bisa diambil satu snacknya. Nanti kita bagi-bagi Ambar ya. Dan main-main. Oke, selanjutnya sahabat Muas dan juga adik-adik Muas, kita telah bermain di kuis anak soleh, dan selanjutnya kita akan bermain di kuis tebak sahabat. Tentunya sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui sahabat-sahabat yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, dalam penyebarannya, dalam suka dan dukanya. Dan kalau begitu kita langsung aja masuk dalam kuis tebak sahabat.
6: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
1: Baik, siapakah aku? Masih seperti yang tadi ya, direbutkan ya. Dan juga bisa dapat satu snack nantinya. Oke, kalau begitu langsung aja. Siapakah aku? Pengasuh Nabi sejak kecil. Aulia.
4: Ummu Aiman Barakah.
1: Ummu Aiman Barokah. Oke, kalau begitu kita cek jawaban dari Aul. Yeay, 10 poin untuk Aul. Silakan Aul. Silakan Aul. Mau pilih yang mana? Oke. Selanjutnya, siapakah aku? Syahida pertama dalam Islam. Siapa? Aul. Oke, Aul.
4: Sumaya
1: binti Khayyat. Kalau begitu kita langsung aja cek jawaban dari Aul. Yeay, benar lagi. Dapat lagi satu snack. Silakan dipilih yang mana. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bersiap. Siapakah aku? Sahabat yang paling ahli dalam halal haram. Ambar.
4: Muaz bin Jabal.
1: Muaz bin Jabal. Yakin?
4: Yakin.
1: Yakin. Oke, kalau begitu kita langsung aja cek jawaban dari Ambar. Yeay, benar. Dapat satu lagi ya?
7: Dapat
1: satu lagi. Oke. Pilih. Yang besar. Nanti minta bagi dua itu pasti itu. Oke, selanjutnya. Yang keempat, soal yang keempat ya. Siapakah aku? Putri Umar bin Khattab. Aulia.
4: Hafsah binti Umar.
1: Hafsah binti Umar. Kalau begitu kita langsung cek jawaban dari Aul. Yeay, silakan Aul, diambil pilih yang mana. Oke, sudah 4 ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dapat 2 snack katanya.
4: Wow.
1: Iya, nanti yang satunya untuk Kak Taufik kalau keluar ya. Nggak ikhlas kayaknya. Oke, langsung aja kalau begitu. Di pertanyaan soal terakhir, siapakah aku? Cari yang susah dulu nih. Siapakah aku berasal dari Persia?
4: Aulia.
1: Hah? Siapa? Aul.
4: Saya sesangkat Al-Farisi.
1: Salman?
4: Al-Farisi.
1: Salman Al-Farisi. Yakin? Kalau begitu kita langsung aja cek jawaban dari Aul. Yeay, untuk Aul silakan. Atau masih ada mau satu lagi? Atau sudah cukup? Satu lagi. Oke, kalau begitu satu lagi. Silakan. Ambil dua. Oke, ini soal terakhir ya. Jadi bonus ini dari Kakak Iyad. Oke, di soal terakhir, siapakah aku? siapakah aku putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
8: Ambar.
1: Ambar.
3: Fatimah binti Muhammad sama Ruqayyah binti Muhammad.
1: Fatimah binti Muhammad sama
3: Ruqayyah
1: binti Muhammad. Oke, langsung dijawab nih. Oke, kalau begitu kita langsung aja cek jawaban dari Ambar. Masya Allah, langsung dijawab 2. Kalau begitu untuk Ambar dapat 3 snack ya? 3 snack dari kakak Iyad. Masya Allah. Oke, baik sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah seru-seruan di sore ini di sesi kedua tepatnya, yakni dalam kuis anak soleh dan juga kuis tebak sahabat. Dan kedua adik kita begitu sangat bersemangat dan juga sangat luar biasa antusiasnya dalam program ini, karena juga berhasil menjawab dengan sangat baik dari soal-soal yang telah kami berikan. Dan adapun untuk perolehan sementara atau perolehan akhir, maksudnya perolehan sementara, perolehan akhir dari sore ini adalah untuk Ambar sendiri memperoleh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 poin untuk Ambar. Dan untuk Aulia memperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 poin juga, berarti untuk Ambar dan juga Aulia seri di sore hari ini. Dan untuk di sore ini karena keduanya memperoleh seri dan pasti nanti akan diakumulasi di poin tiap masing-masing kelasnya nantinya. Dan oke, kalau begitu untuk sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketinggalan dari program Salam Sapa Anak Soleh di setiap hari Senin dan juga hari Selasa bersama dengan adik-adik dari Sekolah Dasar Tahfizul Quran Muas bin Jabal Kendari, tentunya hanya di Radio Muas dan juga Muas TV yang pastinya dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan nantinya untuk info lebih lengkap mengenai Les Privat Lain ini, sahabat Muas bisa follow Instagramnya, yakni @lain.kendari, atau juga sahabat Muas bisa mengunjungi websitenya di lesprivatkendari.com. Dan oleh karenanya kita akhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh, dan sampai jumpa di esok hari di jam yang sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muas bin Jabal.
10: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
11: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
12: Zulfikar.
11: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
12: Datang tepat waktu.
11: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar!
11: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
12: Sofia.
11: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
13: Hafsah binti Umar.
11: Hafsah binti Umar, yakin?
13: Iya.
11: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
10: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tahfizul Quran Muaz bin Jabal Kendari hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
14: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
12: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
14: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
14: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
15: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
16: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama seru-seruan dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan pastinya program Salam Sapa Anak Soleh akan hadir lagi di esok hari di jam yang sama. Dan untuk besok kita akan seru-seruan pastinya dalam program SSIS bersama dengan adik-adik kita yang ikhwahnya. Dan sahabat Muadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin antara sahabat Muadz ada yang sedang mencari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin impian sahabat Muadz adalah mewujudkan dari pernikahan dengan konsep syar'i. Oke, karena itu pastikan pilihan sahabat Muadz hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Yang mana di Sahid Aziza ini tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan pastinya dengan kebutuhan dari sahabat Muadz, yakni mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan itu mulai dari 25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan itu hanya 60 juta. Paket Camellia untuk 700 tamu undangan itu seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan itu 110 juta. Dan juga tidak hanya wedding syar'i, tersedia paket akikahan untuk momen istimewa dari keluarga sahabat Muadz untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan. Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan tentunya berbagai pilihan meeting room dan banquet facility yang representatif pastinya. Nikmati pula juga fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan juga wanita yang terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym yang itu berkonsep syariah, pastinya akan sangat-sangat nyaman, akan sangat-sangat memuaskan lah untuk sahabat Muadz. Juga dilengkapi tentunya dengan ruangan khusus pria dan wanita. Oleh karenanya kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan Dei Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga Kota Kendari. Dan untuk informasi serta untuk sahabat Muadz yang mau reservasi, sahabat Muadz bisa menghubungi nomor berikut 0811451117 atau juga ada nih 0811439838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Dan selanjutnya sahabat Muadz, mari bersama kita mendengarkan yakni kajian anak-anak di sore hari ini yang bertemakan kisah anak muslim, buah kejujuran Abu Bakar dan Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Dan oleh karenanya langsung aja kita dengarkan bersama yang akan disampaikan oleh Kak Yogi Kusprayogi. Dan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman semua, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita menjadi seorang anak muslim yang harus pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kedua hasanah kita, ya, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama dan senantiasa dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunah-sunah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah adik-adik, berjumpa lagi nih setelah kita libur panjang.
5: Iya Kak Yogi, saking panjangnya aku sampai lupa ingatan.
4: Kok lupa ingatan? Ya, jangan sampai lupa ingatan.
5: Maksudnya lupa ingatan kalau ada kelas kisah anak muslim.
4: Tenang adik-adik, kisah anak muslim masih ada. Wah, ini kabar gembira buat kita semua ya. Dan kita akan terus mulai dan juga terus berkisah adik-adik di pekan-pekan berikutnya insyaallah. Nah teman-teman semua, hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah kisah tentang kejujuran adik-adik. Nah, adik-adik termasuk anak yang jujur kah?
5: Iya, Kak Yogi. Insya Allah aku udah jujur sejak lahir.
4: Hah? Hebat sekali adik-adik ya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Nah, ada yang tahu apa saja manfaat jujur?
5: Manfaat jujur dapat makan gratis.
4: Dapat makan gratis. Ya, bisa jadi ya, dapat makan gratis. Mamang-mamangnya kasih bonus buat kita ya, karena kita orang yang jujur ya. Ya, intinya orang yang jujur itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya. Dan adik-adik, hendaknya kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu adik-adik akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang mau masuk surga?
5: Aku.
4: Nah, coba sekali lagi kita lihat nih ya. Siapa yang siap nih ya? Coba siapa yang mau masuk surga? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, adik-adik, mari kita simak kisah kejujuran yang ternyata dengan kejujuran Allah berikan balasan yang sangat besar. Bukan hanya sekedar makan gratis, adik-adik ya, tapi Allah berikan balasan yang amat besar ya. Makan gratis itu baik ya, ataupun hadiah-hadiah yang lain juga baik, tapi balasan dari Allah jauh lebih baik. Kita lihat kisahnya Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz ya. Nah, yuk kita lihat adik-adik ya. Kak Yogi mau share materinya. Bismillah. Baik, kita mulai ya kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Ya, kisah ini berawal dari seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Ya, adik-adik ya. Dan kisah ini adik-adik ada pada kitab ya, yang kitab itu namanya Zailu Tabaqatil Hanabilah ya, yang disampaikan oleh Al Hafiz Ibnu Rajab Al Hanbali ya radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik, kisah ini tentang biografi seorang qadi yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi Al Baghdadi Al Bazzaz Al Ansari, yang wafat pada tahun 535 Hijriah di Baghdad. Nah, Baghdad itu di mana adik-adik?
5: Di Surabaya ya, Kak?
4: Bukan ya, Baghdad itu ada di Irak adik-adik ya. Masya Allah. Nah, adik-adik, kisah ini berawal dari Qadi Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz ya, yang saat itu tinggal di Mekah. Nah, kita lihat kisahnya. Tentu saja kisah ini akan membawa motivasi dan insya Allah membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap?
5: Sudah, Kak Yogi.
4: Coba duduknya yang rapi. Shhh. Matanya dibuka.
5: Ning-ning.
4: Telinganya yang lebar. Senyumnya yang manis. Wah, Masya Allah. Baik, kita akan mulai. Pada suatu hari adik-adik di kota Mekah. Nah, ini kisahnya berawal dari situ adik-adik ya. Pada saat itu Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz sedang dalam keadaan kelaparan adik-adik. Dia termasuk orang yang miskin, dan dia dalam keadaan yang lapar.
5: Wah, kasihan Kak Yogi, kenapa enggak ada warung padang yang ngasih makan?
4: Loh, ya harus beli adik-adik. Dan di sana enggak ada warung padang adik-adik ya. Warung padang itu hanya ada di Indonesia kayaknya. Nah, kalau sekarang di zaman modern mungkin sudah ada ya. Di beberapa negara Eropa ya, di Saudi itu sudah ada warung padang. Tapi zaman dulu belum ada. Nah, dan ya warung-warung saat itu di Mekah ya adik-adik ya. Nah, tapi dia dalam keadaan yang lapar. Lalu dia sedang berjalan di jalan, kemudian Abu Bakar Al-Bazzaz ini adik-adik menemukan sebuah kantung.
5: Kantung? Kantung air?
4: Bukan kantung air, adik-adik. Dia menemukan sebuah kantung. Yang kantung ini, dia berisikan, terbuat atau kantung itu terbuat dari benang atau kain sutra. Kain yang mahal.
5: Wow, berarti bisa dijual kainnya, Kak?
4: Ya, bisa sih. Tapi kan kita nggak tahu dalamnya apa ya. Kemudian adik-adik, dan kantung itu juga memiliki ikatan. Ikatan kantung itu, ya adik-adik ya, ternyata kantung itu diikat dengan ikatan yang terbuat dari kain sutra juga. Masya Allah ya. Jadi Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz, dia menemukan kantung di tengah jalan. Kemudian adik-adik, dia segera mengambil kantung itu karena dia melihat gak ada orang.

0: Ntar dulu ya. Kain itu dibuka.
1: Wah, isinya apa, Kak Yogi?
0: Isinya adalah.
1: Apa, Kak Yogi?
0: Isinya adalah.
1: Apa, Kak Yogi?
0: Isinya adalah.
1: Ah, isinya apa?
0: Bentar ya. Ketika kain itu dibuka, ternyata isi dari kain itu adik-adik, dari kantung itu adalah kalung yang terbuat dari mutiara.
1: Hah? Kalung yang terbuat dari mutiara?
0: Iya, seperti ini. Kira-kira gambarnya. Wush, ini kayak gini ya. Loh, mana? Kok jadi rumah? Oh, ini nih. Ya, ini mutiara ya. Kalung yang terbuat dari mutiara.
1: Mutiara itu dari mana asalnya, Kak? Dari gunung ya?
0: Mutiara itu adik-adik, kalau mutiara laut itu berasal dari lautan yang mana dihasilkan dari makhluk hidup yang bernama kerang. Nah, ya, kerang itu kemudian dia menghasilkan mutiara ini adik-adik. Dan tentu harganya tidak murah, sangat mahal. Apalagi di masa itu adik-adik ya, di masa itu yang belum banyak ditemukan teknologi-teknologi penyelaman ya. Kemudian bagaimana pengembangbiakan mutiara apa kerang dan mutiaranya belum ada. Kalau zaman sekarang sudah ada ya ternak mut apa kerang sehingga menghasilkan mutiara. Di zaman itu wallahu a'lam mungkin belum ada teknologi secanggih hari ini. Nah sehingga mungkin saja mutiara ini sangat langka, maka harganya sangat mahal adik-adik ya. Dia begitu indah ya, dan juga memiliki pesona yang menarik. Wah.
1: Wah, Kak Yogi, berarti Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz beruntung dong.
0: Ya beruntung, tapi kan ini bukan miliknya.
1: Ah, kan gak ada yang tahu, diambil aja, dijual, kan mahal.
0: Adik-adik, gak boleh kayak gitu. Kan ini barang temuan. Gak boleh. Kemudian barang temuan apalagi yang sangat berharga seperti ini kita miliki dengan cuma-cuma. Gak boleh adik-adik. Ini sama dengan mencuri.
1: Akan menemukan.
0: Menemukan. Tapi bisa jadi barang berharga ini ada yang punya dan yang punya sedang mencari-cari. Gak boleh adik-adik ya. Kita harus mengembalikannya.
1: Ya terus gimana dong? Kan kurang hartanya.
0: Ntar dulu. Inilah kisah seorang yang jujur yang nantinya Allah akan balas dengan kebaikan yang banyak. Gimana kisahnya? Yuk kita lanjutkan. Kemudian adik-adik, terdengar ya bahwa di kota Mekah saat itu ada seorang kakek-kakek, ya orang yang lanjut usia, dia berteriak. Ya, berkeliling kota dan berteriak bahwa dia membawa kantung uang. Wow, yang sangat banyak.
1: Berapa, Kak Yogi, kantung uangnya?
0: Ini banyak banget kan. Deh, nih, emas semua nih.
1: Ada Mas Joko enggak?
0: Bukan Mas Joko. Ini Mas beneran. Nah, adik-adik, ada kakek-kakek yang membawa kantung berisikan dinar. Dan dia sambil berkata,
2: "Wahai para penduduk, adakah di antara kalian yang menemukan kantung berisi kalung dari mutiara yang indah? Siapapun yang menemukannya, tolong kembalikan kepadaku. Akan aku ganti dengan uang sebesar 500 dinar. Tolong kembalikan kepadaku."
0: Kakek itu berkeliling sambil mengumumkan kepada orang-orang penduduk di kota saat itu bahwa dia kehilangan kantung yang berisi kalung mutiara dan dia bersedia mengganti kalung itu yang ditemukan itu dengan sejumlah uang yang nilainya 500 dinar.
1: Kak Yogi, 500 dinar itu berapa?
0: 500 dinar itu adik-adik sangat banyak. Ya, kalau saja harga kambing saat ini misalnya yang paling murah saja deh ya. 2 juta.

0: misalnya, paling murah. Mungkin rata-rata 3 juta, tapi kita ambil yang paling murah. Jika harga kambing saat ini 2 juta, maka di masa Nabi SAW, satu kambing itu harganya kurang lebih 1 dinar. Nah, jadi 1 dinar kurang lebih sama dengan 2 jutaan. Ya. Nah, kalau kita ambil angka yang paling kecil 2 juta, kita kalikan dengan 500 dinar, maka harganya kalau dirupiahkan saat ini, uang 500 dinar itu sama dengan 1 miliar.
1: Hah! Banyak banget Kak Yogi, 1 miliar bisa beli mobil 4.
0: Iya ya, bisa beli mobil baru ya. Nah, Masya Allah adik-adik ya, sangat banyak.
1: Berarti harga mutiaranya sangat mahal ya Kak?
0: Betul.
1: Ah, aku jadi pengen melihara kerang biar jadi mutiara.
0: Tapi mungkin harga kerang saat ini belum tentu sama ya dengan harga di masa dahulu adik-adik ya. Nah, maka kakek-kakek tadi bersedia mengganti kepada siapapun yang menemukan kalung mutiara tersebut.
1: Terus gimana kisah kelanjutannya, Kak?
0: Kita lanjutkan. Nah, adik-adik. Kemudian Abu Bakar Al-Bazzaz, dia membatin ya. Membatin itu bicara dalam hati. Wah, seandainya aku tukar mutiara ini dengan uang itu, pasti aku bisa memenuhi kebutuhanku. Biar aku tidak lapar lagi. Nah, adik-adik. Kemudian Abu Bakar Al-Bazzaz bersegera. Dia segera menghampiri kakek tadi. Lalu dia membawa kakek itu ke rumahnya.
2: Kakek, kemarilah. Ada apa anak muda? Kemarilah. Akan aku tunjukkan kepadamu sesuatu. Yang benar, surprise nih.
0: Ya, intinya kakeknya itu diajak oleh Abu Bakar Al-Bazzaz ke rumahnya. Ya, dibawalah kakek itu ke rumah Abu Bakar Al-Bazzaz. Nah, saat itu adik-adik, ya, Abu Bakar Al-Bazzaz kemudian dia menunjukkan kepada kakek tadi, ya, bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin dia beritahukan kepada sang kakek. Tapi sebelum Abu Bakar Al-Bazzaz menunjukkan kantung yang berisi mutiara, terlebih dahulu dia bertanya kepada sang kakek,
2: "Wahai kek, bentuk kantung seperti apa yang kau miliki?"
3: Kantung itu terbuat dari kain sutra, nak. Termasuk talinya juga terbuat dari sutra. Dan isinya adalah mutiara, nak. Kalung mutiara yang sangat berharga.
2: Kalau begitu, kek, nampaknya memang benar. Ini adalah milikmu. Baiklah, kek. Akan aku berikan ini. Ini dia untukmu, kek.
3: Wah, anak muda, ini benar. Ini benar kalungnya, anak muda. Ini milikku. Karena kau sudah baik menemukannya, maka sebagai gantinya terimalah uang 500 dinar ini untukmu, anak muda.
2: Kek, benda itu adalah milikmu. Maka engkaulah yang berhak memilikinya. Dan kau tidak perlu membayar atas sesuatu yang menjadi milikmu. Aku hanya menemukannya. Dan tugasku adalah mengembalikannya kepadamu, kek. Bukan hakku untuk mengambil keuntungan dari barang yang aku temukan.
3: Tidak, anak muda. Ini sudah menjadi ketentuanku. Barang siapa yang menemukannya akan aku berikan 500 dinar ini, anak muda.
2: Tidak, kek. Uang itu terlalu banyak. Ambillah.
3: Tidak, ambillah anak muda.
2: Tidak, kek, ambillah.
3: Ambillah uang ini anak muda.
2: Tidak, kek, ambillah.
0: Nah, akhirnya sang kakek menyerah. Dia tidak lagi memaksa Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz untuk mengambil uang itu. Maka kakek itu berterima kasih kepada Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Lalu dia segera meninggalkan rumah Abu Bakar Al-Bazzaz. Adik-adik, di suatu hari yang lain.
1: Kak Yogi, bentar dulu.
0: Iya, kenapa?
1: Kok sayang banget, Kak, ada orang yang ngasih 1 miliar, kenapa gak diterima?
0: Ya karena memang bukan menjadi ketentuannya untuk menerima adik-adik. Karena memang barang itu milik sang kakek. Dan harusnya kita yang menemukan, kita kembalikan tanpa mengharapkan pamrih. Ya adik-adik ya. Nah inilah kejujuran Muhammad Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Dia tidak mengambil keuntungan dari kantong itu dengan menyembunyikannya atau menjualnya. Dia kembalikan. Dan dia tidak mau mengambil keuntungan sepeser pun. Ya, meskipun itu bentuknya hadiah. Masya Allah, ini bukan menolak rezeki ya, tapi ini bagian dari prinsip yang ada bahwa ya memang itu seharusnya diberikan ya, diberikan kepada pemiliknya. Memang seperti itu harusnya ya. Nah, dan menerima hadiah terserah adik-adik mau terima atau tidak ya. Tapi di sini Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz memilih untuk ya tidak menerima imbalan. Nah kemudian adik-adik, pada suatu hari dia pergi meninggalkan kota. Dan saat itu adik-adik, dia menuju sebuah lautan. Nah dia menggunakan kapal, dia menuju suatu tempat. Wallahu a'lam mau kemana ya, tapi dia menggunakan kapal berlayar. Namun adik-adik, qadarullah, pada saat kapal berlayar, kapal itu dihempas ya dengan ombak yang sangat besar.
1: Terus gimana Kak Yogi?
0: Dan kapal terombang ambing.
1: Nah, masa Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz harus lompat dari kapal terus dimakan ikan paus, nanti di perut ikan paus dia berdoa?
0: Ya kok kayak kisahnya Nabi Yunus? Bukan adik-adik, gak sama kisahnya ya, gak ada ikan paus ini. Nah, adik-adik, ya ini bukan kisahnya Nabi Yunus ya, ini kisahnya Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz ya, tidak sama. Kapal itu karam adik-adik ya, dihempas oleh ombak yang besar. Sehingga kapal itu karam dan kapal itu dengan terpaksa harus tenggelam. Banyak penumpang kapal itu yang tenggelam bersama kapalnya. Namun dengan izin Allah, Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz, dia bisa selamat dengan berpegangan pada sepotong kayu yang mengapung di tengah lautan. Adik-adik, Abu Bakar Al-Bazzaz dia pasrah. Dia pasrah dengan keadaannya kepada Allah. Dia mengikuti kemanapun air akan membawanya. Hingga pada suatu waktu, Abu Bakar Al-Bazzaz dia terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau yang ternyata ketika dia melihat ya pulau itu, ternyata ada penduduknya. Alhamdulillah. Dan ketika dia berjalan ke pemukiman warga, dia melihat sebuah masjid. Kemudian dia pergi datang masjid tersebut, lalu dia bersegera mengerjakan salat ya, beribadah di sana intinya ya. Kemudian dia membaca Al-Qur'an ya dengan hafalannya. Orang-orang yang mendengarnya sangat kagum.
3: Lihat, ada orang yang datang ke masjid, dia membaca Al-Qur'an. Mana? Aku tidak mendengarnya. Coba-coba. Oh, iya benar. Bacaannya sangat bagus.
4: Mana sih? Aku juga mau dengar. Oh iya betul, bacaannya bagus sekali.
5: Mana? Aku tidak percaya. Aku harus melihatnya.
4: Wah, ternyata benar.
5: Ada orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus.
0: Adik-adik, orang-orang penduduk desa sangat takjub. Dia mengagumi orang yang soleh sebagaimana Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini kemuliaan ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang belajar dan menghafal Al-Quran. Maka adik-adik, Allah akan memuliakan kita jika kita dengan ikhlas mempelajari Al-Quran, ya, mengamalkan isinya, menghafalkannya, ya. Maka semangat adik-adik yang menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, insyaAllah Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Nah, jadi adik-adik harus semangat belajar Al-Quran. Kemudian orang-orang berbondong-bondong mendatangi Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Mereka semua kagum kepadanya dan ingin sekali diajari untuk bisa membaca Al-Quran.
3: Anak muda, tolong kami, kami ingin belajar Al-Quran.
4: Iya anak muda, aku ingin belajar Al-Quran.
5: Aku juga ingin belajar Al-Quran.
6: Iya, aku ingin belajar Al-Quran.
0: Nah, banyak sekali orang-orang yang mau belajar Al-Quran, adik-adik ya. Akhirnya apa? Dia mengajarkan orang-orang itu tentang apa? Mengajarkan mereka Al-Quran. Dan orang-orang yang merasa bermanfaat ilmunya, mereka tidak segan-segan untuk memberikan hadiah kepada Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Sehingga dengan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Masya Allah adik-adik. Dia gak minta dari pengajaran Al-Quran, tapi orang-orang memberikan hadiah. Ya? Karena mereka ingin berterima kasih kepada Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz.
6: Wah, Masya Allah, gara-gara bisa baca Al-Quran, bisa menghafalnya, bisa memaknainya, bisa mengamalkannya, Allah berikan dia rezeki yang banyak ya, Kak.
0: Betul, adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik, saat itu Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz juga dia menulis ya, adik-adik ya. Menulis di selembar kertas mushaf, ya. Dia menulis. Lalu membaca tulisannya. Orang-orang yang melihatnya pun kagum lagi. Karena banyak orang di masa itu yang belum bisa menulis. Mereka gak bisa baca tulis. Sehingga mereka lagi-lagi minta diajari. Ya, mereka minta diajari untuk bisa baca tulis. Nah, akhirnya Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz mengajari para penduduk tersebut sampai mereka bisa baca tulis. Masya Allah adik-adik ya. Para penduduk yang sangat kagum menginginkan Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz tidak pergi kemana-mana. Mereka ingin Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz tetap tinggal di desa tersebut. Sehingga mereka menawarkan,
5: "Wahai Abu Bakar, di kampung ini ada seorang wanita yang cantik jelita. Dia adalah wanita yang solihah. Hartanya juga sangat banyak. Dia dari keturunan yang baik."
0: Wah, 4 kriteria sudah terpenuhi nih adik-adik ya. Dia solihah, ya, dia cantik, dia kaya, ya, keturunan dari keturunan yang baik, ya, Masya Allah.
5: Gimana? Tolonglah, lihatlah perempuan itu. Jika engkau tertarik padanya, nikahlah dengannya, menikahlah dengannya.
0: Kemudian apa kata Muhammad? Apa Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz?
5: Wah, tidak, rasanya tidak. Tidak, aku seperti ini saja. Ah, tidak, kau harus melihatnya.
0: Wah, gitu adik-adik. Dia dipaksa. Sampai akhirnya adik-adik, Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz ya, dibawa untuk melihat wanita tersebut. Dan saat melihat wanita tersebut, Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz terkejut.
6: Hah?
0: Gitu adik-adik.
6: Hah? Gitu ya Kak Yogi. Kenapa terkejut? Karena wanitanya cantik luar biasa.
0: Iya, memang cantik adik-adik. Tapi ada yang lebih daripada itu. Yang membuatnya terkejut. Apa itu? Dia melihat wanita itu menggunakan kalung yang terbuat dari mutiara. Kemudian orang-orang berkata,
5: "Ada apa? Ada apa? Kenapa kamu begitu?"
7: "Iya, kenapa begitu?"
0: Kemudian Abu Bakar menjelaskan,
5: "Sesungguhnya aku tidak asing dengan kalung itu. Kalung itu pernah aku temukan. Dan aku kembalikan kepada seorang pemiliknya."
0: Kemudian orang-orang yang mendengar cerita Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz semuanya terperanjat, terkejut adik-adik.
5: Semuanya terkejut.
6: Kenapa terkejut Kak Yogi?
0: Karena ternyata orang-orang seluruh desa itu tahu kisahnya.
7: "Wahai anak muda, ada seorang syekh, bapaknya wanita ini. Dia bercerita kepada kami. Ketika dia pergi ke Mekah, dia bertemu dengan orang yang solih. Di saat kalung mutiaranya itu hilang, ternyata ada orang yang menemukannya. Dan dia pemuda yang solih. Dia mengembalikannya. Dia pemuda yang jujur. Tidak mau menerima imbalan. Ternyata pemuda itu adalah engkau. Engkau adalah pemudanya."
0: Wah, orang-orang pun terharu. Karena ternyata bapak tua itu dia berdoa. Dia kagum dengan Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Dan bapak itu berdoa, "Ya Allah, semoga kelak pemuda itu bisa datang kemari. Dan dia akan menikahkan dengan putrinya." Ternyata Allah datangkan Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Allah gerakkan dia pergi untuk menyeberangi lautan. Kemudian Allah tenggelamkan kapalnya. Allah jadikan dia terombang-ambing di tengah lautan. Kemudian Allah tunjukkan sebuah pulau. Ya, yang mana pulau itu adalah pulau tempat tinggal sang kakek yang pernah ditolongnya. Yang juga berdoa agar suatu hari Muhammad Al-Bazzaz ini dia ke tempatnya dan menikah dengan putrinya. Meskipun kakek itu sudah meninggal, tapi adik-adik anaknya masih ada. Dan akhirnya mereka pun menikah. Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz menikah dengan wanita tersebut. Mendapatkan kekayaan dari wanita itu. Dan dia hidup bahagia di sana. Hingga suatu hari mereka dikaruniai anak, ya adik-adik ya. Lalu pada waktu yang lainnya istrinya meninggal. Dan di waktu yang lainnya anaknya pun meninggal. Sehingga Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz, dia mewarisi kalung mutiara itu. Lalu kemudian dia menjualnya. Kalung itu laku seharga 100.000 dinar.
6: Hah? 100.000 dinar? Itu berapa ke Yogi?
0: 100.000 dinar adik-adik. Kalaulah 1.000 dinar itu adalah 200 miliar. Ya, ya. 100.000 dinar adik-adik. Sebentar, kalau 1.000 dinar itu harganya sekitar 20 miliar. Ya. Kalau 10.000 dinar itu sekitar 200 miliar. Berarti kalau 100.000 dinar sekitar 1 triliun.
6: Ha, 1 triliun. Banyak banget Kak Yogi.
0: Iya, adik-adik. Masya Allah. Ya. Lihat. Allah berikan balasan yang sangat indah kepada orang-orang yang jujur. Alaikum bisidqi fa innas sidqah yahdi ilal birri. Hendaknya kalian berlaku jujur adik-adik, ya. Karena kejujuran itu membawa kebaikan. Lihat kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz, ya. Dia mendapatkan kebaikan, keberuntungan-keberuntungan yang terus berlanjut masyaallah. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Al-Bazzaz ini, ya adik-adik, mudah-mudahan menghantarkannya ke surga karena dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah baginya. Begitupun kita, ya, kalau kita jujur maka kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkan kita ke surga insyaallah. Maka adik-adik dari kisah ini lihatlah akhir yang bahagia dari Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Dia bahagia dengan balasan kebaikan dari Allah.
6: Kak Yogi, tapi kan istrinya anaknya meninggal, sedih.
0: Adik-adik, semua manusia yang hidup pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Ya, masalahnya adalah kapan. Jadi adik-adik, sekarang atau nanti kita harus siap dengan yang namanya kematian. Nah, untuk mempersiapkannya berarti kita harus jadi orang-orang atau anak-anak yang saleh, ya.
6: Kak Yogi, tapi kalau orang tuaku meninggal gimana? Sedih.
0: Adik-adik, kita harus belajar siap menghadapi itu. Ya, kita harus belajar ikhlas, ridho kepada takdir Allah. Sebagai rukun iman, ya, mengimani takdir baik dan takdir buruk. Nah, agar kita tidak menyesal nantinya ketika orang tua nanti gak ada, maka jadilah anak yang soleh saat ini. Berbaktilah pada orang tua. Jangan sering marah sama orang tua. Jangan sering menentang pada orang tua. Jadilah anak yang taat, anak yang patuh, anak yang menunjukkan kasih sayang pada orang tua. Sehingga hari-hari bersama orang tua menjadi hari-hari yang sangat berkesan bagi kita. Yang nantinya kita akan siap dengan segala bentuk takdir Allah. Nah gitu adik-adik ya. Semangat adik-adik jadi anak yang soleh. Jadi mulai hari ini, jadilah orang-orang yang baik.
8: Radio Muad bin Jabal.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu he, sana dia. Lihat nih langsung.
11: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah, saya kira mobil kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru he jadinya.
12: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
13: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
14: Sini mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
13: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
14: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
13: Oh, begitu di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
14: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
15: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
16: Hadirati sada. Yurjan intibah.
17: Halo, assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Kita mau pulang mi ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
18: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
17: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
19: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
20: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: 94.3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu maghrib untuk wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan oleh karenanya mari kita mengkondisikan aktivitas-aktivitas kita untuk dapat melaksanakan sholat maghrib dengan tepat waktu. Dan tentunya teruntuk laki-laki, untuk mari bersama-sama kita berjamaah di masjid, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Allah.

0: قائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
7: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah haram, karena termasuk perintah syaitan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
9: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
11: Qudwatun Nabawiyah. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
12: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
11: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
11: Qudwatun nabawiyah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: قدوات نبوية. نبوية.
14: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: Aduh, enggak diangkat.
16: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
15: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
16: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
15: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
16: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
15: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
17: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
18: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
17: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
18: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
19: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
20: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
21: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
22: Sembilan 4,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha lawalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, para pemirsa Mas TV dan para pendengar di manapun Anda berada. Uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam, buah karya dari Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita masuk pada babus sufuf, bab saf di dalam sholat berjamaah. Kita akan mengkaji hadis-hadis tentang bab ini, apakah menyempurnakan saf itu adalah sebuah sunnah ataukah dia sebuah kewajiban, ataukah dia sebuah kewajiban. Nah, di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, beliau menerangkan di antara keutamaan umat Islam, beliau sebutkan, fuddilna 'alan nasi bi thalath. Kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas manusia yang lain dengan tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat sufufuna kasufufil malaika. Saf-saf kita dijadikan seperti saf-safnya malaikat. Wa ju'ilat lanal ardu kullaha masjida. Dan keistimewaan yang kedua, kata Nabi, bumi ini dijadikan tempat sujud dimanapun kita berada. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan, umat terdahulu kalau mereka sholat harus di mana? Harus di tempat khusus, di mihrabnya. Adapun umat Islam, ketika mereka ingin mendirikan sholat dan mereka tidak mendapatkan masjid, maka mereka boleh sholat dimanapun mereka berada. Itu keistimewaan. Dan yang ketiga, waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Dijadikan tanahnya bagi kita sesuatu yang sah untuk bersuci kalau kita tidak mendapatkan air. Syariat tayamum hanya ada di dalam keistimewaan umat Islam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya bagaimana model saf-safnya malaikat. Ketika beliau berkata di hadapan para sahabat, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf-saf sebagaimana bersaf-safnya para malaikat di hadapan Rabb-nya? Maka para sahabat bertanya, kaifa tasufful malaika? Bagaimana para malaikat bersaf-saf di hadapan Rabb-nya? Kata Nabi, yutimmuna as-sufuful awwal. Mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama, wa yatarawsawna fi saf, dan mereka rapat di dalam saf. Maka kalau Anda ingin melihat bagaimana para malaikat bersaf-saf di dalam di hadapan Rabb mereka,

0: seperti kaum muslimin, mereka bersaf-saf di dalam solat berjamaah. Seperti kaum muslimin, mereka bersaf-saf ketika mereka solat berjamaah. Dan ini sekali lagi adalah keistimewaan bagi umat ini. Nah, di bab ini ada 4 hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan kita baca di hadis Anas bin Malik. Hadis yang pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Sawu sufufakum, fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis shalah." Luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf di dalam salat, nah, min tamamis shalah, dari kesempurnaan salat. Hadis ini kata Syaikh Utsaimin, bayan hukmi taswiyatis sufuf, penjelasan tentang hukum meluruskan saf, penjelasan tentang hukum meluruskan saf. Dan dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, meluruskan saf itu di antara kesempurnaan salat, dibangun di atasnya hukum bahwasanya meluruskan saf itu adalah amrun mustahabbah, perintah yang sangat dianjurkan. Kalau hadis ini ya, jadi hadis ini yang dipakai oleh para ulama mengatakan bahwasanya meluruskan saf itu bukan kewajiban, tapi dia sebuah sunnah, sebuah sunnah. Sisi pendalilannya dari mana? Nabi mengatakannya apa? Min tamamis shalah. Nabi tidak mengatakan min wajibatis shalah, tapi Nabi mengatakan dari kesempurnaan salat berjamaah. Itu satu pendapat. Apakah ada yang mengatakan meluruskan saf adalah sebuah kewajiban? Ada. Nanti kita akan lihat hadisnya, dasar hukumnya dan sisi pendalilannya. Baik. Faedah yang pertama, al-amru bitaswiyatis sufuf fi salatil jamaah, perintah untuk meluruskan saf di dalam salat berjamaah. Sekaligus faedah yang kedua, anna taswiyataha min tamamis shalah wa kamaliha, bahwasanya meluruskan saf di antara bentuk kesempurnaan salat. Dan yang ketiga, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim, hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran dan pendidikan beliau. Tatkala beliau menyebutkan alasan dari sebuah perintah. Naam. Nabi memerintah para sahabat untuk meluruskan saf sekaligus memberitahukan kepada mereka tentang tujuan atau hikmah kenapa saf harus diluruskan. Naam. Hadis yang kedua, hadis dari An-Nu'man bin Bashir Ibn Sa'id atau Ibn Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji. Naam. An-Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat yang pertama kali dilahirkan semenjak Nabi tiba di kota Madinah. Jadi anak yang pertama kali lahir ketika Nabi tiba di kota Madinah adalah Nu'man bin Bashir. Naam. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Naam. Kemudian orator, ahli syair, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, dengan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada An-Nu'man ibn Bashir. Hadis kedua ini adalah penjelasan tentang uqubah. Nah, dosa bagi mereka yang tidak meluruskan saf. Efek samping kalau tidak meluruskan saf. Nah, hadis yang kedua ini yang dipakai oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya meluruskan saf itu sebuah kewajiban. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan balasannya. Nabi menyebutkan balasan dan akibat ketika Anda tidak meluruskan saf. Dan kaidah mengatakan bahwasanya akibat yang disampaikan dari sebuah perintah menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban. Itulah sebuah kewajiban. Nah, itu khilafnya para ulama. Ada yang menyebutkan dia sunnah, dibangun di atas hadis yang pertama, hadis Anas bin Malik. Kemudian sebagian para ulama menyebutkan dia wajib, dibangun di atas dasar hadis An-Nu'man bin Bashir. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna shufufakum." Naam, hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, "aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian berselisih. Naam. "La yukhalifannallahu baina qulubikum baina wujuhikum." Akan terjadi perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, al-mukhalif al-hissiyah. Ketika tidak terjadi kelurusan saf, maka akan ada terjadi perselisihan dan itu nampak di wajah. Dan itu nampak di wajah. Akan ada yang berkerut mukanya. Kenapa ini? Itu maknanya zahir, kata para ulama. Terjadi khilaf, perselisihan yang nampak di dalam pada wajah-wajah mereka. Sebagian para ulama menjelaskan maksud la yukhalifannallahu baina wujuhikum ay al-maqasid wa ara'ikum. Akan terjadi perselisihan di antara maksud-maksud dan keinginan-keinginan kalian. Itu maksudnya. Perselisihan yang terjadi antara wajah orang-orang yang tidak meluruskan saf. Ala kulli hal, para ulama menyebutkan dua hal saja maknanya. Imma, yang pertama dia makna zahir, nampak perselisihan di wajah, dan itu sering juga kita dapatkan ya. Kalau saf ini tidak lurus, terkadang kita agak jengkel dengan yang di samping kita. Nah, atau makna yang kedua, kata para ulama, perselisihan yang terjadi ada perselisihan pada keinginan, pada maksud. Nah, dan dua makna ini benar di dalam hadis yang mulia ini. Nah, karena kaidah mengatakan ikhtilafu fil zahir yuaddi ila ikhtilafi fil batin. Perbedaan secara lahiriah akan membawa kepada perbedaan secara batin. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, kesamaan di dalam bentuk lahiriah akan mengantarkan seseorang di dalam kesamaan di dalam batinnya. Baik. Nah, hadis ini yang saya sampaikan tadi yang dipakai oleh para ulama bahwasanya anna taswiyata shufuf wajibah. Meluruskan saf itu adalah sebuah kewajiban. Karena Nabi menyebutkan apanya? Balasannya. Nabi menyebutkan balasannya. Baik. Sekarang kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, karena di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan sababul wurudnya. Kalau Al-Quran berhubungan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis, maka istilahnya asbabul wurud. Kenapa hadis ini ada? Apa yang melatar belakangi? Di dalam riwayat Imam Muslim, kanan Nabi SAW yusawwi sufufana. Di antara kebiasaan Nabi adalah meluruskan saf-saf kami. Hatta ka'annama yusawwi bain bihal qidah. Sebagaimana Nabi SAW meluruskan al-qidah. Qidah itu apa? Busur panah. Di buku antum terjemahannya apa? Abu Dhaifah. Iya. Nah, panah yang tidak lurus, busur panah yang tidak lurus, maka tidak akan menemui sasaran. Tidak akan menemui sasaran. Begitu pula kata Nabi, kata para sahabat, Nabi meluruskan saf-saf kami sebagaimana beliau meluruskan apa? Anak panahnya. Sebagaimana beliau meluruskan anak-anak panahnya. Anak panah yang lurus akan sampai kepada sasaran. Sampai kepada sasaran. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Hatta idza ra'a anna qad akilna ay fahimna. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami sudah memahami tentang meluruskan saf ini, summa kharaja yawman faqam. Maka suatu hari Nabi keluar. Faqama hatta idza kana ay yukabbir ra'a rajulan badian sadru. Ketika Nabi hendak bertakbir, ternyata Nabi melihat ada seseorang yang dadanya maju. Dadanya yang maju ya. Nah, kenapa bukan perut yang maju? Karena perut biasanya alami. Biar tidak dikasih maju juga sudah kelihatan. Tapi kalau dada yang maju, oh iya berarti memang sengaja dikasih maju. Nah, agak repot kalau perut yang kemudian harus semua rata ya. Agak repot. Habis makan pisang goreng ada somenya. Ada anggur hijaunya. Nah, apalagi sebentar ada tehnya mungkin. Nah, nampak dadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi bertakbir. Ya? Tidak jadi bertakbir. Kemudian Nabi mengatakan ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Nah, inilah sebab asbabul wurud kenapa yang melatar belakangi hadis ini muncul. Nah, dan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah umat yang tidak dipahami hari ini oleh para imam. Hah? Para imam hari ini ketika dia melihat kesalahan makmumnya langsung dia tunjuk. Perbaiki kaki. Ada yang kemudian masih isbal celananya kok angkat. Apa yang terjadi? Makmum akan merasa apa? Risih. Iya kan? Kenapa? Antum ditegur langsung di hadapan orang lain. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah. Ketika Nabi melihat ada seorang sahabat yang maju dadanya, tidak lurus shofnya sebagaimana yang lain, Nabi tidak sebutkan dia. Nabi mengatakan ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Nabi menyebutkan kalimat jamak. Latusawwunna sufufakum, luruskan shof-shof kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allahu akbar. Beginilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki kesalahan. Supaya orang yang nampak kesalahan darinya tidak merasa apa? Tidak merasa tidak enakan dengan teguran itu. Karena apa? Dia tidak merasa ditegur secara langsung. Perhatikan tiga orang yang datang ke rumah Nabi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang mereka temui adalah istri-istri Nabi, Bunda Aisyah. Apa yang mereka tanyakan? Ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sampai kemudian mereka bernazar, saya tidak mau lagi menikah. Saya hanya mau sholat malam dan mau tidur. Saya mau puasa terus. Dan ini semua niat-niat kebaikan. Semua niat-niat kebaikan. Tetapi sekali lagi kebaikan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi tidak layak disebut sebagai kebaikan. Tidak layak disebut sebagai sebuah kebaikan. Walaupun mungkin manusia menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Selama dia tidak berada di atas tuntunan Nabi SAW, maka dia bukan kebaikan. Maka ketika dikabarkan kepada Nabi perihal tiga orang ini, Nabi langsung keluar ke Masjid Nabawi, naik di atas mimbar. Nabi tidak sebutkan tiga orang ini, padahal Nabi tahu siapa yang datang. Nabi SAW bersabda di atas mimbar, setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ma balu akwam, bagaimana keadaan suatu kaum yang begini, begini, begini, padahal saya yang paling bertakwa, saya yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ragiba an sunnati falaysa min. Ini tarbiyah, pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Anda ingin menegur kesalahan orang. Nah, ingin menegur kesalahan orang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke pemakaman Baqi, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati dua kubur yang sedang diazab. Yang sedang diazab. Nabi tahu siapa yang diazab di dalam? Nabi tahu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan di hadapan para sahabat dan para sahabat juga tidak kepo. Siapa tadi itu Nabi yang disiksa? Enggak. Kita kan hari ini suka sekali kepo. Ada masalah-masalah yang sensitif, siapa-siapa? Tidak dijawab dia japri ustadznya. Siapa kata tadi itu ustadz yang Allahul musta'an. Nah, maka mentarbiyah kesalahan umat, contohlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika beliau ingin memperbaiki sebuah kesalahan, maka beliau berikan pembahasan secara umum. Dan itu insyaallah mudah dipahami oleh orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, maka asbabul wurud tentang hadis ketika kemudian dipahami, maka akan semakin memberikan gambaran yang jelas serta gambaran yang utuh tentang maksud dari hadis yang diinginkan. Baik. Faedah yang pertama, wujubu taswiyatis shufuf fis shalah. Nah, tadi perhatikan ya bagaimana Syekh Utsaimin memandang perselisihan pendapat ini. Pada hadis yang pertama beliau tidak mengatakan ini kewajiban. Ya. Beliau mengatakan dari kesempurnaan salat. Tapi pada hadis yang kedua beliau mengatakan faedah yang pertama wujub taswiyatis shufuf. Wajibnya meluruskan shaf di dalam salat. Nah, beginilah seseorang dia menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Nah, hadis mana yang dijadikan sandaran hukum, maka disebutkan faedah-faedahnya. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawa'ada ala tarkiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang meninggalkan atau tidak meluruskan saf-saf berjamaah. Wala wa'id ala tarki syai'in illa ay yakuna wajiban, dan tidak ada ancaman pada sesuatu yang ditinggalkan kecuali perkara tersebut adalah sebuah kewajiban. Yang ketiga, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala istiwa'i shufufi istiwa'an tamman bi ghayati diqqah. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan saf. Naam. Fi ghayati diqqah, sampai pada puncak kedetailan. Sampai pada puncak kedetailan. Karena di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah, menyentuh pundak-pundak kami. Beliau mengatakan wala takhtalifu, jangan berselisih di dalam saf, maksudnya lurus, fatakhtalifa qulubukum, sehingga kemudian hati kalian menjadi berselisih. Di dalam hadis riwayat Sunan Abu Daud, di hadis Bara, beliau mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu shaff min nahiya ila nahiya. Nabi berjalan untuk apa? Meluruskan saf. Yamsahu sudurana wa manakibana, menyentuh dada-dada kami dan menempuh pundak-pundak kami. Ini kedetailan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan saf-saf berjamaah. Naam. Anna min muhimmatil imam, di antara faedah yang ketiga kata beliau, muraqabatus shufuf wa taswiyatuha. Naam. Perkara-perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang imam adalah melihat kelurusan saf-saf berjamaah. Li'annahu kalqa'id. Karena imam ini bagaikan panglima perang. Bagaikan panglima perang. Yang keempat, annahu la yukabbir hatta yuraqibus shufuf. Dia tidak bertakbir sampai dia memastikan saf di atas kelurusan. Di atas kelurusan. Yang kelima, anna taqaddum anis saf makhallun bitaswiyatihi walau kana yasiran. Nah, anna taqaddum, maju ke depan walaupun sedikit, menunjukkan ketidaklurusan di dalam saf-saf berjamaah. Jadi walaupun cuma dada yang menonjol ya, maka ini masuk di dalam pembahasan tidak meluruskan saf. Yang berikutnya, jawaz kalamul imam. Jawaz kalamil imam bainal iqamati was-shalah, bolehnya pembicaraan atau bolehnya seorang imam dia berbicara antara iqamah dan salatnya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mau bertakbiratul ihram, Nabi melihat ada yang maju ke depan dadanya. Maka Nabi tidak jadi bertakbir, Nabi berbicara dulu di hadapan para sahabat. Kata para ulama, imma pembicaraan itu apakah terkait dengan kemaslahatan salat ataukah tidak? Tidak ada masalah. Boleh bagi imam dia berbicara di antara iqamah dan setelah iqamah dikumandangkan sebelum solat ditegakkan. Nah, yang berikutnya, kalau imam sudah melihat kelurusan saf, maka tidak ada hajat bagi imam untuk mengingatkan lagi. Di hadis ini disebutkan hatta idza aqilna, sampai ketika kami sudah memahami. Berarti apa? Ini di antara perkara yang sering dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sudah paham. Sudah para sahabat sudah paham. Ketika mereka sudah paham meluruskan saf sendiri, maka tidak ada lagi kebutuhan bagi imam untuk mengingatkan sawu shufufakum. Nah, wa tarasu, tidak perlu lagi. Ketika dia sudah tahu bahwasanya makmumnya ini adalah orang-orang yang meluruskan saf-saf mereka dengan sendirinya. Nah, perhatikan hadis ini ya. Hadis yang ketiga ini antum butuh perhatian. Baik. Di riwayat, kalau antum membaca di masadir aslinya, rawi dari Anas ibn Malik bernama Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Abu Talha siapa? Siapa Abu Talha? Bapaknya Talha. Kalau bukan Brimob ini saya. Ayo lele kita nanya. Abu Talha bapak tiri dari Anas bin Malik. Sehingga Abdullah adalah saudara seibu dari Anas bin Malik. Ishaq adalah ponakan dari Anas. Mulaika anna jaddatahu, ai neneknya Ishaq. Nah, itu maksudnya. Neneknya Ishaq. Itu perkataan pertama. Jadi banyak pembahasan para ulama di sini kan. Karena Ummu Sulaim ini kan dikhilafkan siapa namanya. Ummu Sulaim ini kan mamanya Anas bin Malik. Dan khilaf para ulama siapa namanya. Ada Gumaiso, ada Rumaiso, ada Mulaika. Kalau hadis ini jelas namanya Mulaika. Karena disebutkan Imam Muslim dengan mamanya. Dengan mamanya. Nanti sebenarnya akan jelas nanti. Jelas nanti insyaAllah. Hanya ini akan, kalau antum tidak teliti, akan sedikit memberikan kesamaran. Nah, kata Anas bin Malik, anna jaddatahu. Anna jaddatahu. Dan riwayat yang mengatakan bahwasana nama dari Ummu Sulaim adalah Ar-Rumaisa atau Al-Gumaisa itu lebih kuat. Lebih kuat. Nah, kenapa? Karena Nabi sendiri SAW yang menyebutkan ketika beliau melihat dari para penghuni syurga, beliau sebutkan di sini sendiri bahwasanya itu adalah ibunda dari Anas ibn Malik yang bernama Al-Gumaisa atau Ar-Rumaisa. Nah, bagaimana mengkompromikan Al-Uthaymin, kisah ini terjadi dua kali. Kisah ini terjadi dua kali. Sekali neneknya yang mengundang, sekali ibunda dari Anas ibn Malik yang mengundang. Nah, sekali neneknya, sekali ibunya. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan nama mamanya adalah Mulaika, ada juga memang pendapat. Ada memang pendapat demikian. Sebagaimana riwayat Imam Muslim ini yang ditarjih dan disorihkan namanya Mulaika. Baik. Kata Anas bin Malik, anna jaddatahu Mulaika. Neneknya mengundang Nabi SAW li ta'amin sana'athu lahu fa'akala minhu. Nabi pernah diundang oleh seorang nenek tua. Nah, untuk makan di rumahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kumu falu salli lakum. Berdirilah, aku akan sholat bersama kalian, mengimami kalian. Faqala Anas, faqumtu ila hasirin lana. Maka aku pun berdiri di atas sebuah tikar. Kami punya tikar, kata Anas, qadis wadda min tuli ma lubis, yang sudah menghitam karena saking lamanya dipakai. Nah, saking lamanya dipakai. Jadi kata-kata lu bisa di antara kosakata baku untuk mengatakan sesuatu yang dihamparkan. Nah, tikar itu kan bukan dipakai ya, kayak baju. Tapi menggunakan kata-kata malu bisa menunjukkan kata-kata firas, dia bisa bermakna lubis. Sesuatu yang dihamparkan, dia bermakna sesuatu yang dikenakan. Nah, baik. Fanadhahtuhu bima, maka aku pun nadhaha. Apa makna nadhaha di dalam bab wudu? Ini sudah pernah berlalu. Dua makna nadhaha. Dia terkadang membawa makna ghusla atau dia membawa makna rush, memercikkan. Nah, itu dua makna dari nadhaha. Fanadhathuhu bima, maka aku bisa bermakna cuci atau saya memercikkannya dengan air. Nah, kalau dicuci bisa jadi ada najis. Kalau sekedar dipercikkan hanya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di atasnya. Faqama alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya makna-makna hadis ini teman-teman sekalian, terkadang dia dibawa ke makna ini, terkadang dibawa ke makna itu. Maka antum harus paham itu. Nah, hadis, kata-kata yang disampaikan oleh penulis dan saya sampaikan ke antum, maknanya terkadang ada dua, terkadang ada tiga. Nah, itu nanti disesuaikan dengan, dan itu banyak mengandung konsekuensi hukum ya, banyak. Faqama alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdiri sallallahu alaihi wasallam, wa safaftu ana, kemudian saya dan yatim di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dan yatim di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah faedah bagi orang yang salat dua orang di belakang imam. Dia berdiri di belakangnya, bukan berdiri di kanan dan kirinya. Walaupun itu pernah terjadi di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam, imam dan dua makmumnya berdiri di kanan kiri, kemudian hukum itu dihapus dan kemudian makmumnya berdiri di belakang imam. Wara'ahu wal ajusu min wara'ina, dan nenek tua itu di belakang kami, kata Anas. Fa shallal lana rak'atain, maka Nabi pun salat dua rakaat, summan sarafa. Kemudian Nabi berbalik, imma berbalik pulang ke rumah atau kemudian Nabi mencukupkan dengan dua rakaat. Wali muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi. Di dalam riwayat Imam Muslim kata Anas, Nabi salat bersamanya dan bersama ibunya. Iya kan? Di sini tidak disebutkan yatimnya, menunjukkan bahwasanya kisah ini terjadi dua kali. Terjadi dua kali. Nah. Baik. Fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'a khalfana. Maka Nabi mendirikan aku di sisi kanannya dan wanita atau ibuku di belakang kami. Baik. Maka faedah dari hadis ini, faedah yang pertama, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'ihi. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketawaduan beliau. Dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi mana? Bukan. Beliau apa? Menjawab undangan makan dari seorang nenek tua. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pilih-pilih yang undang harus siapa? Harus komandan, harus siapa? Enggak. Siapa yang undang beliau, beliau datang. Nah, ada tukang jahit yang pernah mengundang beliau makan, disediakan hanya labu, Nabi datang. Nabi datang. Nah, antum kalau diundang, enggak usah tanya menu. Emang apa kau bikin? Nah. Kelewatan itu namanya. Dipanggil buka puasa, apakah Ustadz menunya? Ya, ini kau tanya. Masa harus kambing baru kamu datang? Husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masyru'iyatu mukafa'atu shani'il ma'ruf bima yunasib. Disyariatkan membalas orang yang berbuat kebaikan kepada Anda. Dari mana itu? Setelah Nabi makan, Nabi balas dengan apa? Salat. Memberikan keberkahan kan? Memberikan keberkahan. Jangan ketika antum diundang makan antum bilang, sini saya sholat di rumahmu. Dan tidak berlaku sama antum. Nah, itu untuk Nabi saja. Untuk Nabi saja. Baik. Yang ketiga, jawazu shalah 'alal hasir. Bolehnya sholat di atas tikar. Kenapa sampai keluar faedah ini teman-teman sekalian? Kalau ada Habib ke rumah antum, Habib asli yang pakai shot, gitu kan? Asli pakai shot, tidak pakai sin. Kira-kira antum suruh duduk di mana? Kan karpet yang paling bagus kan? Kira-kira ada harta yang lebih bagus dari tikar enggak di rumah Anas bin Malik? Enggak ada berarti. Berarti tikar inilah yang paling bagus. Tikar inilah yang paling bagus. Dan menunjukkan betapa sederhana dan sempitnya kehidupan dunia Anas bin Malik beserta dengan keluarganya. Tapi kan kuncinya bukan itu. Iya kan? Karena di balik kesempitan ada pintu ibadah yang namanya apa? Kesabaran. Dan di balik pintu kekayaan ada pintu ibadah yang namanya kedermawanan. Naam. Sejauh mana Anda mampu memanfaatkan pintu-pintu ibadah, maka sebesar itu pula peluang-peluang kemuliaan yang Anda akan raih. Naam. Jangan antum bilang, berarti kurang ajar ini Anas ini. Masa tikar saja dia kasih? Berarti itu yang paling istimewa di rumah Anas bin Malik. Nah, berarti itu yang paling istimewa di rumah Anas bin Malik. Yang keempat, jawazul jama'ah fi sholatin naf. Bolehnya berjama'ah di dalam sholat sunnah. Dan ini jelas, Nabi SAW berjama'ah bersama ibunya, pernah bersama neneknya. Nah, dan ini apa? Menunjukkan kebolehannya, bukan menunjukkan kesunnahannya. Perhatikan ini. Karena terkadang Nabi melakukan sebuah perkara sekali, dua kali Nabi kemudian tinggalkan. Maka ini menunjukkan kebolehannya. Tapi kalau ada perkara yang Nabi lakukan terus menerus, maka ini memungkinkan untuk dikatakan sebagai sunnah. Memungkinkan untuk dikatakan sebagai sunnah. Sesekali antum sholat berjamaah di dalam sholat sunnah boleh. Dalam sholat duha boleh. Dalam sholat malam boleh. Sesekali ya, di luar Ramadan berarti itu ya. Di luar Ramadan. Yang kelima, anna mawqiful ma'mumul wahid an yaminil imam. Tempat berdiri seorang makmum itu di sisi sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Kalau tambah lagi, maka dia mundur ke belakang. Berada pas di belakang imam. Yang keenam, jawazu musafatul balik as-sabi. Bolehnya bersaf dengan anak kecil. Dengan anak kecil. Nah, di sini Anas bin Malik menyebutkan apa? Ana wal yatim. Saya dan anak yatim. Yang namanya yatim itu apa? Apa definisi yatim? Yang mati bapaknya. Jadi apa semua yang mati bapaknya disebut anak yatim? Syaratnya apa? Ketika dia belum balik. Kalau sudah balik, kayak Abu Hudzaifah enggak. Kayak saya mati punya bapakku, tapi enggak dibilang balik. Tidak dibilang yang yatim. Kenapa? Sudah lewat bajenggo. Sehingga tidak disebut lagi anak yatim. Yang ketujuh, annal mar'a la tasifu ma'ar rijal. Wanita ini tidak bersama lelaki sejajar. Walaupun dia bersama anak kecil. Walaupun dia bersama anak kecilnya. Anaknya harus di depan. Anaknya harus di depan. Nah. Inayatul Islam biman'il ikhtilatil mar'a bir rijal. Perhatian Islam tak kala melarang wanita untuk bercampur baur dengan para lelaki. Baik. Nah, dari sini kita dapatkan Nabi sholat berapa rakaat? Dua rakaat. Dan inilah bentuk yang paling utama untuk sholat sunnah di siang hari. Untuk sholat sunnah di siang hari. Maka para ulama mengatakan, kalau ada yang ingin sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka bentuk yang paling sempurna dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi para ulama menegaskan, siapa saja yang melaksanakan sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka sholatnya sah. Para ulama menyebutkan itu. Para ulama menyebutkan itu. Bahkan mereka menyebutkan kalau ada yang ingin sholat 4 rakaat dengan kaifiat sholat duhur, dia tahiyat juga, ada tahiyat awalnya, maka sebagian para ulama mengatakan dia sah. Tapi yang paling afdal, di antara bentuk sholat sunnah di siang hari, seperti sholat sunnah di malam hari, berdasarkan hadis Nabi SAW, sholatul layli wan nahar, masna-masna. Sholat sunnah di malam hari, dan di siang hari dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ini adalah afdalus suwar. Bentuk yang paling utama kata para ulama. Baik, tersisa satu hadis tapi kita bahas pekan depan insyaallah. Ada faedah tambahan dari imamnya keimamahan dari seorang anak kecil. Nah, fadhol. Wallahu taala alam. Fadhol, ada pertanyaan? Tiga pertanyaan. Fadhol. Oh dia baik. Ya. Baik. Baik. Yang pertama sebenarnya tentang hukum bergerak di dalam sholat. Hukum bergerak di dalam sholat. Dan itu akan nampak nanti pada hadis yang keempat, bagaimana Nabi SAW bergerak untuk memindahkan Abdullah bin Abbas ke sisi kanannya. Dan gerakan ini disesuaikan dengan maslahat. Kalau maslahat yang ingin dicapai adalah perkara yang wajib di dalam sholat, maka gerakannya juga menjadi wajib. Kalau maslahat yang ingin dicapai adalah sebuah sunnah, maka bergerak juga sebuah sunnah. Paham ini ya? Tinggal dilihat saja, apakah antum menguatkan bahwasanya meluruskan saf itu sebuah sunnah, ataukah meluruskan saf itu sebuah kewajiban. Kalau dia antum menganggap dia sebuah kewajiban, maka meluruskan di sisi kanan dan di sisi kiri antum dengan gerakan, maka ini tidak masalah berarti. Berarti tidak masalah. Karena termasuk untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan dan kewajiban di dalam perkara salat. Maka bergeraknya juga sebagai sebuah kewajiban untuk meluruskan saf-saf salat berjamaah. Yang ketiga, apakah meluruskan saf ini hanya di awal saja atau sampai akhir? Sampai akhir. Jadi kalau ada lagi yang maju, antum tarik lagi dia. Ada yang terlalu miring ke kanan, antum berikan dia kode untuk meluruskan saf. Dan itu yang kami lihat dilakukan oleh guru-guru kami yang dari Yaman. Nah, yang kedua apa? Perempuan. Apakah dia di tengah, di kanan atau di kiri? Zahir dari hadis-hadis yang ada, saf itu dimulai dari tengah. Zahir dari hadis-hadis yang ada, saf itu dimulai dari tengah. Nah, barakallahu fikum. Fadhol. Kenapa, Dok? Riwayat itu wallahu a'lam. Ada, tapi saya belum pernah juga menemukan riwayatnya secara langsung. Kalaupun ada, mesti diperiksa. Nah, mesti diperiksa. Karena yang lebih mulia dari Umar pun tidak pakai pedang. Cukup sentuh pundak saja. Cukup sentuh pundak sama sentuh dada. Dan itu dilakukan oleh Nabi di dalam Sunan Abu Daud. Nah, tapi kalau antum mau coba-coba pakai pedang, nah, pakai apa, perang tolaki. Nah, saya walau alam kalau riwayatnya ya, saya sendiri belum pernah baca dan belum pernah melihat langsung riwayat itu. Nah, saya pernah dengar riwayat itu. Fadhol. Tergantung antum pakai pendapat yang mana. Antum pakai hadis Anas bin Malik, maka dia sunnah. Antum pakai hadis Numan bin Bashir, maka dia wajib. Nah, jadi terkadang kan ada perkara-perkara yang butuh memang antum hikmah di dalamnya. Nah, tidak semua bisa secepat itu pahamnya. Yang sampai gara-gara permasalahan sof, ndak takbiratul ihram antum. Di sini bengkok, di sana lagi bengkok. Nah, enggak. Nah, maka kita mengingatkan ia dan kita sewajarnya untuk mengingatkan. Nah, barakallahu fik. Baik. Kalau apa? Sarung. Baik. Kalau antum tidak gulung, dia antum agak repot kan? Nah, hadisnya wa nuhina ayyakuffa sya'ran aw thauban. Kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikat rambut dan menggulung baju, pakaian. Menggulung pakaian. Jadi menggulung pakaian ketika sholat ini diantara sesuatu yang dimakruhkan. Orang habis berwudu, dia lipat-lipat, dia tidak kembalikan lagi seperti biasa. Ini sesuatu yang dimakruhkan, mengurangi kesempurnaan sholat. Mengurangi kesempurnaan sholat. Kalau sarungnya memang dia dilipat, memang dia digulung. Kalau antum tidak gulung, agak repot memang ya. Oh, pakai tali pinggang agak repot. Pakai tali rapiah juga, iya memang harus di. Jadi tidak masuk dia. Thauban ini masuk dalam perkara pakaian. Dalam perkara pakaian. Barakallahu fikum Allah wa'ala. Nah. Siapa? Dia luruskan. Nah, karena dia bergerak pada perkara yang menyempurnakan sholatnya. Nah, siapa? Jaya ada. Habis ya? Ahwat ada pertanyaan? Ahwat di sini tawadu-tawadu ya. Kalau di tempat lain masih ada banyak sekali pertanyaan. Nah, barakallahu fikum Allahu ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu Isya, ia wajib sholat Maghrib dan Isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
3: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu sakih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
8: Allahu Akbar,
7: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
9: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
10: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
9: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
10: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
9: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Laziz Mu'adz, kode bank 451, melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
11: 94,3 FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini. Qala la taghdab. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari

0: dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
0: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
0: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Kuntu khalf an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
0: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
0: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
9: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
7: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah, setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
8: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ustadz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
15: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
16: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahu al-hadits, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penuhi ikhwatul Islam.
17: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wa yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
18: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
19: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam. Tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 10 sasaran luput 1. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput 1 dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya. Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allamal ramay tsumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya. Ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya, subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
20: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal yang lainnya? Haruskah meminta izin dari suami sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami. Dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian. Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id dua kali. Karena Rasulullah SAW enggak turun mimbar. Tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Beliau langsung menuju jamaah perempuan, menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada enggak sahabat yang protes? Masya Allah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa. Enggak ada. Enggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. Ya Rasulullah, walima? Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka? Justru ya, ibu-ibu. Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan ini namanya rida. Ya. Ditampung oleh Bilal. Ada yang melempar antingnya, ada yang melempar gelangnya, ada yang melempar kalungnya, ada yang melempar perhiasannya. Enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua ya. Hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana, Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
1: Radio Muad bin Jabal.
21: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
22: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
21: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
23: A few moments later.
22: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
21: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Assalamualaikum,
2: Komandan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
1: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
1: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
1: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
1: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
1: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kembali kami menyapa dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di malam hari ini yang tentunya telah menunjukkan pukul 19:58 waktu Indonesia Tengah. Masya Allah. Nah tentu sahabat Muaz sekalian di keheningan malam yang penuh ketenangan ini, kembali kami doakan semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sahabat Muaz, malam adalah waktu yang begitu istimewa. Saat di mana hiruk pikuk dunia sudah mulai mereda dan hati kita lebih mudah untuk kembali mendekat kepada Allah Sang Jalla Jalalu. Di saat seperti inilah sahabat Muaz sekalian, lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an terasa lebih menyentuh jiwa-jiwa kita, menenangkan hati serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas malam yang kita tengah jalani. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, terdapat sebuah hadis yang perlu kita pahami dan juga kita ketahui bahwasanya terdapat suatu manfaat untuk kita mendengarkan Al-Qur'an dari orang selain kita. Di mana sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Bacakanlah Al-Qur'an untukku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu padahal Al-Qur'an diturunkan untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku sangat suka mendengarkannya dari selainku." Aku pun membacakan surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Quran Surah Nisa ayat ke-41. Kemudian ia berkata, "Sekarang cukup engkau baca." Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya sudah menetes air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini kita dapatkan faedah hadis di mana kita disunahkan untuk mendengarkan Al-Qur'an dari yang selain kita. Hal ini akan mengantarkan kita pada tadabur dan juga merenungkannya sahabat Muas. Jika kita hanya sekedar membaca, maka biasanya hanya fokus pada hafalan dan juga mentartilkan, dan lantas kita kurang fokus pada memahami lafaz dan juga mengamalkannya. Dan juga dari hadis ini menunjukkan bagaimanakah semangatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkan, hingga memantapkan hafalannya. Oleh karenanya, sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa dekat dengan Sang Pencipta adalah dengan kita juga dekat dengan kalamullah. Maka sahabat Muas yang dimuliakan Allah, insya Allah ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muas dalam program Murotal Pilihan Malam. Oleh karenanya, jangan beralih frekuensi dulu, tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM Radio Muas Binjabal. Barakallahu fikum.
7: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat di malam yang penuh keberkahan ini sehingga dapat kembali bersama kita bersua dalam program Murotal Pilihan. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan terbaik sepanjang masa. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, insyaallah kembali di malam ini akan bersama kita mendengarkan beberapa lantunan murotal pilihan yang telah kami siapkan khusus untuk sahabat Muas sekalian tentunya dalam menjalani aktivitas malam kita semua. Tapi sahabat Muas, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kembali kita hadirkan hati kita. Kita dengarkan dengan penuh perhatian. Dan berikut program Murotal Pilihan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum Isa seng.
6: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
5: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah?
6: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
5: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
7: Adik-adik pelajarannya makin sulit, banyak PR, mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
8: Assalamualaikum, kefahalu deng.
9: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
8: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
10: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda, kasih tahu mak.
8: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
0: 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya hibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih bersama kami menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah di waktu sekarang yang telah menunjukkan pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, telah bersama kita mendengarkan sebelumnya program Murotal Pilihan Malam. Dan kembali kita berdoa sahabat Muaz, semoga setiap murotal yang telah kita dengarkan dapat menjadi penyejuk hati kita semua dan menjadi timbangan amal kebaikan kelak di hadapan Allah Sang Jala Jalalu. Oleh karenanya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengarkan program Murotal Pilihan Malam, kini saatnya kita beralih ke program berikutnya yang akan menemani ruang dengar sahabat Muaz, yakni program Sahabat Muaz Bertanya. Namun qadarullah wa syafa'al, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan program Sahabat Muaz Bertanya dalam bentuk penyiaran ulang. Karena guru kita Al-Ustadz Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu taala tidak dapat menyampaikan ilmunya secara langsung kepada kita. Maka kembali sahabat Muaz sekalian, kita doakan semoga pada perjumpaan berikutnya, yakni pada hari Sabtu, guru kita dapat kembali bersama dalam program Sahabat Muaz Bertanya. Tapi sahabat Muaz, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kembali mari kita siapkan hati kita. Kita hadirkan hati kita untuk bersama kita menyimak kajian riran dari program Sahabat Muaz Bertanya berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya
6: nantiasa mencurahkan petunjuknya kepada kita semua, dan tak lupa kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita di dalam beraktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatal iman di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali program Sahabat Muaz Bertanya hadir di layar kaca pemirsa Muaz TV dan di ruang dengar pendengar Radio Muaz di 94.3 FM ataupun di www.radiomuaz.com. Dan kami juga menyapa sahabat Muaz yang mendengarkan dan menyaksikan melalui media sosial di akun Facebook Muaz TV dan YouTube Muaz TV ataupun di Radio Muaz. Alhamdulillah di malam ini kita akan kembali membuka tanya jawab tentang perkara-perkara keislaman yang kita membutuhkan jawaban dari sisi pandangan syariat yang kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0852 1222 9092. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dalam WhatsApp di 0852 55 500 943. Dan di kesempatan ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muaz yaitu guru kita Ustaz Haji Zazen Zainal Mursalin LC Hafizallahu taala. Dan selanjutnya kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana kabar Ustaz?
7: Alhamdulillah kulli khair wa afiyah.
6: Masyaallah alhamdulillah. Nah, saat ini kita dalam kondisi bisa dikata mungkin musim kemarau berkepanjangan Ustaz. Nah, sudah berapa bulan ini tidak ada hujan sama sekali. Apakah ini bisa menjadi sebuah ujian bagi seorang muslim atau ini menjadi sebuah peringatan Ustaz?
7: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tentu apa yang kita alami saat ini adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus musibah. Dan sebabnya adalah kembali kepada kita sekalian ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Ya, dan tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali itu adalah merupakan akibat dari ulah perbuatan kalian. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah rusak, telah muncul kerusakan baik di daratan atau di langit dan di lautan. Ya. Akibat dari ulah perbuatan kalian. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah muncul kelautan apa kerusakan di daratan dan di lautan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengartikan al-fasad dalam ayat yang mulia itu adalah al-qahtu wa qillatun nabat wal barakah. Telah timbul kerusakan di daratan dan di lautan. Yang dimaksud dengan kerusakan itu kata Ibn Abbas adalah ya kekeringan, kemudian minimnya tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Ya, apa sebabnya? Bima kasabat aydikum. Ya, akibat dari atau bima kasabat aydin nas, akibat dari ulah perbuatan manusia. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ar. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun di saat mereka mendustakan, kami akan ambil mereka akibat dari ulah perbuatan mereka. Ya, oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan ya melakukan kerusakan di atasnya. Lianna solahal ardi wassamai bito'a. Karena baiknya bumi dan langit itu adalah manakala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berbagai macam pintu rizki. Demikian juga Allah akan turunkan curah hujan kepada kita sekalian. Dan Nabi SAW juga beliau telah memberikan isyarat kepada kita sekalian tentang sebab kekeringan, ya, kemarau yang berkepanjangan. Walaupun tentu saat ini di zaman yang materialis, ya, orang kemudian hanya terkadang melihat dari sebab-sebab fisik atau apa namanya fenomena alam mereka katakan, tetapi sesungguhnya manakala kita menggunakan kacamata agama ya, itu juga sangat erat kaitannya dengan sikap dan perilaku manusia dengan berbagai macam kerusakan. Terlebih kemudian disebutkan oleh Nabi SAW ada sebab yang sangat spesifik berkenaan dengan kemarau yang berkepanjangan. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa ma muni'a qaumun zakatu wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'al qatru minas sama. Laulal bahaim lam yumtaru," kata Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Dan tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan ditahan dari mereka curah hujan dari langit." Andaikan bukan karena binatang-binatang, maka langit tidak akan menurunkan curah hujannya. Ya, demikian juga di dalam sabda Nabi SAW yang lain, "Ma mana qaumun az-zakata illa btalahum bis-sinin." Tidaklah suatu kaum itu enggan membayar zakat kecuali Allah akan uji mereka dengan musim paceklik. Ya, dan saat ini manakala kita lihat ya banyak dari kalangan kaum muslimin dengan alasan krismon, padahal mereka sudah memiliki nisab, sudah memiliki haul, tapi enggan untuk membayar zakat.
8: Padahal besaran nilainya juga enggak besar.
7: Ya, padahal manakala kita bandingkan dengan pajak kayak gitu kan. Syariat Allah itu sangat mudah ya, hanya 2,5% dari harta yang wajib untuk dizakati. Dan itu pun tidak semua bentuk zakat harta gitu kan. Mm-hmm. Atau dengan kata lain, tidak semua harta wajib untuk dizakati.
8: Yeah.
7: Ya. Itu saja nilainya hanya sangat sedikit dari apa yang

0: kita miliki. Tapi kalau demikian, kesadaran umat untuk berzakat saat ini
1: masih lemah,
0: masih sangat lemah, sangat lemah sekali. Ya.
1: Dan itu bisa jadi faktor.
0: Dan itu menjadi faktor apa namanya ditahannya hujan dari langit, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau Alaihi Shallallahu Wasallam tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau.
1: Nah, kemudian terkait tentang masalah kemarau panjang ini juga satu, apabila seorang misalnya ketika siang hari itu misalnya mengeluhkan saatnya, misalnya wah panasnya sudah sampai ini, sudah sampai kayak oven gitu saatnya, itu bentuk keluh kesah yang bisa merusak tauhid seseorang atau gimana saatnya?
0: Ya, dia hanya kalau hanya sekedar mengkabarkan, ya itu adalah merupakan sebuah informasi. Yang terpenting adalah tidak mencela masa, ya tidak mencela. Misalnya kenapa sih ini panas banget gitu. Yeah, nah, betul. Kalau itu kan sudah mencela yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selagi kemudian ia hanya mengatakan, wah, cuaca pada siang ini sangat panas, gitu kan? Maka itu adalah sebuah informasi yang dia sampaikan dan bukan merupakan bentuk celaan kepada pengatur alam semesta.
1: Kemudian kita langsung mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Mus di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was yang ada dalam jiwa saya, di mana sebelumnya saya menjaga sholat saya dan tiba-tiba karena rasa dengki seseorang dan musibah yang menimpa, akhirnya saya menjadi takut dan khawatir berlebihan. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan kembali kecinta saya ke masjid seperti dulu, Ustaz?
0: Sebagaimana kita ketahui bahwa was-was ini adalah merupakan penyakit hati yang di bisikan oleh syaitan kepada hati seorang hamba sehingga tertanamlah keraguan. Dan tentu sifat ragu ini adalah bukan merupakan sifat orang yang beriman. Karena iman itu sendiri adalah al-i'tiqad al-jazim, dia adalah merupakan keyakinan yang sangat kuat dari seorang untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena dia adalah merupakan penyakit hati, maka tentu obat yang paling efektif adalah ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dapat menjadi penyembuh. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syifa'ul lima fis sudur, Al-Qur'an itu adalah merupakan penyembuh apa yang ada di dalam dada. Tentu Al-Qur'an juga dapat menjadi penyembuh pada penyakit-penyakit fisik, tetapi kesembuhannya atau efeknya pada penyakit-penyakit hati ini akan lebih kuat ketimbang penyakit yang lainnya. Sehingga apabila seorang muslim mengalami keraguan-keraguan atau was-was seperti itu, maka hendaklah dia berusaha dan bermujahadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya.
1: Kemudian untuk menghilangkan sifat mungkin kekhawatiran kita ada orang yang hasad dengan kita saat, atau mungkin kita terlalu cinta dengan harta yang kita miliki, itu caranya gimana saat ya?
0: Dengan menjaga zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan dia adalah merupakan benteng yang sangat kuat bagi seorang mukmin, melebihi kuatnya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga sekalipun orang hasad atau iri dengki terhadap kita, insya Allah tidak akan membahayakan kita sekalian, karena kita telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga wirid-wirid dan zikir-zikir tersebut.
1: Nah, terkait tentang zikir pagi petang ini, kan kita biasa ada buku kecil saat ya. Yang buku saku biasanya saat ya. Nih, terkadang ketika waktu-waktu luang kita membaca sampai
0: selesai
1: gitu saat ya. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin karena kesibukan akhirnya hanya membaca apa yang diingat dan apa yang dihafal pada saat itu saat. Itu apakah tetap terhitung sebagai zikir pagi dan petang?
0: Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Ya, ada kebaikan kita membaca wirid dan zikir pagi dan petang walaupun 2 3 4 5 dari apa yang kita hafal. Dan urutannya pun tidak mesti seperti apa yang disebutkan di dalam buku-buku tersebut. Ya, maka sesuatu yang tidak ditinggalkan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya.
1: Barakallahu fikum, Ustaz. Dan kita langsung beralih ke pertanyaan yang masuk melalui layanan telepon telah tersambung Ibu Rosmi di Riau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Ibu Rosmi, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, begini Ustaz, saya mendengar waktu toilet duha yang lebih utama adalah setelah matahari udah agak mendidih gitu. Tapi saya ini kan orang Batang, jam 8 saya udah harus membuka dagang saya gitu. Jadi kalau saya toiletnya jam 7.30 itu doanya toilet duha kah saya ataupun toilet istirahat? Nanti kalau udah agak kesiang saya tidak bisa sholat lagi gitu Ustaz.
1: Yeah.
2: Jadi bagaimana niatnya gitu yang saya kerjakan. Saya mengerjakan setiap hari jam 7 lewat 5.30. Pertama saya sholat sunat wudhu 2 rakaat. Habis itu saya sholat duha 4 rakaat. Habis itu saya berdoa. Jadi saya mau buka dagang saya gitu Ustaz. Bagaimanakah sholat saya tersebut apakah termasuk sholat duha ataupun salat isra yang akan saya lakukan gitu.
1: Yeah.
2: Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Yeah. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, salat isyraq itu sendiri adalah salat duha di awal waktu ya. Jadi sholat isyraq itu sendiri adalah sholat duha di awal waktu. Dan sholat duha itu waktunya panjang.
1: Yeah.
0: Dari mulai waktu pasca syuruq kurang lebih sekitar qaidarumah, yakni sepenggal tombak kurang lebih kata para ulama sekitar 12 menit setelah matahari itu terbit.
1: Yeah.
0: Itu adalah dinamakan dengan waktu isyraq, waktu melaksanakan sholat isyraq. Yeah. Dan sholat isyraq itu sendiri, istilah sholat isyraq nanti muncul belakangan setelah munculnya takwim atau kalender-kalender yang menyebutkan ada waktu syuruq dan sebagainya. Di zaman dahulu salat isyraq dinamakan dengan salat duha.
1: Oh.
0: Ya, salat duha. Dan walau sebagian dari kalangan mutaqaddimin di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga menyebutkan tentang salat isyraq ini, tetapi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salat isyraq di situ adalah sholat duha di awal waktu.
1: Ya, betul.
0: Ya, dan karena waktu sholat duha awal waktunya itu pada waktu syuruk, maka ya, dia namakan dengan isyraq. Dan waktu sholat duha itu berkepanjangan, ya, sampai menjelang zawal. Jadi sebelum zawal. Syekh Khalid mengatakan bahwa sholat akhir sholat duha itu waktunya itu adalah kurang lebih hanya 10 menit atau 5 menit bahkan sebelum waktu zawal.
1: Zawal itu apa tadi?
0: Zawal tergelincirnya matahari sebelum menjelang waktu duhur.
1: Yeah.
0: 10 menit sebelum waktu duhur itu adalah waktu akhir daripada sholat
1: duha.
0: Sholat duha. Yeah. Oleh sebab itu Syekh Khalid Al-Muslih beliau mengatakan waktu sholat duha itu dari mulai isyraq sampai menjelang zawal. Jadi lama. Oleh sebab itu mana yang lebih afdol antara awal waktu dengan akhir waktu?
1: Yeah.
0: Ya, para ulama menyebutkan bahwa sholatul awabin hina tarmadul fisal. Ya, sholat yang paling bagus orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu, ya, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah di waktu duha, itu adalah ketika anak-anak unta dia merasa kepanasan dan berdiri lalu bernaung di bawah tubuh induknya. Ya, ini adalah hina tarmadul fisal.
1: Yeah.
0: Jadi sholat duha ini waktunya panjang. Ya, jadi kalau Ibu Ros tadi misalnya biasa sholat jam 7.30 atau bisa jam 6:30 ya sudah masuk jam saya nggak tahu waktu Riau ya agak ke barat gitu. Tapi kalau kita di Kendari sini Indonesia bagian tengah biasa jam 6 lebih 15 itu sudah masuk waktu isyraq untuk melaksanakan sholat. Yang jelas setelah terbit matahari itu kurang lebih 12 menit.
1: Yeah.
0: Dari situ kemudian waktunya berkepanjangan. Jadi nanti sambil buka kiosnya aja, buka toko nggak jadi masalah, kita gelar sajadah di situ melaksanakan sholat ya. Minimalnya adalah 2 rakaat atau sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tidak menjadi masalah ya sampai menjelang waktu masuknya waktu duhur. Semuanya ada dinamakan dengan sholat duha.
1: Walau dilakukan dengan ada rentang waktu yang terpisah.
0: Nah, walaupun dilakukan dengan rentang waktu yang terpisah, mungkin 2 rakaat kita melaksanakan pada waktu sholat, doa sholatnya itu dari jam 8, nanti kemudian jam 10 kita sholat lagi, nggak jadi masalah. Nah, karena tidak disyaratkan adanya al-muwalah, yakni dilakukan secara berurutan. Nah.
1: Tapi Ustaz barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masih terkait tentang sholat, Ustaz, tapi beliau bertanya tentang sholat berjamaah, Ustaz. Ya, di mana imam ini memiliki kesalahan yang jelas, yang jali. Lahnul jali, apakah diluruskan bacaannya dengan suara yang keras juga, Ustaz? Atau kita membenarkannya dengan suara yang lirih, Ustaz? Atau mengucapkan subhanallah dengan suara jahar?
0: Apabila kita mengetahui bacaan yang benar dan bisa membenarkannya, membenarkan bacaan imam yang terjerumus ke dalam lahnul jali tersebut atau kesalahan yang sangat fatal dan jelas, maka kita harus mengoreksinya dengan suara yang jahar pula. Karena tujuan daripada mengoreksi tentu adalah membenarkan bacaan imam. Kalau seandainya kita membenarkannya dengan suara lirih, maka tidak akan ada fungsi dan manfaatnya. Ya, maka dikoreksi dengan suara yang lantang sehingga didengarkan oleh al-imam. Apabila hal itu akan berefek, ya, karena bisa jadi misalnya imam berada di tentu di depan, makmum kita ada di shof ke-20 misalnya. Paling imam belakang melakukan lahnul jali, karena kita kalaupun mengoreksi di belakangnya tidak akan ada manfaatnya. Ya, tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui atau tidak hafal gitu ayatnya, tapi kita tahu itu adalah salah, maka kita mengucapkan subhanallah. Ya, misalnya ketika imam membaca misalnya innallaha bariun minal musyrikina ya wa rasulihi misalnya, ya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya, padahal yang benar adalah misalnya wa rasuluhu misalnya. Itu ini salah nih, tapi kita tidak tahu ayatnya, maka kemudian kita ucapkan subhanallah saat itu. Tapi kalau saat ini kita mengetahui ayat yang salah dibaca oleh imam, maka kita mengoreksinya dengan suara yang bisa didengarkan oleh imam sehingga tujuan dan maksud dari mengoreksi tersebut bisa tercapai.
1: Ya Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah dari Pak Jami di NTB ke Pak Saiful Hadi di Malang. Pertanyaan yang masuk, apa hukum wakaf sajadah yang ada motifnya, Ustaz?
0: Tidak menjadi masalah kalau seandainya dia adalah mubah untuk dipakai. Ya, maka berarti mubah untuk diwakafkan, mubah untuk dihadiahkan. Ya, misalnya ada di situ ada bunga-bunganya, ada warnanya, ada motifnya, tidak menjadi masalah. Ya, karena dia bisa untuk dipakai, walaupun tentu sajadah yang baik adalah sajadah yang tidak membuat orang kemudian terganggu konsentrasinya ketika dia melaksanakan sholat. Ya, itu adalah sajadah yang baik.
1: Yang baik.
0: Ya, dan saya juga menginginkan agar sajadah yang dipakai itu adalah juga tidak bergambar Ka'bah.
1: Kenapa, Ustaz?
0: Ya, karena berarti kita melecehkannya.
1: Kok bisa, Ustaz?
0: Ya. Kalau seandainya di sana ada, kira-kira kalau seandainya ada Ka'bah kemudian diinjak sama orang, antum marah apa enggak? Gambar Ka'bah.
1: Ya marah, Ustaz.
0: Kenapa kemudian itu ada pada sajadah-sajadah sebagian orang?
1: Iya, betul, Ustaz.
0: Itu adalah sebuah pelecehan yang tidak boleh terjadi. Ya, jadi kalaupun seandainya masih ada motif-motif sebagaimana yang kita kenal, ya misalnya ada ornamen-ornamen atau apalah namanya yang umum, yang nggak jadi masalah, dia tetap mubah untuk dipakai. Dan pada umumnya sajadah saat ini adalah bermotif. Ya, tetapi yang perlu kita hindari, di sana ada gambar masjid, ada gambar Ka'bah. Selagi kemudian dia digelar, maka ma'rudun li at-takhti, maka dia dia menjadi sesuatu yang bisa untuk dihinakan. Mungkin dia akan diinjak, mungkin ada macam-macam gitu kan. Dan itu tentu adalah sebuah pelecehan terhadap syiar-syiar agama Islam. Ya, wallahu ta'ala.

0: suaranya kami terima di sini terputus-putus, mungkin bisa kembali menghubungi kami di layanan telepon yang ada, diputuskan terlebih dahulu baru kembali bisa menghubungi kami di layanan telepon 0852 12 22 92. Baik, sembari kita menunggu set, pertanyaan berikutnya dari masih dari Malang set, hamba Allah. Ustaz mau bertanya, dalam sekali safar umroh, apakah boleh melakukan umroh lebih dari sekali, Ustaz?
1: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dalam masalah ini tentu para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat. Ya, antara mereka yang melarang untuk mengulang umroh dalam satu perjalanan dengan mereka yang memperbolehkan akan hal itu. Mayoritas para asatidah dan para pemilik travel sunnah pun melarang akan hal itu. Ya, mereka berargumen dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah di Tan'im pasca beliau radhiyallahu taala anha melaksanakan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat itu Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Para sahabat melakukan haji tamattu dan Rasulullah SAW melaksanakan haji qiran. Saat itu kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau hanya melaksanakan ibadah haji saja, artinya haji ifrad. Sehingga menjelang kepulangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau meminta izin kepada Nabi SAW untuk melakukan umroh dari Tan'im. Ya, beliau mengatakan orang akan pulang dengan membawa ibadah haji dan umroh. Namun saya hanya membawa pahala haji saja. Ya, bolehkah saya melakukan umroh ke Tan'im? Maka saat itu kemudian Nabi SAW mengizinkannya untuk berangkat umroh dari Tan'im. Dan saat itu didampingi oleh saudara beliau yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk melakukan umrah pada saat itu. Ya, sehingga melakukan dua ibadah dalam satu perjalanan. Ya. Itu adalah tatyiban li khatiriha, untuk menghibur perasaannya. Ya. Namun hal itu tidak berlaku bagi Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abdurrahman pada saat itu mendampingi Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi beliau tidak melakukan umrah. Ini yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh sebagian ulama dengan mengatakan bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan dua kali ibadah dalam satu perjalanan. Ya, maksudnya perjalanan ibadah haji atau umrah. Sehingga mereka mengatakan tidak diperbolehkan. Sebagian ulama yang lain, dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, ya adalah tidak ada larangan. Khususnya bagi mereka yang tinggal jauh di kawasan ufuk, yang jauh dari negeri Haramain Syarifain seperti Indonesia. Para ulama kita di Saudi Arabia banyak berpendapat dengan pendapat yang kedua. Salah satu alasan mereka adalah untuk memberikan kelonggaran dan keleluasaan bagi para jamaah haji atau umroh yang lain dalam beribadah. Sehingga hal ini dapat turut berpartisipasi dalam mengurangi populasi mu'tamirin atau orang-orang yang tawaf di Masjidil Haram.
0: Kepadatannya.
1: Ya. Sehingga mereka pun melarang akan hal itu. Tetapi manakala kita lihat dari dalil-dalil yang ada bahwa di sana ada sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk memperbanyak umrah.
0: Di antaranya
1: adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dzunub wal faqr kama yanfiyani al-kiru hubusal hadid wa dhahaba wal fiddah." Perbanyaklah oleh kalian melakukan ibadah haji dan umrah, karena sesungguhnya ibadah haji dan umrah itu dapat mengurangi ya dosa dan kemiskinan sebagaimana pandai besi yang mengurangi kotoran-kotoran yang ada pada emas, perak dan besi. Nabi SAW beliau juga

0: bersabda al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainaha.
1: Yeah.
0: Lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain itu adalah merupakan penghapus bagi dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Di sana Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak umrah.
1: Yeah.
0: Ya. Adapun dalil yang dipakai oleh mereka bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat itu tidak
1: berumrah. Ya.
0: Bisa jadi kita katakan karena saat itu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu lagi enggak mood untuk melakukan ibadah umrah. Mungkin lagi penat. Terkadang misalnya kita melaksanakan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Terkadang kita tidak melakukannya. Karena satu dan lain hal.
1: Nah.
0: Apakah tidak umrohnya Abdurrahman ini menjadi dapat menjadi dalil bahwa tidak disyariatkannya atau tidak diperbolehkannya untuk melakukan umroh?
1: Yeah.
0: Ini perlu pengkajian. Kemudian alasan para ulama yang ketika mereka mengatakan Rasulullah SAW mengizinkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk umroh dari Tan'im, itu alasannya karena apa? Tatyiban li khatiriha, untuk menghibur perasaannya. Baik. Sekarang orang yang datang dari Indonesia mengumpulkan uang untuk bisa berangkat ibadah haji dan umroh sampai bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Sesampai di sana kemudian mereka hendak mengulangi umrohnya, apakah alasan untuk menghibur perasaan ini ada ataukah tidak? Oke, kalau mereka bagi orang-orang yang tinggal di Saudi Arabia,
1: yeah,
0: tinggal di Dammam, di Riyadh, di Qasim, di Taif, di mana, untuk berangkat melaksanakan umroh bisa setiap pekan. Dengan uang 50 real pun itu sudah bisa PP berangkat ke Mekah.
1: Yeah.
0: Maka dalam kondisi seperti itu kita katakan dalam satu perjalanan satu kali ibadah. Tetapi bagi mereka yang tinggal di Indonesia, Malaysia harus mengumpulkan uang saat ini di atas 30 juta. Sedangkan mereka ingin mengumrohkan orang tuanya.
1: Yeah.
0: Ingin mengumrohkan karib kerabatnya yang sudah meninggal dunia misalkan. Apakah tidak ada alasan tatyiban li khatiriha?
1: Hmm.
0: Gitu. Oleh sebab itu, biasa kita di muadzur saja. Kalau saya pembimbingnya saya bilang tafadhol, silakan. Ya. Kesempatan karena tatyiban li khatiriha, tapi bagi yang sering-sering untuk berangkat ibadah haji dan umroh, ya, dan memberikan kemudahan,
1: yeah,
0: ya kita katakan nantilah. Berikan kesempatan kepada yang lain. Tapi bagi mereka yang baru pertama kali datang ke Mekah, itu pun setelah menabung belasan tahun,
1: yeah,
0: maka berikan itu peluang. Tatyiban li khatirihim, li khawatirihim, untuk memberikan hiburan kepada hati mereka.
1: Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang diberikan, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, namun kita jeda dulu dengan pariwara berikut.
2: Sahabat Muaz bertanya.
3: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
4: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
3: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
4: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
3: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
2: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja. 94,3 FM. Sahabat Mu'az bertanya.
1: Saya mengambil pertanyaan yang sudah masuk yang telah dikirimkan oleh pemirsa dan pendengar Radio Mu'az. Yang pertama dari Abu Opi di Lepo-Lepo, Kendari. Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Fikum barakallah.
1: Di kajian tafsir Al-Muyassar kemarin, Ustaz, disebutkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah kalam, Ustaz.
0: Pena.
1: Ustaz, ya. Pertanyaannya, apakah dimaksud dengan pena di sini adalah takdir atau ketentuan Allah, Ustaz, yang tertulis di Lauhul Mahfuz?
0: Wallahu ta'ala alam, yang dimaksud dengan pena di situ adalah pena. Walaupun kita tidak mengetahui bentuk dan kaifiatnya. Ya, karena saat itu begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pena, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Uktub." Ya, tulislah. Maka pena itu pun menulis setiap segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Ya, jadi di sana disebutkan bahwa dia adalah bukan takdir. Karena takdir itulah yang ditulis oleh pena. Ya, dan sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena. Dalam artian kata bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu pena. Ya. Namun yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau perintahkan di saat Allah menciptakan pena adalah agar ia menulis setiap takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak.
1: Ustaz, barakallahu fik. Kemudian kita beralih ke Bapak Adi di Sulawesi Selatan mengirimkan pertanyaan ke redaksi kita, yaitu bolehkah meminjam atau memakai perlengkapan masjid seperti tangga masjid untuk keperluan pribadi, Ustaz? Jazakumullah khair.
0: Apabila dia mendatangkan kemaslahatan bagi bagi harta kaum muslimin itu sendiri, maka boleh dia memakainya. Ya, apabila dapat menimbulkan kemaslahatan. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-wasaya al-ashr, 10 wasiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik.
1: Mm-hmm.
0: Ya, jadi di sana ada cara yang baik dan cara terbaik. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik.
1: Terbaik.
0: Di antara penjelasan yang paling bagus yang pernah saya baca tentang Al-Wasaya Al-Ashr adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Al-Qul Mufid, syarah kitab Tauhid. Beliau menyebutkan bahwa bermuamalah dengan harta anak yatim atau harta milik umum yang bukan harta milik kita, itu ada tiga macam. Ada muamalah yang buruk, ada muamalah yang baik, dan ada muamalah yang terbaik.
1: Mm-hmm.
0: Beliau kemudian memberikan contoh.
1: Yeah.
0: Kita sebagai wali anak yatim, ya, dan dikiaskan ke dalam masalah ini adalah segala bentuk harta milik orang lain yang di bawah kekuasaan kita.
1: Ya.
0: Ya. Ada kita sebagai wali anak yatim katakan, hartanya ada sama kita.
1: Hmm.
0: Datang orang ingin meminjam harta anak yatim itu.
1: Ya.
0: Dan kita kenal orang yang hendak meminjam ini adalah mumatil, orang yang susah membayar hutang. Apabila kita pinjamkan harta anak yatim itu kepadanya, akan merugikan harta anak yatim. Mungkin nanti susah kita menagihnya, mungkin juga dia tidak kembali, mungkin dia akan pakai bisnis dan kemudian akan rugi.
1: Yeah.
0: Dalam kondisi seperti itu kita kasih pinjam atau tidak?
1: Tentu tidak.
0: Tentu tidak. Demi menyelamatkan harta anak yatim atau harta milik orang lain dan harta milik umat yang kita pegang.
1: Mm-hmm.
0: Karena tidak ada kemaslahatannya.
1: Yeah.
0: Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang kita kenal baik. Dia suka memenuhi janjinya, apabila dia mengutang, dia membayar utangnya, dia pinjam. Ya. Saat itu kita kasih pinjam atau tidak?
1: Pinjam.
0: Nah,
1: dipinjamkan.
0: Dipinjamkan. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan tidak dipinjamkan.
1: Oh.
0: Kenapa? Karena tidak ada kemaslahatannya bagi harta anak yatim itu.
1: Untuk dirinya saja gitu.
0: Bukankah tetap ada potensi nanti dia tidak bisa mengembalikan?
1: Iya. Yeah.
0: Ada potensi itu enggak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Iya. Yeah.
0: Maka tetap di sana ada kemadharatan yang bisa dimunculkan.
1: Mm-hmm.
0: Dia memang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Yang ahsan bukan yang hasan.
1: Iya. Yeah.
0: Kecuali nanti ada orang datang ketiga, orang ketiga ini orang baik dan seterusnya.
7: Kemerdekaan. Sebagian kaum muslimin mengekspresikan rasa peduli mereka dengan memanjatkan doa-doa dan mensosialisasikan persoalan Palestina dengan turun ke jalan. Dengan turun-turun ke jalan, melaksanakan demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Indonesia. Dalam demo tersebut ada sosialisasi Palestina, doa-doa untuk Palestina, tanpa istilat tentunya. Tanpa istilat antara Ikhwan Ahwat karena ada penjagaannya yang ketat. Kemudian ada juga agenda-agenda boykot produk-produk Amerika yang pajaknya 10% untuk perjuangan Yahudi Israel melawan kaum muslimin dunia. Dan ada juga agenda utamanya yaitu Munasoro untuk Palestina. Bahkan saya lihat ada ibu-ibu yang sampai melepas emas-emas yang dipakai, cincin, kalung, dan lain-lain diberikan pada dus-dus Munasoro untuk Palestina. Sampai saya lihat mencapai 1 miliar kemudian didonasikan pada Palestina. Pertanyaan intinya, apakah hukum dari demo-demo sosialisasi dan munasoroh Palestina tersebut, yang mana dalam demo-demo tersebut tidak ada istilat antara laki-laki dan perempuan?
1: Ya.
7: Terima kasih, barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tentu masalah Palestina adalah merupakan masalah kita bersama. Tidak bisa dipisahkan antara masalah Palestina, khususnya adalah berkenaan dengan Baitul Maqdis, dengan masalah umat Islam, ya, karena tentu erat kaitannya antara Baitul Maqdis dengan kita sekalian, seluruh kaum muslimin di belahan penjuru manapun. Dan kita diwajibkan untuk menolong saudara-saudara kita. Nabi SAW beliau bersabda, unsur akhaka zaliman aw madzluman, ya, tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzolimi. Kalau seandainya dalam keadaan zolim saja dia harus kita tolong,
1: ya,
0: yaitu dengan cara menghentikan dia dari kezolimannya, apatah lagi kalau seandainya dia dalam posisi terzolimi.
1: Nah,
0: terlebih dalam posisi di saat jiwa raga dan harta mereka terancam oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka menolong dan membantu mereka adalah merupakan sebuah kewajiban dan merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah tentu sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua syarat yang harus senantiasa dijaga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu faktor ikhlas dalam beribadah tersebut dan kemudian mutabaah. Ya, faktor bahwa bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Dan tentu dalam memberikan pertolongan dan munasarah sebagaimana disebutkan tadi dalam pertanyaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya, ini adalah merupakan bentuk ibadah yang harus kita jaga bagaimana agar ibadah kita tersebut tidak melanggar syariah. Ya, kaum wanita khususnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiam diri dan tinggal di rumah. Wa qurna fi buyutikun, dan hendaklah kaum wanita itu diam di rumah-rumah mereka. Ya, tidak sampai kemudian sampai turun ke jalan untuk berdemo dan lain sebagainya, walaupun di sana disebutkan tidak ada ikhtilat. Ya, tetapi potensi untuk ricuh, potensi ada provokasi di saat kita melakukan demonstrasi di jalanan dan aksi-aksi seperti itu sangat besar. Dan kita telah banyak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu, ya. Dan tentu munasarah tidak mesti dilakukan dengan cara seperti itu. Sekarang kita bertanya, ya, berdemonstrasi itu apakah cara yang diajarkan oleh para salaf saleh, ataukah dia berasal dari produk agama lain? Ya, maka biarkan kita memberikan pertolongan, mengungkapkan empati kita, ya, solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Kita tetap membantu, mensupport, mendoakan mereka apabila kita diberikan kelapangan rezeki dan kita memiliki jalur untuk mengalokasikannya dengan tanpa melanggar nilai-nilai aturan agama, ya, aturan negara dan tepat sasaran. Maka tentu ini adalah bagian daripada bentuk ibadah yang sangat besar. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasa Allahu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan bala bantuan terhadap seorang muslim yang tengah mendapatkan bencana, musibah, kesulitan sebagaimana dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya pada hari kiamat kelak. Ya, ini adalah bentuk ibadah. Maka biarkan ibadah kita bukan hanya benar dari segi tujuan, tetapi juga benar dari segi caranya. Dan juga adalah perlu kita berhati-hati saat ini agar supaya donasi-donasi yang terkumpul itu adalah benar-benar tepat sasaran, ya, tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kemudian dialokasikan pada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan niat untuk apa kita membelanjakan harta tersebut.
1: Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Masuk pertanyaan dari Bapak Reza di Padang. Pertanyaan, Ustaz, saat ini istri Ana bekerja dan berniat untuk resign. Mohon beri Ana nasihat, Ustaz, agar yakin dengan rezeki Allah dan tidak takut dengan kemiskinan. Saat ini Ana juga alhamdulillah bekerja dan juga tengah berniat untuk membuka usaha. Mohon nasihatnya, Ustaz, agar semakin yakin bahwa rezeki dari Allah dan Ana tidak khawatir lagi dengan was-was dari syaitan yang banyak, Ustaz. Syukran jazakallah khair.
0: Nah, rezeki adalah sudah diaturkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya." Kami telah membagi bagian-bagian atau kami telah bagi sumber-sumber kehidupan bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak perlu takut akan kemiskinan, sedangkan Rob kita adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Saya kemarin melihat sebuah tulisan di sebuah mobil di Jakarta, ya, kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Ada tulisan terjemahannya di bawah. Nah. Bagaimana mungkin saya akan takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Sang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rizki kita akan mendatangi kita, akan mengejar kita sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya sebagaimana ajal kita akan menjemput kita. Ya, kita tidak akan pernah meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita itu sempurna dan sampai kepada kita. Ya, kita mau berprofesi sebagai apapun, rizki kita tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Kita mau berprofesi sebagai seorang dai, mau jadi seorang dokter, mau jadi seorang insinyur, mau jadi seorang diplomat, rizki kita tetap seperti itu, persis seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu. Rizki kita tidak akan pernah berpindah kepada orang lain. Sebagaimana rizki orang lain pun tidak akan pernah berpindah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi, ya, sumber-sumber kehidupan bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Terus kita bayar adalah pendidikan. Ya, anak-anak kita yang mungkin akan terlantar akibat dari istri kita yang harus bekerja di luar rumah. Ya, kos yang lebih besar lagi, terlebih kalau seandainya istri kita itu harus bekerja di luar rumah dan harus berinteraksi dengan lawan jenis yang tidak dihalalkan baginya. Ada kos akidah, ada kos ibadah yang harus kita bayar. Ya, dan kita pun sebagai suami tentu tidak akan mendapatkan pelayanan penuh dari istri karena istri bekerja di rumah. Pada dua rumah, ya. Oleh sebab itu, Bismillah, dan karena kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Oleh sebab itu, laki-laki menjadi qawam bagi manusia, bagi apa? Bagi istri. Oleh sebab itu, bertawakal kepada Allah dan berdoa kepadanya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Telah tersambung kembali hamba Allah di Sumbawa melalui layanan telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
8: Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Izin bertanya dua pertanyaan ini, Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, tolong dijelaskan kepada kami, Pak Ustadz, ada berapa macamkah khilafiyah di dalam syariat ini, Pak Ustadz? Karena sering di kalangan awam ini belum bisa membedakan mana ranah khilafiyah, mana yang bukan, Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, dari keempat imam mazhab itu kan sering ada ijtihadnya yang berbeda kan Pak Ustadz, mana juga di antara mereka yang ijtihadnya itu yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, demikian Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, wabarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ikhtilaf itu ada dua macam, ada yang dinamakan dengan ikhtilaf tanawu dan ada yang dinamakan dengan ikhtilaf tadab. Ikhtilaf tanawu adalah perbedaan yang menunjukkan keragaman, dan masing-masing memiliki argumen dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalnya di dalam gerakan-gerakan sholat, atau dalam bacaan-bacaan sholat, ya, tentang misalnya membaca Al-Fatihah, apakah dari dimulai dijaharkannya dari basmalah atau dari hamdalah. Ini adalah ikhtilaf tanawu. Masing-masing memiliki dalil, ya, dan keduanya boleh diamalkan. Alhamdulillah. Ya, dalam kaifiyah tata cara takbiratul ihram, misalnya ada yang sejajar dengan pundak, ada sejajar dengan daun telinga. Ya, ini namanya ikhtilaf tanawu. Ya, perbedaan yang menunjukkan keragaman. Dinamakan juga dengan al-ikhtilaf as-sa'ir. Perbedaan pendapat yang diperbolehkan dalam ruang lingkup yang diperbolehkan karena masing-masing merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan al-ikhtilaf at-tadab, ya, perbedaan yang saling berlawanan. Seperti perbedaan kita dengan Syiah misalnya, ya kita yang mengagungkan dan memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan orang-orang Syiah mengkafirkan dan melaknat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak mungkin disatukan.
1: Nah.
0: Ya, maka ini dinamakan dengan ikhtilaf tadad. Sebagian ulama membaginya, ada yang dinamakan dengan ikhtilaf dan ada yang dinamakan dengan inhiraf. Ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat tadi yang masih bisa ditolerir, maka berarti cara menyikapinya kita dengan toleransi. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan al-inhiraf. Al-inhiraf adalah penyimpangan. Ya, penyimpangan keluar dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka menyikapinya adalah bukan dengan toleransi, tetapi dengan amputasi. Ya, seperti misalnya perbedaan kita dengan Ahmadiyah, perbedaan kita dengan Syiah.
1: Ya.
0: Maka ini adalah perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Dan apabila kita lihat dalam perbedaan-perbedaan yang terjadi pada al-imatul arba'ah, para imam madhab yang empat, ini adalah masuk ke dalam ranah al-ikhtilaf at-tanawu, atau yang dinamakan dengan perbedaan as-sa'ig yang masih bisa ditolerir. Karena masing-masing dari para ulama madhab telah mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhabi, apabila dalilnya sahih maka itulah madhabku. Dan masing-masing dari mereka mengatakan apabila kalian mendapatkan adanya perkataanku itu adalah bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, maka tinggalkan perkataanku dan ambillah apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam.
9: Syukran jazakumullahu khairan, Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nah, sarjana mikaupa, cum laude lagi.
11: Iya kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
10: Eh tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ya sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam ini. Dan alhamdulillah telah bersama sebelumnya kita mendengarkan program Sahabat Mu'adz Bertanya bersama guru kita Al-Ustaz Abu Qudama Zezen Zainal Mursalin LC/MPD Hafizallahu taala. Walaupun dalam bentuk penyiaran ulang sahabat Mu'adz, semoga setiap ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi bekal kita semua dan menjadi pengingat dan juga penguat keistiqomahan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan tak terasa sahabat Mu'adz, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini, dan kembali kami doakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang hati, menambah iman serta penguat langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Kiyat, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Mu'adz. Dan insya Allah ta'ala esok akan kembali kita berjumpa hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: 94.3 FM.
15: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya setelah mati kita akan dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kenikmatan bagi siapapun adanya. Akan tetapi setelah mati kita akan dibangkitkan lalu ditanya tentang segala yang telah kita lakukan. Banyak pelajaran dari orang-orang di sekitar kita. Sepak terjang orang-orang derhaka sepanjang zaman atau kisah-kisah kebaikan orang-orang di sekitar kita. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Kafilah Orang-orang Bertobat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kisah berikut kami hadirkan untuk kita mengambil faedah dan manfaat. Berikut penuturan kisahnya. Dulu aku tidak begitu mengenalnya. Kadang kulihat ia di masjid, namun terkadang berhari-hari aku tidak melihatnya. Aku menyalaminya dengan hangat. Aku demikian rindu kepadanya, ingin lebih mengenalnya dan berbicara kepadanya. Datanglah kesempatan tersebut. Ketika kami selesai sholat asar, aku dan seorang temanku berdiri di luar masjid sambil mengobrol. Tiba-tiba ia datang. Ia pun mengucapkan salam kepada temanku, kemudian kepadaku. Tampak bahwa mereka berdua sudah saling kenal mengenal. Keduanya dahulu memang teman sekolah. Kami terlibat pembicaraan. Aku meminta keduanya untuk berkunjung ke rumahku. Kami pun sepakat untuk bertemu bersama sesudah sholat asar besok. Aku bertanya kepada temanku tentang orang tersebut. Temanku menuturkan bahwa ia adalah orang yang baik sekali. Aku menanyakan tentang sebab kenapa ia sering tidak terlihat di masjid, padahal ia tinggal bertetangga dengan masjid. Temanku menceritakan bahwa ia memiliki teman-teman yang kurang baik dalam pekerjaannya. Kalau sudah berhubungan dengan mereka, ia akan meninggalkan masjid dan tidak sholat di masjid. Bahkan banyak bepergian. Kami banyak mengobrol, membicarakan cara terbaik untuk menjauhkannya dari teman-temannya yang kurang baik. Aku menenangkan temanku dengan menjanjikan bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga menjauhkannya dari teman-temannya yang kurang baik tersebut. Doakan saja semoga Allah memberi pertolongan kepadaku, sehingga aku dapat mengharapkan pahala dari Allah. Aku mempersiapkan diri untuk pertemuan esok hari sesudah asar. Aku amat bergembira sekali dengan harapan semoga Allah memberi hidayah kepadanya melalui tanganku. Aku berkata kepada teman-temanku dan memberitahukan bahwa kita ingin menjauhkan orang itu dari teman-temannya yang kurang baik. Semua itu hanya dapat direalisasikan dengan kerjasama di antara kita semua. Dan berusaha menggait simpati dan rasa suka orang tersebut, Semoga dengan itu Allah memberi petunjuk kepadanya. Kunjungan berhasil dilakukan pada waktunya. Apa yang kuharapkan pun menjadi kenyataan. Ternyata lelaki itu memang senang dengan kebaikan dan jiwanya dekat dengan jiwa kami. Perbincangan bercabang kemana, kesana kemari, terkadang tentang musim hujan baru-baru ini dan bahwa di daerah ini dan itu sekarang adalah musim semi dan tanahnya menghijau. Kami terlibat obrolan. Ternyata ia adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang tanah-tanah yang subur, yang memiliki pemandangan yang menarik. Ia menyebutkan bahwa daerah tersebut, daerah ini adalah yang terindah dibandingkan daerah-daerah lain, karena daerah itu memiliki tanah berpasir, namun ditutupi oleh rumput yang hijau. Jadi di samping sebagai daerah yang penuh pasir, ia juga daerah yang kaya air. Kami pun bersepakat untuk pergi ke daerah yang indah itu di akhir pekan. Ia ingin agar kami yang menjadi tamunya. Namun kami menolak. Kami menyatakan, Anda cukup memberikan pemikiran dan menunjukkan jalan saja. Setelah bermusyawarah, akhirnya kami sepakat untuk menanggung bersama semua kebutuhan perjalanan tersebut, kecuali ide yang memang datang darinya. Sebuah suasana musim semi yang amat indah. Sebuah tempat rekreasi yang dipenuhi oleh pasir di berbagai sisinya. Ada sebuah taman di tengah pasir. Sungguh tempat yang paling indah dalam kenyataannya. Lelaki itu menjadi menyukai kami dan di antara kami pun timbul rasa saling suka dan keakraban. Terutama karena perjalanan amat jauh sehingga menimbulkan rasa dekat di antara kami semua. Persahabatan kami berlanjut terus dalam waktu yang lama. Keluar ke berbagai tempat dapat kami lakukan tanpa rencana lagi karena kami sudah bersepakat untuk bepergian di setiap akhir pekan. Kami sudah membuat jadwal keseharian untuk bepergian dan memanfaatkan waktu, terkadang dengan melakukan olahraga atau sekedar kesempatan untuk beristirahat. Kami juga menyediakan waktu untuk pelajaran selesai sholat subuh, kemudian ditambah dengan sesudah asar. Sebentar saja. Aku mendapatkan banyak kesulitan karena adanya acara mingguan tersebut untuk keluar rumah. Karena bagiku waktu itu sebenarnya waktu yang pas kugunakan untuk berkonsentrasi membaca dan menulis. Di samping berarti aku harus meninggalkan banyak sekali acara-acara keluarga. Namun lelaki itu kini selalu menjaga sholatnya dan selalu melakukan sholat berjamaah di masjid, termasuk diantaranya sholat subuh. Sudah tampak pada dirinya tanda kesolehan dan sikap konsekuen. Acara khusus yang kubuat bersamanya memberikan kesempatan kepadaku untuk mendekatinya. Ia menceritakan kepadaku berbagai kesulitan yang dihadapinya selama ini. Fase-fase di mana ia kehilangan dirinya. Dahulu ia adalah anak yatim dan dibesarkan di rumah kakeknya. Kegiatan kami berlangsung terus hingga 2 bulan penuh. Sesudah itu Allah menakdirkan diriku untuk pindah dari tempatku sekarang ke pinggiran kota. Karena tempat itu dekat dengan lokasi kerjaku. Otomatis hubungan dan kegiatan melakukan perjalanan menjadi terputus termasuk hubungan melalui telepon karena di rumahku memang tidak ada telepon. Oleh sebab itu, aku kehilangan kabar tentang dirinya lama sekali. Sehingga ketika aku menghubunginya melalui telepon di rumahnya, mereka menyatakan tidak ada di rumah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang merubah segala sesuatu. Sebagian temanku yang pernah pergi bersama kami menyebutkan bahwa ia kembali lagi berteman dengan teman-teman yang kurang baik. Ia kembali menjauh dari Allah, bepergian ke sana kemari, menghabiskan kebanyakan waktunya. Kembali dia menelantarkan keluarganya. Kebiasaan lamanya ia ulangi lagi. ia sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah. Secara perlahan ia kembali seperti dahulu. Ia mulai mendengarkan lagu-lagu, meninggalkan hafalan Al-Quran, menjauhi orang-orang yang soleh, dan meninggalkan membaca buku bermanfaat. Aku kecewa terhadap hal itu. Aku berdoa untuk kebaikan diriku dan kebaikannya. Aku menganjurkan teman-temanku untuk kembali mengulangi kebiasaan mengajaknya berjalan-jalan. Beberapa lama kemudian, salah seorang temanku mengabarkan lewat telepon dengan suara yang berubah, bahwa lelaki itu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi dengannya? Sejak sekian lama aku tidak melihatnya lagi dan tidak pernah bisa kutemui di rumahnya. Padahal aku sering menghubunginya lewat telepon. Katanya ia pergi ke Asia Timur bersama teman-temannya yang kurang baik dan menenggak minuman dalam jumlah yang banyak. Ia meminum minuman keras dalam jumlah banyak. Ia meninggal di sana dan mayatnya dibawa dengan menggunakan peti bersama pesawat yang hendak pulang, disertai dengan hasil visum bahwa ia memang meninggal karena terlalu banyak menenggak minuman keras. Hatiku menjadi sungguh sangat

0: baik, namun kemudian kembali ke jalan yang jelek, lalu menutup hidupnya dengan jalan itu dengan cara yang jelek. Keluarganya berkata, andai kata saja ia meninggal dengan cara apapun, tetapi bukan dengan cara ini, dan dengan hasil visum semacam ini. Aku mengangkat tangan dan berdoa dalam hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menebak dan menentukan akhir perjalanan kehidupan kita di dunia? Tentulah hanya Allah yang bisa melakukannya. Kepada-Nya kita berdoa dengan doa untuk diistiqomahkan di atas dinul Islam ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam ketaatan dan kebaikan dan diberikan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf yaitu tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

ترجعون. Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sakarat.

0: ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari Kutayb al-Usul al-Thalatha, dari Kutayb al-Usul al-Thalatha yang sudah kita bahas, yaitu al-aslu tsani, yang sudah kita bahas yaitu al-aslu tsani, al-martabatul ula dan al-martabatus tsaniyah. Sekarang kita masuk kepada al-martabatus tsalitsah, martabat yang ketiga. Jadi agama Islam ini ada tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua al-iman, lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi al-ihsan. Al-martabatu tsalitsatu. Al-martabatu tsalitsatu, martabat yang ketiga. Al-ihsanu ruknun wahidun. Martabat yang ketiga ihsan, ruknun wahid, mempunyai satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu cuma ada satu rukun. Kalau rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam, tapi ihsan ada satu rukun, yaitu rukunnya an ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka dia melihat kamu. Jadi ihsan itu satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu ihsan. Oke, derajat yang pertama ihsan ini, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Derajat yang pertama, artinya lebih tinggi. Artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang ihsan ini ada dua derajat. Derajat yang pertama, derajatut talab wasyauq. Derajatut talab wasyauq, artinya kita berusaha untuk mencari. Kita yang butuh kepada Allah, kita rindu kepada Allah. Itu derajat yang pertama, talab wasyauq. Jadi seolah-olah kita ini melihat Allah. Jadi syauq pakai qaf, syauq. Jadi seorang itu rindu kepada Allah, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat, sehingga dalam dia melaksanakan ibadah, dia merasakan nikmat ibadah itu. Kemudian derajat yang kedua itu derajatul khauf. darajatul khauf, derajat khauf, yaitu takut, yaitu jika kamu tidak melihat dia, dia pasti melihat kamu. Artinya selalu kita ini merasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena itu kita harus takut kepada Allah, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan yang harus dicari derajat yang pertama, satu rukun tapi dua derajat, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi nikmat dalam beribadah kepada Allah. Yang sudah jelas ya, para anbiya, para rasul, para nabi dan rasul-rasul, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beribadah kepada Allah nikmat. Dalam ibadah apa saja itu nikmat. Makanya dikatakan seperti dalam masalah salat saja, Rasul mengatakan waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku dalam salat. Nikmat Rasulullah. Anda bisa perhatikan salat malamnya Rasulullah. Bagaimana salat malam Rasulullah? 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya, seperti di bulan lain selain Ramadan, Rasulullah pernah salat bacaannya surah Al-Baqarah rakaat yang pertama, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru ruku. Jadi selesainya kalau dimulai dari menjelang Isya, ya selesainya menjelang subuh. Nikmat. Dan kakinya sampai bengkak ketika ditanya oleh Aisyah, Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Jawaban Rasulullah, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu jawaban Rasulullah. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan bisa juga dilihat dalam beberapa kitab yang lain, termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis Rasulullah salat malam itu membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, satu rakaat. Jadi ibadah nikmat. Tidak seperti yang kita lihat kebanyakan dari kaum muslimin merasa berat atau merasa bahwa memikul kewajiban yang berat agar cepat selesai ibadah itu. Justru dalam kita ibadah kepada Allah, ibadah apa saja, kita tenang, tuma'ninah, khusyuk dan yang lainnya. Di sini beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Jadi berusaha kita ihsan. Artinya memperbaiki ibadah itu yang terbaik. Jadi seolah melihat Allah, jadi kita berusaha yang terbaik melaksanakan ibadah itu. Ihsan, berbuat baik. Kalau seandainya kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Artinya ibadah yang kita lakukan, segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan, itu dilihat oleh Allah. Karena itu kita harus bekerja atau mengerjakan ibadah itu dengan benar, dengan baik. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan, jangan sembrono. Hati-hati supaya ibadah kita ini mendapatkan ganjaran dari Allah. Kemudian yang perlu dibahas lagi di sini, yaitu kata-kata engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia, tidak ada. Hatta Nabi Musa, hatta Sayyidul Anbiya, Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Dan itu pendapat yang kuat. Karena Nabi sendiri mengatakan, wallahi lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya seorang dari kamu tidak akan melihat Rabb-nya sampai dia meninggal dunia. Artinya, kalau dia meninggal dunia dan dia termasuk ahlul jannah, ahli surga, maka dia akan melihat Allah. Karena yang berhak untuk melihat Allah ahlul jannah, ahli nar tidak. Dan melihat wajah Allah merupakan nikmat yang besar sekali. Seperti disebutkan dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari yang wajah-wajah itu berseri-seri melihat kepada wajah Rabb-nya. Jadi seseorang tidak bisa melihat Allah. Ini bantahan kepada tarekat-tarekat sufiyah. Karena mereka mengatakan bahwa mereka bisa melihat Allah. Bahkan bukan sekedar itu, Allah mewahyukan kepada dia. Dia kalau berkata, orang-orang tarekat itu, haddatsani qalbi an rabbi, telah berkata hatiku dari Tuhanku. Dari mana wahyu datang itu? Ya, orang-orang tarekat sufi ya, begitu. Dia mengatakan dia dapat wahyu. Dan ini kadzab, bohong, tidak mungkin. Wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Allah. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dapat melihat Allah, orang-orang Ahlul Jannah. Jadi ada dua golongan yang sesat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan ada orang bisa melihat Allah kapan waktu saja, di mana saja. Ini tarekat, sesat. Ada kelompok yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat Allah sampai hari kiamat, sampai masuk surga pun tidak bisa melihat Allah. Ini juga salah, karena bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Tidak ada satupun yang menghalanginya. Jadi Nabi mengumpamakan kita melihat Allah itu nanti pada hari kiamat jelas gitu. Seperti seorang melihat bulan purnama jelas, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada awan, tidak ada segala macam yang menghalangi. Nah, kita melihat Allah seperti itu. Artinya jelas. Bukan Nabi mengumpamakan bahwa Allah seperti bulan, bukan. Artinya jelasnya Nabi ingin menjelaskan kepada umat Islam ini bahwa orang yang masuk ke dalam jannah dia pasti melihat Allah. Kita lanjutkan. Jadi itu saya tambahkan ziyadah supaya jangan salah paham tentang masalah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan Allah pasti melihat kita. Dalilnya wa dalilu qawluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang takwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya berbuat baik. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahimi alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakkallah. Tawakkal ini sudah kita bahas bahwa tawakkal ini termasuk pekerjaan hati, amalul qalb. Bertawakkallah kepada Allah yang maha gagah dan maha penyayang. Bertawakkallah kepada Allah yang maha gagah dan penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika berdiri. Artinya yang mengawasi kamu ketika kamu berdiri. Ada yang menafsirkan dengan berdiri salat, ada yang menafsirkan ketika kamu bergerak. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat kamu, taqallubaka, ketika kamu berbolak-balik. Taqallubaka, berbolak-balik. Fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah melihat seseorang yang sedang berdiri sholat sendirian atau sholat berjamaah, atau melihat dia ketika dia sholat, ketika dia berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, dan ketika dia melakukan kegiatan apa saja, Allah melihat. Jadi ketika dia bangun, ketika dia berdiri, atau ketika dia sholat sendirian, dan ketika dia sholat bersama orang-orang yang sholat, berbolak-balik di antara orang yang sujud, artinya bersama orang-orang yang sholat dengan berjamaah. Jadi sholat sendirian atau sholat berjamaah, Allah melihat. Jadi Allah tahu. Ketika kita sholat sunat sendirian atau sholat berjamaah yang wajib, Allah tahu. Wa taqallubaka fis sajidin. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya dia as-sami'ul 'alim. Sami' ma mendengar, al-'alim mengetahui. Sesungguhnya dia Allah itu ma mendengar dan ma mengetahui. Jadi disuruh kita bertawakal kepada Allah. Yang Allah itu yaraka di sini yang menjadi syahid, artinya penguat tentang dalil ihsan itu kata-kata yaraka. Jadi Allah melihat kamu. Ketika kita sholat sendirian, sholat berjamaah, Allah melihat kita. Ketika kita sendiri atau kita bersama orang banyak, Allah melihat kita. Artinya di saat kita sendiri atau di saat kita berjamaah atau di saat kita sendirian di tempat yang sepi atau tempat yang ramai, tetap Allah itu melihat kita. Artinya kita disuruh berbuat ihsan, berbuat baik. Bukan hanya di saat berjamaah atau bersama orang banyak kita ihsan, tapi di saat sendirian, di saat kita sepi justru berbuat maksiat. Ini tidak boleh. Jadi harus kita berbuat ihsan di mana saja, kapan saja, di waktu sendiri atau waktu berjamaah. Meskipun ayat ini ditujukan untuk Rasul, tapi kitabnya pada hakikatnya untuk kaum muslimin semuanya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Dan tidaklah kamu berada pada satu urusan. Sya'n itu urusan. Dan tidaklah kamu berada pada satu urusan. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. Dan tidaklah kamu membaca dari Al-Quran. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. Dan tidaklah kamu mengamalkan satu amalan. إِلَّا مَلَيْنْكَنْ كُنَّا كَمِي عَلَيْكُمْ atas kamu syuhud dan menjadi saksi. Iz tufiduna fi, ketika kamu melaksanakannya atau ketika kamu melakukannya. Jadi tidaklah kamu berada pada satu urusan atau tidaklah kamu membaca Al-Quran atau mengamalkan satu amalan, melainkan kami menjadi saksi atas kamu ketika kamu melaksanakannya. Artinya setiap orang yang berada pada satu urusan atau ketika dia membaca Al-Quran atau ketika dia mengamalkan satu amalan, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh Allah, disaksikan juga oleh para malaikatnya. Artinya dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal-amal hamba. Apakah itu perbuatan baik, apakah itu perbuatan buruk. Di sini perbuatan baik dengan kata-kata wa ma tatlu minhum min Qur'an, atau melakukan satu amal, wala ta'maluna min amalin, amal apa saja, atau fisyanin. Jadi perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu disaksikan oleh Allah. Dan kalau semua itu disaksikan ketika manusia melaksanakannya atau mengerjakannya, maka dia harus berusaha mengamalkan yang terbaik. Karena Allah melihat, dan semua yang dilakukan yang baik maupun yang buruk akan dicatat oleh malaikat. Dan itu akan menjadi berat nanti pada hari kiamat kalau seandainya lebih banyak amalan buruknya daripada amalan baiknya. Berat nanti pada hari kiamat. Hisabnya berat. Waliyadzubillah kalau sampai dia dimasukkan ke neraka jahannam dengan sebab itu. Jadi ini tentang ihsan. Jadi satu rukun saja. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Dan jika tidak melihat dia, dia pasti melihat kita. Sekarang dalil dari sunnah. Jadi dalil tentang martabat yang ketiga ini sudah selesai. Sekarang dalil dari sunnah tentang tiga martabat ini. Martabat al-Islam, martabat iman dan martabat ihsan. Dalilnya dari as-sunnah. Wad dalilu minas sunnati hadis Jibril. Ya. Sebentar. Tadi ada yang tertinggal ya. Surahnya yang pertama itu surah An-Nahl, di ihsan 3 dalil ya. Di ihsan itu 3 dalil. Yang pertama dalilnya surah An-Nahl ayat 128. Kemudian yang kedua surah Asy-Syu'ara ayat 217, 220 sampai 220. Kemudian yang ketiga ayat yang wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin, itu dalam surah Yunus ayat 61. Dalilnya dalam surah Yunus ayat 61. Dan ini ada terusannya, yang surah Yunus ini ada lanjutannya. Pada lanjutannya wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Nanti bisa dilihat dalam mushaf Al-Qur'an di surah Yunus ayat 61. Sekarang kita lanjutkan dalil minas sunnah. Dalil dari tiga martabat ini, al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan, dari sunnah. Wad-dalilu minas sunnati hadithu Jibril al-Mashhur. Ya, dalil dari as-sunnah itu hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal, hadis Jibril. An Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam id tala 'alaina rajulun Shadidu bayadis thiyabi Shadidu sawadis sya'ri La yura alaihi atharus safari Wala ya'rifuhu minna ahadun. Rifuhu minna ahadun. Fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Wa qala, ya Muhammadu, akhbirni anil islami. Ya Muhammadu, akhbirni anil islami. Faqala, an tashhada an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqima as-salata. wa tuqti az-zakata wa tasum ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna lahu. wa yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil imani. Qala akhbirni 'anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarri. Ini sudah kita bahas yang aliman ini pada pekan yang lalu. Qala akhbirni 'anil ihsani. Qala akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala mal mas'ulu 'anha. Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala akhbirni 'an amaratiha. Qala akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha. An talidal amatu rabbataha. Wa an taral hufatal uratal alata ru'a asyai. Boleh ru'a, boleh ri'a. Ru'a asyai atau ri'a asyai. Yatatawaluna fil bunyan. Qala famadha. Famadha. Dalam riwayat lain, fantalaqa. Falabithna maliyan. Falabithna maliyan. Faqala ya Umar, atadri manis sa'il. Di situ lafaznya lafaz jamak sebenarnya, karena yang dikatakan Umar, ya Umar atadri manis sa'il, karena yang ditanya satu Umar, ya Umar atadri, atadri manis sa'il, itu untuk jamak itu atadri. Atadri manis sa'il. Yang ini yang jadi masalah, atadrun. Kalau atadrun itu jamak banyak, kita enggak pakai ini. Kita pakai atadri. Karena dalam riwayat Muslim itu, riwayat yang dipakai riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim itu atadri yang dari sahabat Umar ini. Ada juga yang riwayat dari Abu Hurairah, tapi yang diriwayatkan dari sahabat Umar ini demikian. Dalam Al-Arba'in An-Nawawi juga hadis yang kedua disebutkan, ya Umar atadri manis sa'il. Atadri manis sa'ilu. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadha Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dan dalilnya dari sunnah, hadis Jibril yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, "Baina ketika nahnu kami julusun duduk." Arti ketika kami duduk indan Nabi, di sisi Nabi, tiba-tiba tala'a muncul alaina di tengah kami rajulun, seseorang. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang. Sifat orangnya bagaimana? Syadidu bayadis siyad. sangat putih pakaiannya, syadid sangat, bayat putih, siap pakaian, sangat putih pakaiannya. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi syar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi athar safar, tidak tampak atasnya bekas perjalanan. Tidak tampak atasnya atau seorang itu athar safar, bekas perjalanan. Wa la ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Saya artikan bebas. Wa la ya'rifu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Fajalasa ila nabi, lalu ia duduk dekat nabi. Orang yang baru datang tidak dikenal langsung duduk dekat nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai, ia sandarkan kedua lututnya di kedua lutut nabi. Kalau duduk seperti ini, disandarkan maju ke depan, berhadapan langsung. Diadu dua lututnya. Artinya ia mendekat kepada nabi, ia sandarkan dua lutut dia dengan dua lutut nabi. Bertemu dua lututnya dengan dua lutut nabi. Dia dekat sekali. Kemudian wawadu'a kafai ala fakhidai, dan ia meletakkan kedua tapak tangan, kafun, tapak tangan, kafaihi, dua tapak tangannya, ala fakhidai, di dua pahanya. Diletakkan begini. Letakkan seperti ini. Jadi kedua tapak tangannya diletakkan di kedua pahanya. Waqal, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, atau beritakan kepadaku tentang Islam. Ini artinya selanjutnya tidak perlu antum catat, karena sudah tahu artinya. Tidak perlu dicatat. Tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang ihsan, sudah tahu artinya. Saya artikan tetap, tapi antum tidak perlu tulis. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Beliau menjawab, engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa tuqimash shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilai sabila, dan engkau pergi haji ke Baitullah. Baitullah yang maksud yaitu Ka'bah. Jika engkau mampu jalan menuju ke sana. Qala sadaqta, ia berkata, benar. Artinya sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, nah yang seperti ini yang belum tahu artinya ditulis. Fa'ajibna lahu, kami heran. Ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang tanya, dia yang membenarkan. Jadi kami heran kepada orang tersebut ini. Dia yang bertanya, yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang membenarkan. Qala akhbirni anil iman, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, ia menjawab, yaitu nabi menjawab, iman ini sudah kita artikan pekan yang lalu. Antu mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, kepada yaumul akhir. Wa bil qadari khair wa syarri, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Qala akhbirni anil ihsan, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan tadi sudah kita bahas. Qala, nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala akhbirni anis sa'ah, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah itu arti kiamat. Kabarkan kepadaku tentang sa'ah, tentang kiamat. Qala, dia berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Begitu. Artinya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena Nabi dan Jibril tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Qala, dia berkata, akhbirni an amaratiha. Kalau tidak tahu tentang kiamat, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Amarah sama dengan alamah. Amaratiha, tanda-tandanya. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Kalau tidak tahu tentang kiamat itu kapan terjadinya, sekarang beritahukan tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha.

Orang yang tidak bersandal, tidak bersepatu, artinya khufat ini orang yang telanjang kaki, tidak pakai alas, tidak pakai alas kaki. Orang yang tidak memakai alas kaki, khufat. Urat, tidak berpakaian. Urat ini telanjang, tidak berpakaian. Urat artinya tidak berpakaian, telanjang. Al-alah, ala ini artinya fakir, pemiskin. Ru'a'asya, penggembala kambing. Ru'a, penggembala. Asya, kambing. Penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yatatawalun, berlomba-lomba untuk meninggikan al-bunyan, bangunan. Qala famadha, ia berkata. Famadha, lalu ia pergi. Jadi Umar yang berkata ini, lalu ia pergi. Orang itu yang tadi nanya pergi. Falabitsna maliyan, kami tinggal, artinya kami diam beberapa hari. Sudah diam beberapa hari itu tidak tahu siapa orang itu. Artinya kami diam beberapa lama tidak tahu. Habis namanya kami diam beberapa lama, tidak tahu, masih bingung siapa orang itu yang datang. Datang, nanya, kemudian pergi. Faqala. Dalam riwayat, sesudah dua hari atau tiga hari, Nabi bertanya kepada Umar. Ya Umar, atadri manisa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu? Siapa yang bertanya? Kulna, kami menjawab. Arti para sahabat, Umar dan sahabat yang lain menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam riwayat lain Muslim itu mengatakan Kultu Allah wa rasuluhu a'lam, bukan kulna. Aku berkata, yaitu Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Umar berkata, Nabi berkata hadza Jibril. Itu adalah Jibril. Hadza Jibril adalah ini. Maksudnya itu yang tadi yang datang kemudian pergi itu Jibril. Ataakum, datang kepada kamu. Yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu. Amra dinikum, urusan agama kamu. Jadi Jibril datang kepada kamu, mengajarkan urusan agama kamu. Nah, untuk penjelasan hadis ini, insyaAllah nanti kita lanjutkan ba'da salatil maghrib. InsyaAllah kita lanjutkan penjelasan maksud dari hadis ini. Kita cukupkan dulu. Subhanallah wa bihamdih, insyaAllah nanti fakhtiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Saya akan jelaskan tentang hadis ini, yaitu ad-dalil min sunnah, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga martabat. Hadis ini di kalangan para ulama itu masyhur dengan hadis Jibril. Dia terkenal dengan hadis Jibril. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, kemudian Abu Hurairah juga dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan riwayat yang lain. Yang diriwayatkan oleh Umar ini, Umar mengatakan, ketika kami duduk di sisi Nabi, tiba-tiba muncul seseorang, tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang putih bajunya, sangat putih bajunya, sangat putih rambutnya. Sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Dan tidak tampak bekas perjalanan. Dan seorang dari kami pun tidak mengenalnya. Artinya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini kata-kata la yura alaihi atharus safar, tidak tampak baginya bekas perjalanan. Sebab di masa Nabi, kalau orang datang dari safar itu terlihat bekas perjalanan. Rambutnya kusut,
pakai

0: pakaiannya lusuh, kotor, terlihat. Di sini tidak terlihat. Kalau seandainya dia seorang musafir, orang jauh, mestinya terlihat. Ini bajunya putih, bersih, rambutnya hitam, tidak terlihat, tidak tampak kusut. Dia tidak terlihat bahwa dia itu orang musafir, orang jauh. Kemudian kalau dikatakan dia orang Madinah, wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau dikatakan ahlul Madinah, sedangkan semua yang ada di majlis Nabi tahu penduduk Madinah tidak seperti sekarang. Sudah penuh. Dan sudah luas Madinah itu. Dulu kecil Madinah itu. Kecil sekali. Ya luas seperti masjid yang sekarang ini. Ditambah sedikit lagi. Itu luasnya kota Madinah. Jadi kalau sekarang itu sudah luas kota Madinah. Jadi kalau ada orang asing itu tahu. Kemudian juga kalau seandainya mereka orang dekat, mereka juga tahu. Tetapi di sini dia mengatakan kalau dikatakan orang asing tidak ada tampak perjalanan, kalau dikatakan orang Madinah pun tidak jelas. Jadi masih tanda tanya siapa orang ini. Kemudian duduk di sisi Nabi, mendekat dengan Nabi. Dan meletakkan kedua tapak tangannya di kedua pahanya. Ini banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dalam hadis ini, kalau kita lihat kata-kata sahabat baina nahnu jurusun indan Nabi, bahwa sahabat itu biasa duduk dekat Nabi untuk belajar tentang Islam. Itu biasa para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian di sini juga diambil istinbat oleh para ulama, yaitu seseorang yang pakaiannya putih. Pakaian putih termasuk yang disunnahkan. Bukan hanya hadis ini Jibril memakai pakaian putih, tapi ada beberapa hadis lain. Seperti Nabi bersabda, "Elbasu min thiyabikumul bayat fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Kata Nabi, sesungguhnya pakailah pakaian putih. Kata Nabi, pakailah pakaian putih karena sesungguhnya pakaian putih itu sebaik-baik pakaian kamu. Dan kafankanlah orang yang mati di antara kamu dengan pakaian yang putih. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari hadis ini diambil satu sunnah untuk memakai pakaian putih. Bukan berarti bahwa yang lain tidak boleh. Yang lain boleh saja. Pakaian apa saja, warna apa saja boleh. Kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak tampak perjalanan. Kemudian duduk dekat Nabi. Nah, duduk dekat Nabi diambil juga istinbat oleh para ulama bahwa orang yang talabul ilmi itu mendekat kepada ustaz, mendekat kepada muallim. Kalau sekarang cari tempat yang jauh. Antum lihat kalau di masjid-masjid rata-rata kalau pengajian semuanya bersandar di tengah-tengah kosong, menjauh, padahal sunnahnya mendekat justru. Dan begitu para ulama dulu kalau mengajarkan dikelilingi oleh murid-muridnya, mendekat. Dan itu yang dilaksanakan oleh para ulama sejak dulu. Jadi mereka mendekat sehingga mendapatkan ilmu langsung dari para ulama. Di sini malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Dia bertanya tujuannya untuk mengajarkan kepada Nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi tentang rukun Islam, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Ini sudah kita bahas. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Shadaqta." Dengan perkataan shadaqta menunjukkan bahwa malaikat Jibril ingin menguji Nabi dan mengajarkan Nabi tentang Islam. Engkau benar. Jadi bukan bertanya karena tidak tahu, bukan. Bertanya ingin menguji bagaimana jawaban Nabi tentang Islam. Buktinya kata-kata shadaqta dibenarkan oleh Jibril. Kalau orang bertanya tidak tahu, dia tidak menjawab apa-apa, melaksanakan. Tapi ini justru menjawab dengan shadaqta. Fa'ajibna lahu. Para sahabat heran, karena belum tahu orang ini siapa yang datang. Kami heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Ini juga sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Jadi apa yang maksud ihsan? Ini tadi sudah kita bahas. Bahwa ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, dia pasti melihat kamu. Ini sudah kita bahas. Kemudian baru, yang terakhir yang belum kita bahas ini. Yaitu malaikat bertanya, malaikat Jibril bertanya, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah ini, yang dimaksud kiamat. Jawabannya, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya yang ditanya Nabi dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena memang tidak ada yang tahu. Tentang kiamat tidak ada yang tahu. Nabi memberikan tanda-tanda dan harinya. Kiamat itu harinya hari Jumat. Akan terjadi kiamat itu pada hari Jumat. Makanya hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam. Jadi kepala hari atau pokoknya hari, penghulu hari itu hari Jumat. Hari Jumat itu diciptakannya Adam. Hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Hari Jumat itu dimasukkan ke dalam surga. Hari Jumat itu juga dikeluarkan dari surga. Kemudian hari Jumat itu terjadinya kiamat. Dan berapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian tentang kapan tidak dijelaskan. Soal hari Nabi sebutkan. Ditanya lagi tentang tanda-tandanya. Kalau tidak tahu kiamat itu kapan terjadinya, sekarang berikan tanda-tanda kiamat itu. Nah, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi ini tanda-tanda sugro. Tanda-tanda sugro, artinya yang kecil. Bukan tanda-tanda kubro. Yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Dalam hal ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, yaitu ada yang menafsirkan bahwa nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin. Muslim dengan kafir akan perang. Karena perang itu tidak akan berhenti antara muslim dengan kafir. Terus. Kemudian muslim ini mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin waktu perang bersama waktu perang dengan orang-orang kafir ini menang. Sebagaimana perangnya muslim dengan Yahudi. Nanti suatu waktu muslim akan perang dengan Yahudi. Sampai semua akan mengutuk Yahudi. Kecuali pohon gorkot saja. Karena pohon gorkot itu pohon kecintaannya orang-orang Yahudi. Jadi setiap yang Yahudi ini bersembunyi di balik batu, batu itu akan berkata, ini Yahudi di balik saya. Diberikan keajaiban oleh Allah, yaitu semua akan berkata, melaknat Yahudi. Nah, nanti muslimin menawan orang-orang kafirin. Karena dalam peperangan, kalau mereka sudah kalah, itu orang-orang yang kalah yang menyerah itu ditawan. Sudah demikian sejak dulu peperangan itu. Nah, orang yang ditawan ada laki, ada perempuan. Nah, yang perempuan ini dijadikan sebagai budak. Ya lebih daripada pembantu. Budak itu bisa diperjualbelikan. Budak itu disuruh apa saja harus mau kepada tuannya. Budak ini kalau budak itu perempuan, itu boleh dicampuri oleh yang mendapatkan bagian tanpa nikah. Itu menurut syariat Islam. Jadi perang antara muslimin dan kafirin. Kemudian kafir ini ditawan, diantaranya laki dan perempuan. Kemudian panglima perangnya atau komandannya membagi bagian itu. Artinya dengan perjuangan dia. Ya bentuknya ghanimah. Artinya harta rampasan segala macam termasuk orang-orang itu, tawanan itu dibagi-bagi. Nah, orang yang mendapatkan perempuan, tawanan perempuan itu boleh mencampuri si perempuan itu tanpa nikah. Ini sudah demikian sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau seandainya dari percampuran itu hamil dan lahir anaknya, anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Karena bapaknya tuan, maka si anak ikut menjadi tuan. Nah, ini di sini dikatakan bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Ini sughra yang kecil. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu ditafsirkan bahwa nanti akan terjadi banyaknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu penafsiran yang kedua. Yaitu yang dikatakan seorang budak melahirkan tuannya merupakan kinayah, arti kiasan. Bahwa dia melahirkan tuannya, si anak ini, dan itu kita lihat banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si ibu dijadikan sebagai budak. Si anak enak-enakan saja. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian dicucikan oleh ibunya, kemudian menyuruh ibunya, ibunya jadi budak. Dan ini banyak terjadi. Dan durhaka kepada orang tua bukan dosa kecil, termasuk kata Nabi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sesudah syirik, dosa besar yang paling besar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini banyaknya uquq. Sebagian ulama menafsirkan akan terjadi kasratul uquq, banyaknya durhaka kepada orang tua. Jadi seolah-olah anak itu sebagai tuannya dan ibu sebagai budaknya. Waliyahubillah. Jadi ini akan terjadi. Jadi dua penafsiran. Penafsiran yang pertama akan terjadi peperangan antara muslim dengan kafir yang dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian ditawan kafirin dan budak-budaknya, kemudian dicampuri melahirkan tuan. Kemudian yang kedua, banyaknya anak yang durhaka. Itu penafsiran dari Ansaridal Amatu Rabbataha. Kemudian tanda yang kedua disebutkan cuma dua saja di sini oleh Nabi tentang tanda-tanda kiamat, yaitu engkau lihat orang-orang yang tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak berpakaian, miskin, fakir, penggembala kambing, itu berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu sudah kelihatan. Tadinya orang-orang miskin tidak punya, sekarang membangun bangunan yang tinggi. Ini tanda-tanda kiamat yang kecil, sughra. Ada lagi tanda-tanda kiamat yang lain, banyaknya wanita, banyaknya perzinaan, banyaknya orang minum khamar. Kemudian khamar itu dinamakan selain dari namanya. Hakikatnya khamar, tapi namanya minuman segar atau yang lain. Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian nanti ada lagi setelah tanda-tanda kecil ini timbul tanda-tanda yang besar. Nah, kalau sudah yang besar, berarti sudah dekat kiamat itu. Seperti tanda-tanda yang besar itu yang disebutkan dalam hadis, yaitu adanya dajjal. Matanya buta sebelah yang mengajak orang kepada kekafiran. Turunnya Nabi Isa. Adanya Imam Mahdi. Kemudian nanti terbitnya matahari dari barat. Timbulnya binatang-binatang dari dalam bumi. Kemudian orang berbicara dengan binatang. Dan beberapa lagi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Dan itu ada dalam kitab Asyratus Sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tanda-tanda kiamat. Itu sudah dijelaskan di situ. Dengan dalil-dalil yang sahih disebutkan tanda-tanda kiamat yang kubra, yang besar. Jadi kalau sudah yang kecil ini, nanti timbul yang besar. Kalau sudah yang besar, berarti sudah dekat kiamat itu. Yang paling berat itu, kalau sudah timbulnya dajjal, itu paling berat. Karena apa? Dajjal ini bahaya. Orang akan dibawa kepada kekafiran. Orang yang mengikuti ajakan dajjal ini akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Makanya Allah memberikan tandanya gampang saja. Matanya sebelah, tersembul keluar, tulisannya kafir. Sehingga setiap orang bisa baca tulisannya kafir. Supaya dia menjauhi fitnah dajjal. Dan dajjal itu akan dibunuh oleh Isa. Isa turun membunuh Dajjal. Dan yang paling berat lagi nanti, artinya sudah tidak ada taubat lagi kalau matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, semua orang melihat. Hatta orang kafir pun melihat dan mereka mengatakan beriman, tidak bermanfaat iman itu. Dan orang pada saat itu bertobat, taubat itu sudah tidak ada manfaatnya. Artinya semua orang tahu bahwa ini sudah pasti kiamat. Semua orang akan mengatakan demikian, siapa saja. Tetapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi taubat tidak ada bermanfaat, taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau matahari sudah terbit dari barat. Itu diantara tanda-tanda kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, yang disebutkan oleh Nabi dua saja dari tanda kiamat yang sugro. Padahal ada berapa tanda kiamat yang sugro? Seperti banyaknya perzinaan, khamar dan yang lain, riba. Itu juga tanda-tanda kiamat sugro. Nanti setelah itu baru kubro. Kemudian setelah dijelaskan, meskipun tidak semuanya tentang tanda-tanda kiamat itu, pergi. Jadi malaikat Jibril menanyakan sekedar tandanya saja, tidak perlu detail, karena Nabi menjelaskan pada pertemuan yang lain, artinya pada majelis-majelis dengan yang lain. Yang ingin ditanyakan oleh malaikat Jibril ya sekedar tentang tandanya saja, berapa? Hatta satu sebutkan sudah cukup. Tapi tanda-tanda yang lain nanti Nabi sebutkan dalam pertemuan yang lain dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Umar, kami diam beberapa saat. Dan Umar berkata, dan Nabi berkata, tahukah engkau, ya Umar, siapa yang bertanya itu? Karena Umar memang tidak tahu siapa yang bertanya itu, masih belum jelas. Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kalau Nabi masih hidup dengan Allah wa Rasuluhu a'lam. Tapi sesudah wafatnya Nabi tidak boleh memakai Rasul, tidak boleh. Kita jawab dengan Allahu a'lam. Di zaman Nabi boleh dijawab demikian, Allahu wa rasuluhu a'lam, karena wahyu turunnya melalui perantaraan Rasul, Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi setelah wafatnya Nabi tidak boleh lagi kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi sudah wafat, Allahu a'lam. Dan Allahu a'lam ini nisful ilm, kata para ulama, separuhnya ilmu. Jadi kalau ada orang bertanya dan kita tidak bisa menjawab, kita jawab dengan Allahu a'lam. Tidak boleh kita memaksakan untuk menjawab. Jadi ada pertanyaan yang kita tahu jawabannya, kita jawab. Ada pertanyaan yang kita tidak tahu, kita jawab dengan Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam itu kata para ulama nisful ilm, separuhnya ilmu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ini Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan urusan agama kamu. Jadi Jibril datang diperintah oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yaitu Islam, iman dan ihsan pokoknya. Dan di sini kalau antum lihat dalam hadis ini bahwa Jibril diberikan kemampuan oleh Allah untuk tasyakkul, artinya menjelma menjadi manusia. Diberikan kemampuan sebagaimana jin juga diberikan kemampuan untuk menjelma sebagai manusia. Kalau bentuk aslinya seperti Jibril, bentuk aslinya itu besar dengan 600 sayap, kata Nabi. Nabi pernah melihat Jibril yang pertama pada waktu awal-awal diberikan wahyu dekat Gua Hira. Kemudian setelah itu kalau tidak salah waktu di Madinah dalam bentuknya yang asli dengan 600 sayap menutup langit. Itu malaikat Jibril, belum malaikat yang lain. Sekian banyak. Besarnya malaikat luar biasa. Besarnya malaikat. Lebih-lebih malaikat yang memikul arsh Allah itu. Jadi malaikat dan jin itu diberikan kemampuan untuk tasyakkul, menjelma sebagai manusia. Dan sekarang orang tidak bisa mengatakan ini malaikat atau bukan, tidak bisa. Pada zaman Nabi, Nabi yang mengetahui. Hatta sahabat tidak tahu buktinya. Yang memberikan, artinya yang mengenalkan bahwa itu malaikat Jibril yaitu Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mendakwahkan saya melihat malaikat, itu kadzdzab, orang itu dusta. Enggak benar, dari mana dia tahu itu malaikat? Jadi kemungkinan turun malaikat rahmat dan segala macam mungkin saja, tapi kita bisa menentukan bahwa itu malaikat dari mana? Enggak bisa. Sebab sekarang ini dakwaan-dakwaan seperti itu banyak yang kemudian mereka mengatakan saya dapat wahyu. dapat ilham dan segala macam, akhirnya menyimpang dari agama yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Iya, saya pikir cukup dulu ya penjelasan tentang ini. Adapun al-aslu salis, insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Jadi yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini, yaitu para sahabat biasa duduk di sisi Nabi. Memperhatikan sahabat, ini pelajaran penting bagi talibul ilmi. Sampai ada buku khusus membahas soal hadis ini aja. Ini penting. Jadi sahabat yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang bagaimanapun juga kumpul di Nabi, talibul ilmi. Kalau sekarang tidak, khusus orang-orang tertentu saja yang ngaji, yang kaya, yang punya jabatan, tidak perlu ngaji. Salah yang seperti ini. Abu Bakar menyumbangkan hartanya sebanyak-banyaknya tetap datang ke majlis Nabi. Uthman bin Affan yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan yang lain. Minta sahabat yang kaya, kumpul datang kepada Nabi. Tidak dibedakan. Jadi tidak boleh ada orang yang menuntut ilmu itu merasa dirinya sudah menguasai atau punya jabatan atau punya kedudukan. Hati-hati, duduk di majlis Nabi dan duduk di majlis ilmu. Karena kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang menuntut ilmu itu malu atau mempunyai rasa sombong. Orang malu atau rasa sombong tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Iya, tetap jahil. Kemudian faedah yang lain, bahwa orang yang menuntut ilmu itu mendekat. Artinya mencari sampai dapat, seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu saja yang dapat kita ambil. Adapun tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan sudah kita bahas. Wallahu a'lam. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis.

0: indah penciptaan-Mu yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladzi

0: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
1: Wa

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Kita akan kembali membahas surat Hud, kaji ayat 28 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayat 28.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ.
1: قال الله تبارك وتعالى قال يا قومي نبي نوح berkata wahai kaumku أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. Bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku? Wa atani rahmatan min indih, dan aku diberi rahmat dari sisinya. Fa ummiyat alaikum, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kalian. Anulzimu kumuha wa antum laha karihun. Apakah kami akan memaksakan kalian untuk menerimanya sedangkan kalian tidak menyukainya? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jawaban yang dilontarkan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh kepada beliau dan bagaimana pandangan mereka tentang Nabi Nuh dan pengikutnya. Maka kemudian di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jawaban Nabi Nuh terhadap kaumnya yang telah menolak dakwah yang beliau sampaikan. Maka Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka di dalam ayat yang mulia ini dan beberapa ayat setelahnya dengan menggunakan kata-kata yang sangat bijak, penuh dengan kasih sayang terhadap mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, qala Nuh, ya qawmi ara'aytum in kuntu ala hujjatin zahiratin min rabbi fima ji'tukum bih, tubayyinu lakum annani ala al-haqqi min indihi, wa atani rahmatan min indihi, wa hiya an-nubuwwatu war-risalatu, فَأَخْفَاهَا عَلَيْكُمْ بِسَبَبِ جُهْلِكُمْ بِسَبَبِ جَهْلِكُمْ وَغُرُورِكُمْ فَهَلْ يَسِحُ أَنْ نُلْزِمَكُمْ إِيَّاهَا بِالْإِكْرَاهِ وَأَنْتُمْ جَاحِدُونَ بِهَا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكِنْ نَكِلَ أَمْرَكُمْ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَقْضِي فِي أَمْرِكُمْ مَا يَشَاءُ حتى يقضي في أمركم ما يشاء.
1: قال المفسرون رحمهم الله قال نوح نبي نوح berkata يا قومي أرأيتم إن كنت على حجة ظاهرة من ربي فيما جئتكم به تبين لكم أنني على الحق من عنده. وهي قومك bagaimanakah pikiran kalian jikalau aku berada di atas argumen yang sangat nyata dari Rabbku yang menunjukkan apa yang telah aku bawa, yang menjelaskan bahwa aku di atas kebenaran dari sisinya. Wa atani rahmatan min indih, dan Allah telah memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Wa hiya an-nubuwwatu war-risalah, yaitu kenabian dan kerasulan. Fa akhfaha 'alaikum, lalu Allah menyembunyikannya dari kalian bisababi jahlikum wa gururikum, karena sebab kebodohan kalian dan keangkuhan kalian. Fahal yasihu an nulzimakum iyyaha bil ikrah, apakah diperbolehkan aku mengharuskan kalian untuk menerimanya dengan paksaan? Wa antum jahiduna biha, sedangkan kalian menolaknya. La naf'alu dzalik, kami tidak akan melakukan hal itu. Walakin nakila amrakum ilallah, akan tetapi kami akan menyerahkan urusan kalian kepada Allah. Hatta yaqdiya fi amrikuma yasha, sehingga dia memutuskan pada kalian apa yang dikehendakinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku. Ya, ini kembali kita katakan sebagai bentuk jawaban dan bantahan dari Nabi Nuh terhadap al-mala, terhadap pembesar-pembesar dari kaumnya, mereka yang kufur terhadap dakwah Nabi Nuh. Wahai kaumku, wahai kaumku artinya wahai keluargaku, wahai keluarga besarku, orang-orang yang dekat denganku. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, kabarkan kepadaku bagaimana pendapat kalian jikalau aku berada di atas bukti-bukti yang nyata dari Rabbku, yang dengannya kita dapat membedakan yang hak dari yang batil. Wa atani rahmatan min indih, ya, karena orang-orang kafir dan para pengikut kebatilan, hujah dan argumen mereka terkuat itu selalu sebagaimana kemarin kita jelaskan, argumennya hanya mengikuti nenek moyang saja. Lalu dibalas oleh Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana kalau seandainya aku sekarang berada di atas satu ilmu yang sangat jelas, yang setiap orang dengan ilmu tersebut bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wa atani rahmatan min indi, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Rahmat yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah kenabian. Kenabian dan kerasulan sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar dan juga disebutkan oleh jumhur mufassirun atau mayoritas para ahli tafsir dalam masalah ini. Wa atani rahmatan min indi, dan Allah telah mendatangkan rahmat bagiku dari sisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ummiyat alaikum, lalu kemudian hal itu menjadi tersembunyi atas kalian, menjadi samar atas kalian, sehingga kalian tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan itu adalah disebabkan karena kejahilan kalian dan karena kesombongan dan keangkuhan kalian. Fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun, apakah mungkin bagi kami untuk tetap memaksakan kalian sedangkan kalian sendiri tidak menyukainya, tidak senang untuk mengikuti kebenaran? Ya, tentu kami tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan adanya qanaah, dibutuhkan adanya kepuasan hati, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun juga. Karena yang namanya keimanan adalah merupakan al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang kokoh di dalam mempercayai sesuatu. Nah, tatkala kemudian itu sesuatu yang dipaksakan, maka keimanan itu adalah menjadi keimanan yang dusta. Ya, karena keimanan sebagaimana kita ketahui dari ta'riful iman adalah i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan adalah keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dia dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah yang ada di dalam agama kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Ya. Kata-kata tidak ada pemaksaan di dalam agama ini perlu kita luruskan. Karena sebagian orang kemudian tatkala didakwahi, dinasehati, selalu kemudian dia akan berbalik membantah kita dengan mengatakan antum tidak perlu paksakan kehendak antum. Karena tidak ada paksaan di dalam agama. Selalu kemudian ini dijadikan sebagai argumen la ikraha fiddin. Tetapi kita katakan bagaimana cara memahami masalah ini, dan di sisi yang lain kemudian bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga telah mensyariatkan jihad bagi kita sekalian? Bukankah ketika kita memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti juga kita telah memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama ini? Maka perlu ada penjelasan yang cukup tentang pengertian dari tidak ada pemaksaan di dalam agama ini. Jawaban yang pertama adalah kebebasan kita untuk memilih agama itu tidak bersifat mutlak. Ya, karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pilih hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama apapun dari kita sekalian. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, di dalam surat Ali Imran maaf, ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari atau yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Demikian juga Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Nabi SAW beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Beliau bersabda, tidak ada seorang pun, ya, beliau bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengarkan akan kedatanganku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia meninggal sedangkan dia dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, kecuali dia itu akan masuk ke dalam penghuni neraka. Ya. Oleh karena agama Islam juga telah menghapuskan agama-agama sebelumnya. Dan karena agama Islam adalah merupakan agama penutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Jadi agama Islam telah menghapuskan agama-agama yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi kata-kata memilih di situ bukan berarti dia mutlak. Tetap seorang itu ada pilihan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iradah kepadanya. Tetapi tetap ada satu agama yang diperintahkan oleh Allah untuk kita pilih. Tidak ada yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan di dalam agama ini, tidak berarti maknanya bahwa seseorang tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada beberapa hal yang menjelaskan hal ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala la ikraha fiddin itu harus dilanjutkan ayatnya. Ya, harus dilanjutkan, jangan dipenggal sampai di sana. Karena setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelaslah jalan petunjuk dengan jalan yang menyimpang. Famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali buhul yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kita wajib beriman kepada Allah dan wajib kufur terhadap tagut. Kenapa? Karena telah jelas bagi kita mana yang hak dan mana yang batil. Kita diberikan hak untuk memilih kebenaran atau kebatilan. Faman syaa falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman maka dia hendaklah beriman, barang siapa yang ingin memilih kekufuran maka hendaklah dia kufur. Tetapi tidak berarti kan ini adalah keduanya jalan keselamatan. Kita boleh memilih, kita tetap diperbolehkan untuk memilih, tetapi tidak berarti kedua pilihan itu berarti jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tetap kita diperintahkan untuk memilih, tetapi yang benar itu tetap satu. Ya, yang benar itu tetap satu. Apabila kemudian kita tidak memilih kebenaran, berarti kita telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Sama halnya ketika kita ujian, anak-anak kita sekarang sedang menghadapi ujian. Anak-anak terkadang diberikan pertanyaan pilihan. Di sana ada beberapa opsi. Tetapi tetap saja bahwa opsi yang benar itu cuman satu. Apakah mereka diharuskan untuk memilih yang satu itu, yang benar itu? Kita katakan iya. Walaupun dia diberikan opsi, tapi tetap kebenaran itu cuman satu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang sangat nyata tentang dinul Islam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa yang benar hanyalah Islam, yang lainnya batil. Tapi walau demikian kita tetap diperintahkan untuk memilihnya. Apakah kemudian berarti ketika Allah memberikan pilihan itu kita bebas untuk memilihnya? Kita katakan tidak. Ya, karena kebenaran itu hanya satu. Oleh sebab itu ketika seseorang tidak memilih kebenaran, maka dia berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia termasuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Sedangkan orang-orang yang zalim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha iyastagithu yughasu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bisasyarab wa sa'at murtafaq. Allah siapkan azab neraka jahanam bagi orang-orang yang zalim itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayat la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam agama ini, ayat tersebut telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain ahlul kitab dan majus. Menurut pendapat jumhur mufassirin bahwa ayat tersebut telah dihapuskan bagi selain ahlul kitab. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, hadza fi ahlil kitab la yujbaruna alal Islam idza badalul jizyah. Bagi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan bagi mereka untuk dipaksa masuk ke dalam agama Islam jikalau mereka memberikan jizyah. Ya. Adapun bagi selain dari kalangan ahlul kitab, malahidah, orang-orang ateis dan lain sebagainya, orang-orang musyrikun, maka yang berlaku adalah jihad dan tidak diterima dari mereka jizyah. Ya. Faqatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan opsi jizyah kepada mereka. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya, yang ketiga pertimbangannya adalah karena agama Islam adalah agama fitrah yang begitu jelas sehingga tidak dibutuhkan bagi kita sekalian untuk memaksa orang lain. Ya, karena keberadaannya atau karena dalil-dalilnya dan bukti-bukti kebenarannya yang begitu jelas. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama, ai la tukrihu ahadan ala dukhul fil Islam. Janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam, fa innahu yatabayyan fa innahu bayyinun wadih, karena agama Islam itu agama yang sangat gamblang dan jelas, ya jali, sesuatu yang sangat tampak terang benderang, dalailuhu wa barahinuhu la yahtaju ila ayyukraha ahadun ala duhul, bukti-bukti kebenarannya betapa sangat jelas, argumen-argumennya juga sangat nyata, sehingga kita tidak memerlukan seseorang untuk kita paksa masuk ke dalamnya. Fihi bal man hadahu Allah lil Islam wa syaraha sadrahu wa nawwara basiratahu dakhala fihi ala bayyinah. Oleh sebab itu, setiap orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam dan dilapangkan di dadanya pandangannya, kemudian diberikan cahaya oleh Allah, maka pasti dia akan masuk ke dalam agama Islam ini dengan penuh sukarela. Wa man a'amallahu qalbahu wa khatama ala sam'ihi wa basarahu fa innahu la yufiduhu duhul fid din mukrohan maksura. Adapun orang yang telah dibutakan hatinya oleh Allah dan pendengaran serta penglihatannya telah ditutup, maka tidak akan bermanfaat baginya masuk ke dalam agama Islam walau dia dipaksa untuk masuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala alam.
2: Afwan Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita mau melakukan semacam kerjasama dengan teman sesama ikhwah ini, kemudian karena kita saling mempercayai, kita tidak menyertakan semacam bukti-bukti atau administrasi secara lengkap. Nah, setelah beberapa hari kita ada selisih paham tentang persoalan-persoalan itu. Nah, penyelesaiannya kira-kira seperti apa? Apakah kita saling berhitung tanpa dasar, misalnya kemudian kita saling mengikhlaskan begitu? Apakah boleh seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk mencatat setiap kesepakatan antara kita sekalian dengan orang lain. Hal itu dibuktikan dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Baqarah misalnya di ayat 282, satu ayat yang dijadikan argumen oleh para ulama atau yang dinamakan dengan ayat akuntansi. Ya, tentang pentingnya juga pencatatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang sampai batasan waktu tertentu, maka catatlah. Ini tentu tidak berarti bahwasannya kita tidak mempercayai teman kita tersebut. Karena dalam konteks ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat menyeru orang-orang yang beriman, berarti transaksi ini adalah transaksi orang yang beriman, yang hukum asalnya kita harus berhusnuzon kepadanya. Ya, di sini tidak disebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, yang masuk ke dalamnya mukmin, kafir, munafik, tetapi di sini ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang di antara kalian, artinya di antara orang-orang yang beriman. Ini mengisyaratkan bahkan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi, kesepakatan, MOU dan semisalnya. Ya, oleh sebab itu walaupun hukumnya menurut para ulama rahimahumullahu taala dia tidak wajib, dia hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita sekalian tidak mencatatnya karena satu kondisi yang dihadapi. Oleh sebab itu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Jikalau kalian ada dalam satu kondisi perjalanan dan kalian tidak mendapatkan adanya seorang notulen, maka ya saat itu jaminan yang ditahan merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Tetapi kemudian dalam pertanyaan tadi disebutkan ada sebuah kerjasama antara ikhwah, kemudian kerjasama tersebut tanpa ada satu bentuk pencatatan. Namun setelah beberapa hari kemudian terjadilah perselisihan. Ya, disinilah fungsinya pencatatan. Tatkala kemudian sesuatu tidak tercatat maka menjadi sangat rapuh. Oleh sebab itu solusinya seperti apa? Solusinya adalah wasulhu khair. Ya, bahwa perdamaian yang dinamakan dengan as-sulhu adalah merupakan sesuatu yang terbaik. Tentulah dalam proses sulh atau perdamaian itu terkadang kita sekalian harus mengorbankan sebagian dari hak-hak kita agar bisa tercapai pada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ya, oleh sebab itu ya tidak ada solusi lain kecuali as-sulh, ya kecuali kita melakukan kembali komunikasi sehingga mencapai satu kesepakatan baru atau mengokohkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wallahu taala alam.
3: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya Syafani ingin bertanya, bagaimana Ustaz jika kita mengajak seseorang beribadah, misalkan sholat atau pergi bermajelis, berbajelis ilmu, maka kemudian dia gunakan dalil ini, la ikroha fiddin. Syukran.
1: Ini adalah merupakan salah satu penempatan dalil yang tidak tepat. Ketika seseorang diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah, lalu kemudian dia mengatakan la ikroha fiddin, maka kita katakan tadi, langsung kita lanjutkan ayatnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan Anda potong ayatnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, telah jelas kebenaran dari kebatilan. Ya, tidak berarti kemudian dengan ayat tersebut Anda jadikan sebagai argumen untuk membentengi dari kita, diri kita dari setiap kemaksiatan. Karena apabila Anda berdalil dengan dalil seperti itu, demikian juga apabila ada orang yang misalnya mengkonsumsi narkoba, dia mabuk-mabukan, begitu kita ingkari, dia pun akan mengatakan la ikroha fiddin. Ketika ada orang berzina, kita larang dia untuk berzina, dia pun akan mengatakan kamu jangan memaksakan kehendak, harus bersifat toleran. Dalilnya la ikroha fiddin, Islam rahmatan lil alamin, dan seterusnya berbagai macam dalil. Tidak berarti dengan ayat ini kemudian kita membiarkan kemunkaran. Analoginya tadi seperti kita sekarang yang memberikan soal ujian kepada anak-anak kita. Di sana ada jawaban benar, ada jawaban salah. Ada sikap yang benar, ada sikap yang salah. Dia tetap diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi tetap dia diharuskan untuk memilih yang benar. Apakah lantas seorang guru atau sebuah lembaga pendidikan tatkala dia tidak menaikkan kelas, tidak menaikkan tingkat anak didiknya karena dia telah memilih jawaban-jawaban yang salah, apakah lantas kemudian kita akan katakan bahwa lembaga pendidikan tersebut telah memaksa, telah melakukan pemaksaan terhadap anak didiknya? Tentu saja kita katakan tidak. Itu adalah sikap yang benar. Maka demikian pula ajaran Islam ini sangat jelas. Kita tetap diharuskan untuk memilih, ya, untuk memilih kebenaran itu, untuk memilih apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau dalam prakteknya kita diberikan kebebasan untuk memilih. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman maka dia beriman. Siapa yang hendak untuk kufur dia kufur, tetapi dia tetap harus memilih kebenaran. Sehingga ayat ini tidak boleh disalahpahami. Karena sebagian orang tadi mau diajak untuk kebaikan, dia katakan la ikroha fiddin. Ya, ketika dia dicegah dari kemunkaran, dia pun akan mengatakan la ikroha fiddin, tidak perlu ada pemaksaan. Selalu Orang gunakan ayat ini, tapi kita katakan, coba lanjutkan ayatnya. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Telah jelas kebenaran dari kebatilan. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali buhul yang kuat. Wallahu ta'ala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Apa hukumnya seseorang menikah dengan anak kandung dari saudara kandung laki-lakinya dari pihak ayah? Karena ada yang mengatakan ini tidak boleh karena masih sedara. Mohon penjelasannya.
1: Nah, keponakan, anak kandung dari saudara kandung atau dari saudara seayah berarti kan keponakan. Keponakan dalam maknanya yang hakiki, bukan dengan istilah bahasa Kendari. Karena menurut bahasa Kendari semua jadi keponakan tuh. Ya. Jadi semua jadi keponakan. Anak saudara itu berarti keponakan. Namanya ibnul akh atau bintul akh. Ini termasuk ke dalam kategori mahram atau orang yang tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya. Karena pengertian mahram adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa. Ya, dalilnya sangat jelas di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya, telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum wa khalatukum dan bibi-bibi kalian dari pihak ayah dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu-ibu kalian, wa banatul akhi wa banatul ukht. Kemudian Allah berfirman, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian, dari saudara-saudara laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudari-saudari perempuan kalian. Ini ponakan nih, haram untuk dinikahi, tidak diperbolehkan, ya, dan itu adalah termasuk ke dalam kategori pernikahan sedarah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Dan untuk selengkapnya Anda bisa buka surat An-Nisa ayat 23. Wallahu ta'ala alam.
3: Ustadz, bagaimana hukumnya menunda-nunda nikah padahal mampu?
1: Ya, hukum menunda pernikahan sedangkan dia mampu, maka hukumnya dia telah bermaksiat. Hukumnya telah menyelisihi, dia berarti telah menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk segera menikah apabila kita telah mampu untuk melakukannya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, maka segeralah dia menikah. Di sini ada kata-kata fa, dan para ulama mengatakan fa di sini li ta'qib, untuk menunjukkan ketersegeraan. Maka segeralah dia menikah. Maka apabila seseorang menunda pernikahan, maka dia telah meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Berarti dengan demikian dia telah bermaksiat, terkhusus ketika dia hidup di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang. Sebagian ulama rahimahumullahu taala memang menyebutkan boleh untuk menunda pernikahan jikalau zamannya adalah zaman yang kondusif untuk beribadah. Ya, menunda melakukan pernikahan dengan alasan untuk dapat lebih berkonsentrasi di dalam ibadah. Tetapi para ulama bersepakat apabila zamannya adalah zaman fitnah di mana seseorang bisa terjerumus ke dalam fitnah syahwat dan pintu-pintu fitnah terbuka di hadapannya, maka melakukan pernikahan setelah dia sampai kepada derajat mampu, hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam.
3: Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, bagaimana kalau istri pertama telah menerima dia untuk menjadi istri kedua, tetapi istri kedua belum bisa menerima istri pertamanya? Apakah ada hukumnya? Bagaimana yang harus dilakukan oleh istri pertama?
1: Istri pertama mau menerima menjadi istri kedua, bagaimana ceritanya?
3: Nampaknya baru akan poligami, Ustaz.
1: Nah, ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Istri pertama sudah siap untuk dimadu. Istri keduanya, calon istrinya, tidak menerima istri pertama, ya berarti jangan nikahi wanita itu. Kalau tidak mau dijadikan istri kedua, la ikraha fin nikah. Tidak ada pemaksaan dalam pernikahan. Ya. Oleh sebab itu cari berarti akhwat lain yang siap untuk dijadikan sebagai istri, ya, istri kedua. Dan karena pernikahan itu harus dilakukan antaradin, harus dilakukan dengan suka sama suka, harus di atas kerelaan, tidak boleh kemudian ada unsur pemaksaan, ya. Wallahu ta'ala alam.
3: Baik, pertanyaan berikutnya masih lanjutan pertanyaan sebelumnya tadi. Ustadz, bagaimana jika ada perempuan yang tidak menikah tapi sudah pergi haji?
1: Alhamdulillah, ya, belum menikah sudah pergi haji, tidak menjadi masalah. Karena pernikahan bukan merupakan syarat sah haji, ya. Untuk melaksanakan haji tidak mesti orang harus menikah terlebih dahulu. Kalau ada seseorang, apalagi seorang wanita, sudah melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah, ya. Dan itu adalah merupakan sebuah keutamaan bagi dirinya, sehingga akan menunjukkan bahwa agamanya cukup baik. Dan Nabi SAW beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena empat faktor, salah satunya adalah faktor agama. Maka apabila kemudian ada akhwat yang sudah melaksanakan ibadah haji sebelum dia menikah, itu menunjukkan akan keutamaan agamanya. Wallahu ta'ala alam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, bagaimana hukumnya menyemen atau memberikan keramik di atas kuburan, karena ada yang berdalih bahwa kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuat dengan sangat indah, maka sebagai umatnya juga mengikutinya. Jazakumullahu khairan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyujassasal qabru wa ayyuk'ada alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk mengapur kuburan, dan kita pun dilarang untuk duduk di atasnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengutuk Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan, ya, kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah melarang dalam banyak hadis untuk membangun kuburan. Adapun yang terjadi pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dilakukan bukan karena wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, dan bukan pula dilakukan oleh para sahabatnya. Tetapi hal itu kemudian baru terjadi menggabungkan antara rumah Ummul Mukminin, digabungkannya rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ke dalam masjid, itu dilakukan di akhir masa tabi'in, tepatnya di tahun 94 Hijriah. Dan itu pun mendapatkan penolakan yang sangat keras dari ulama-ulama tabi'in yang masih hidup saat itu, seperti Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala. Sehingga kemudian apa yang terjadi pada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dijadikan sebagai hujah, karena dia atau hal itu terjadi bukan karena keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya beliau mengingkari akan hal itu. Namun kemudian para khulafa mereka melakukan itu karena ijtihad dari mereka. Ya, karena ijtihad dari mereka. Dan karena apabila kemudian hal itu dilakukan atau dilakukan perubahan dalam masalah ini, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang sangat besar. Karena terkadang sebuah nahi munkar dapat ditinggalkan apabila dapat menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laula anna qaumaki hadisu ahdin bi kufrin la banaitul ka'bah ala asasi Ibrahim wala ja'altu lahu baban, dan seterusnya. Andaikan kaummu itu bukan baru masuk Islam, wahai Aisyah, sungguh akan aku robah bangunan Ka'bah ini, dan akan aku jadikan Ka'bah sesuai dengan bentuk pondasi yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Namun kemudian Nabi SAW tidak merubah bentuk bangunan Ka'bah sampai akhir hayatnya. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan terjadinya gejolak pada kaum muslimin yang baru saja masuk Islam. Demikian pula saat ini, apabila dilakukan perombakan dilakukan terhadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Baru saja berita hoax yang beredar bahwa saat ini pemerintah Saudi Arabia akan melakukan perluasan Masjid Nabawi, dan kemudian diisukan akan memindahkan, padahal hanya isu, diisukan akan memindahkan kuburan Nabi SAW atau merubahnya, sebagian kaum muslimin langsung bergejolak. Karena kuburan Nabi SAW dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral oleh kaum muslimin. Di tahun 2015, sekarang baru videonya baru beredar di kalangan kita. Pada itu video sangat lama sekali, tahun 2015. Waktu itu di bulan Ramadan. Ya, pemerintah Saudi Arabia membuat satu inovasi, ada lampu gitu ya di bulan Ramadan itu. Nah, di antara warna lampunya itu bila menyorot ke kubah Masjid Nabawi, maka kubahnya itu akan berubah menjadi kemerah-merahan begitu. Baru lampu itu diuji coba dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi, semuanya langsung bertakbir, semua langsung bersolawat, karena mereka pandang ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Padahal dia lampu yang disorot saja ke kubah. Ya, ini kita lihat bagaimana ekspresi dari kaum muslimin ya yang sangat berlebihan. Dan orang-orang yang awam yang datang ke sana, apapun informasi yang disampaikan, terkadang mereka langsung percaya dan kemudian meyakininya secara berlebihan. Ya, pernah saya uji coba juga ya terhadap para jamaah umroh. Ini para jamaah umroh yang umumnya ikut ke rombongan kita pada umumnya adalah kaum muslimin yang sudah mengaji sunnah gitu ya. Pada umumnya, baik yang dari Jakarta atau di tempat yang lain, pada umumnya adalah orang-orang yang sudah mengenal sunnah kemudian ikut ke dalam rombongan kita. Suatu ketika kemudian saya tes, dan ini sebenarnya adalah pernah dilakukan oleh salah seorang teman yang berasal dari Yordan. Ketika melewat di daerah Sultanah ya, atau ada juga di dekat Masjid Qiblatain, di sana ada air mancur yang bukan air mancur, jadi air yang keluar dari gunung mengalir begitu deras, seperti apa, air jatuh kata orang sini ya, seperti air jatuh atau air terjun gitu ya. Kemudian ketika jamaah itu saya sampaikan kepada mereka ya, Langsung, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di samping kanan kita ini ada namanya shallal. Shallal itu air terjun. Air ini keluar dari surga. Langsung Allahu Akbar. Lalu mereka langsung apa namanya takbir. Sebagian dari mereka mengatakan Allahu Akbar gitu kan. Dikiranya surga dari akhirat sana. Maksudnya adalah surga dunia. Ya, langsung kita katakan sebentar. Maksudnya adalah bukan surga akhirat tapi surga dunia, karena secara bahasa taman itu dinamakan dengan jannah. Secara bahasa dalam bahasa Arab, ya jannah itu artinya taman. Tapi begitu kita katakan dari surga, sebagian orang langsung bertakbir. Ya, sebagian orang langsung bertakbir. Langsung bahkan ya kata teman saya yang dari Yordan itu, dia mengatakan sampai jamaah saya itu langsung memaksa supir untuk berhenti. Katanya mari berhenti di sini, kita ngalap berkah dulu, ngambil air dari air surga ini. Ini kemudian teman saya mengatakan sabar sabar, ini maksud saya adalah bukan surga di akhirat tapi ini surga buatan manusia. Ya, jadi ini yang terjadi pada kalangan orang-orang awam. Ya, kita lihat berbagai macam cerita. Ya, cerita ini terbanyak tersebar di internet, khususnya dibuat oleh orang-orang sufi dan semisalnya, bahwa di Masjid Nabawi itu ada satu permukaan yang tidak datar. Padahal dia adalah pintu untuk ventilasi udara, atau apabila melakukan perbaikan di atas kubah maka kemudian pintu itulah atau lubang itulah yang terbuka begitu ya. Tapi kemudian dia agak memanjang, memang cukup untuk tubuh manusia masuk ke sana. Tapi kemudian informasi yang beredar sekarang di internet, apa, bahwa ada seorang Wahabi ya yang ingin membongkar kubah hijau yang ada di atas kuburan Nabi SAW tersebut, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia membeku di atas kubah itu. Dan itu adalah selalu diinformasikan oleh para mutawif, oleh para pembimbing umroh yang membawa jamaah dari kalangan mereka. Selalu apabila datang ke Madinah, tuh itu katanya itu orang yang terkutuk jadi besi di sana. Padahal dia adalah ventilasi udara atau apa namanya sebuah pintu yang bisa dibuka ketika akan dilakukan perbaikan terhadap kubah yang ada di atas Masjid Nabawi tersebut. Dan karena di zaman dahulu belum ada kren, belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang, sehingga dibutuhkan adanya pintu seperti itu. Ya, adapun sekarang tidak membutuhkan pintu itu lagi karena memang ada alat-alat yang canggih membantu kita untuk melakukan renovasi dan semisalnya. Wallahu ta'ala alama sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, waqalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

siaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian perpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium,
2: seandainya dosa-dosaku memiliki aroma,
1: maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullul khata'ina tawabun. Seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik, kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi.

0: akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri kan anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafidhakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin, yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anda dengan sholat anda? Apakah senantiasa tepat waktu, ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki, ataukah senantiasa selalu khusyuk, ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya, meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya?

0: bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Jabar 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat, salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya, karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tahuru shatrul iman, walhamdulillah tamla'u al-mizan. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
5: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustaz menjawab,
9: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
15: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan UNH plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda, tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
16: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
17: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
18: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah. Pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan, nih orang pintar gitu deh. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihatnya apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
19: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
20: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
21: Apa yang dimaksud dengan istidraj? Dan bagaimana membedakan itu ya azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia. bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan subuh hari ini. Subuh yang begitu dingin, tapi semoga semangat kita tetap terjaga hingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dapat kita selesaikan di kesempatan hari ini. Sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini, kembali kita akan mendengarkan bersama yaitu program acara kajian tafsir Al-Muyassar. Namun kadarullah, di kesempatan subuh hari ini kita belum dapat mendengarkan lanjutan pembahasan kajian tafsir Al-Muyassar, dan oleh karena itu kita akan mendengarkan secara atau siaran ulang dari kajian ini, di mana pembahasan yang akan kita dengarkan adalah surah Ar-Rum di

kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 28 sampai ayat 30 dari surat yang mulia ini.

قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fatoran nasa alaiha. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Dalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa orang-orang musyrik yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan telah berlaku zalim dalam kehidupan mereka, bahwa mereka itu memiliki sifat pembangkang. Walau kita jelaskan kepada mereka dengan beribu argumen, mereka akan tetap ngotot di atas kebatilan yang mereka anut. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat 29 bahwa barang siapa yang telah ditetapkan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Walau kita berikan berbagai macam bukti, argumen, dalil, permisalan yang tidak mungkin mereka bantah sebagaimana yang disebutkan di ayat 28. Tetap saja mereka akan berlarut-larut di atas kesesatan. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam untuk tetap istiqamah di atas agama yang lurus, di atas agama tauhid. Dan agama tauhid itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan naluri yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hati setiap manusia. Dan perintah kepada Nabi alaihi salatu wasalam merupakan perintah kepada umatnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia

0: tidak mengetahui. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah ta'ala mengatakan, fa'aqim wajhaka ayyuhar rasul anta wa manittaba'aka, fa'aqim ayyuhar rasul anta wa manittaba'aka wajhaka wastamir ala dini alladhi syara'ahullahu lak. Maka hadapkanlah wahai rasul, kamu dan orang-orang yang mengikutimu untuk menghadapkan wajahmu, dan teruslah di atas agama yang telah Allah syariatkan bagimu, wahuwal Islam alladhi fatarallahu nasa alaiha, yaitu agama Islam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan fitrah manusia di atasnya. Fabaqa'ukum alaih wa tamassukukum bihi wa tamassuka bi wa tamassukun bi fitratillahi minal imani billahi wahdah. Maka keteguhanmu di atas agama Islam dan keberpegang teguhanmu dengannya merupakan bentuk kekomitmenan kamu terhadap fitrah Allah dari keimanan kepada Allah semata. La tabdila li khalqillahi wa dinih. Tidak ada perubahan bagi pencipta, bagi fitrah Allah dan agamanya. Fahuwa tariqul mustaqim al-musilu ila ridhallahi rabbil alamin wa jannatih. Dia adalah jalan yang lurus yang dapat menghantarkan manusia kepada keriduan Allah Rabbul Alamin dan surganya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, annalladhi amartahu bihi ayyuhar rasul huwa dinul haq duna siwah, bahwa apa yang engkau perintahkan itu wahai rasul, dialah merupakan agama yang benar tanpa selainnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menghadapkan wajahnya ke dalam agama Islam yang lurus. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya menegaskan bahwa orang-orang yang zalim itu akan terus membangkang dan ngotot di atas kebatilan, setelah dijelaskan kepadanya berbagai macam bukti dan permisalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Seakan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau tidak perlu terlalu mempedulikan mereka. Yang terpenting, hadapkan wajahmu dan orang-orang yang mengikutimu. Mengapa di dalam tafsir di sana disebutkan fa'aqim wajhaka wa manittaba'aka, dan hadapkanlah wajahmu bersama dengan orang-orang yang mengikutimu. Di sini tidak disebutkan di dalam ayatnya, tapi kemudian muncul di tafsiran para ulama, karena perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perintah bagi seluruh pengikutnya, bagi seluruh umatnya, selagi tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi kalau seandainya tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka setiap perintah kepada Nabi maka berarti juga perintah kepada umatnya. Ya, oleh sebab itulah misalnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam surat At-Talaq misalnya, atau dalam surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, wahai nabi jikalau kalian menceraikan kaum wanita. Wahai nabi, dipanggilannya kepada nabi itu, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, jikalau kalian menceraikan para wanita. Di sini kok berubah jadi kalian? Di sana tidak disebutkan ya ayuhan nabi idza talaqtan nisa, wahai nabi jika engkau menceraikan perempuan, ini istrimu. Tapi di sini disebutkan wahai nabi jikalau kalian. Kenapa menjadi kalian? Karena perintah kepada nabi sama dengan perintah kepada seluruh umatnya. Maka demikian pula di dalam ayat yang mulia ini, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ketika orang-orang yang musyrik itu memalingkan wajah mereka dari seruan dan ajakanmu, maka hadapkanlah wajahmu wahai rasul bersama dengan orang-orang yang mengikuti ajaranmu, lid-dini hanifa, untuk agama yang lurus. Hanifa maknanya adalah al-ma'il. Hanifa artinya bengkok. Tetapi di dalam semua terjemahan mushaf Al-Quran pasti akan diterjemahkan lurus. Demikian juga di dalam tafsir, semuanya akan terjemahkan hanifan maksudnya adalah mustaqiman, lurus. Padahal makna awal daripada hanif itu adalah ma'il, bengkok. Karena bengkok dari yang bengkok adalah lurus. Ya, agama orang-orang musyrik itu agama yang menyimpang, agama yang bengkok. Maka bengkok dari yang bengkok sama dengan lurus, gitu kan? Maka oleh sebab itu agama Islam dikatakan agama yang hanif, agama yang lurus, karena dia bengkok dari kesyirikan. Dia menyelisihi jalan orang-orang musyrik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang zalim di ayat 29, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya untuk bengkok dari jalan yang bengkok itu. Maka bengkok dari yang bengkok sama dengan lurus. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Karena agama Islam, agama yang lurus itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Ya, agama yang sesuai dengan naluri manusia. Ya, disebutkan di dalam footnote di sini di dalam mushaf edisi Indonesia, yang dimaksud dengan fitrah Allah adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah memiliki naluri beragama tauhid. Oleh sebab itu ajaran agama tauhid, ajaran sunnah itu selalu sesuai dengan fitrah. Oleh sebab itu dia sangat mudah untuk diterima, karena selalu sesuai dengan akal sehat. Pastikan ajaran agama Islam tidak bertentangan dengan akal sehat. Pastikan ajaran Islam tidak bertentangan dengan sains dan penemuan modern. Pasti itu. Ya, dan tidak mungkin ada satu ajaran Islam yang kontradiktif antara ajaran yang satu dengan ajaran agama Islam yang lainnya. Pasti semuanya sinkron, tidak ada kontradiktif. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, maka akan didapatkan perselisihan yang sangat banyak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Islam dengan fitrah. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas naluri akidah tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah, lingkungannya lah yang merubah dia. Apakah dia menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kenapa Islam dikatakan agama fitrah? Al-Imam Ibnu Asyur rahimahullahu taala di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan wasofal atau wusifal Islam bi annahu fitratallahi. Allah telah mensifati agama Islam bahwa agama Islam itu disebut dengan fitrah, anna aslal i'tiqad fihi jarin ala muqtadal fitratil aqliyah. Karena semua keyakinan yang ada di dalam agama Islam itu sesuai dengan fitrah dan naluri manusia. Ya, oleh sebab itu coba kita lihat ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu sangat mudah diterima, enak dipahami tanpa beban, karena selalu selaras dengan akal sehat. Berbeda dengan aliran-aliran dan ajaran-ajaran sesat gitu ya. Seperti sekarang misalnya banyak cerita-cerita dan dongeng-dongeng yang diangkat oleh sebagian kalangan. Ya, misalnya ada disebutkan bahwa nenek moyang mereka ya itu bisa mengkhatamkan Al-Quran 7.000 kali dalam satu malam. Misalnya begitu kan. Nah, ini kan bertentangan dengan akal sehat. Ada lagi yang mengatakan bahwa buyut mereka gitu kan bisa menarik kembali pesawat yang sudah take off gitu kan, bisa mundur kembali. Ada yang mustahil ya nih. Ada yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka melakukan Isra Mi'raj dalam satu malam 70 kali misalnya begitu kan. Nah, ini kan bertentangan dengan akal sehat nih. Ya, dongeng-dongeng seperti itu dipastikan dia akan tertolak. Ya, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan ajaran sunnah itu, mengapa kemudian saat ini orang berbondong-bondong untuk mengikuti manhaj salaf di berbagai macam penjuru dunia? Karena ceritanya pasti sama gitu. Ya, ada salah seorang ikhwah di Sidoarjo beberapa tahun yang lalu, ya, dia sengaja menemui saya di Bandung. Waktu itu kita ngadakan daurah, katanya saya ingin ketemu sama antum, Ustaz. Beliau katakan, saya pertama kali mengenal manhaj salaf itu mendengarkan ceramah-ceramah antum melalui kaset audio. Kebetulan ada sepupu beliau itu bekerja di Saudi Arabia, setiap bulan selalu mengirim kaset kepada beliau. Waktu itu masih zaman kaset pita itu gitu kan. Akhirnya beliau katakan, yang saya kagumi dari dakwah ini, dari dakwah sunnah ini, kata beliau, itu ceritanya sama. Katanya, antum yang berdakwah di Saudi dengan ustadz yang berdakwah di Sidoarjo, di Surabaya, di Jember, di Jakarta, di mana, kok ceritanya itu sama gitu. Tanpa ustadz-ustadz ini terkadang saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita katakan ya pasti sama karena sumbernya adalah sama. Berbeda dengan ya mereka yang terkadang mengaku dirinya paling aswaja begitu kan. Terkadang cerita-cerita dakwah yang mereka sampaikan itu memang berbeda antara kiai yang satu dengan kiai yang lain. Kenapa? Karena memang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sanadnya tidak jelas, enggak sahih. Sumbernya juga tidak jelas pula. Tetapi ajaran Islam itu pasti sesuai dengan fitrah. Wa amma tashri'atuhu wa tafari'ihi wa taftafari'uhu fahiya imma umurun fitriyah aydan ay jariyah wifqa ma yudrikuhul akal wa yashadu bihi wa imma antakuna lisolahi mimma layunafi fitratuhu. Demikian juga kata Ibnu Asyur, bahwa semua ajaran syariat Islam dan cabang-cabangnya itu senantiasa bersesuaian dengan fitrah manusia dan tidak bertentangan dengannya. Ya. Oleh sebab itulah hatta orang-orang yang notabene-nya tidak beragamakan Islam, kapan mereka membaca Al-Quran, kapan mereka membaca sunnah Nabi SAW, maka mereka akan tertarik dengan agama ini karena agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, yang sesuai dengan penciptaan Allah di saat Allah menciptakan manusia itu. La tabdila li khalqillah. Ya, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tetap di atas fitrahnya. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maksudnya adalah Islam yang sesuai dengan fitrah itu. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan disinilah berarti pentingnya bagi kita sekalian untuk semakin giat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya manusia yang tidak mengikuti agama ini sebabnya adalah karena ketidaktahuan. Andaikan mereka mengetahui keindahan agama ini dan kebenaran risalah dan ajarannya, maka niscaya mereka pun akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Saya dukhuluna fi dinillahi afwaja. Namun yang menjadi permasalahan karena lemahnya dakwah yang disampaikan oleh kaum muslimin, tidak semua orang terlibat untuk mengajak orang lain ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka tersisalah sebagian manusia yang belum mendapatkan informasi tentang Islam itu sendiri. Ya, Oleh sebab itu banyak orang-orang Eropa yang baru mendapatkan hidayah atau orang-orang Jepang mencela kita kaum muslimin setelah mereka mendapatkan hidayah. Mereka katakan ini semua adalah karena sebab kalian. Andaikan kalian semua menyampaikan agama ini kepada manusia, maka pasti kami sudah masuk Islam dari sejak dahulu kala, katanya. Tetapi karena ya tidak semua orang mereka berusaha untuk menyebarkan agama ini, padahal untuk menyebarkan agama ini sangatlah mudah, walau hanya dengan men-share ya ajaran-ajaran Islam melalui jejaring sosial dengan mengikuti akun-akun terpercaya, lalu kemudian membagikannya ulang kepada teman-teman yang memiliki link dengan akun kita, maka itu pun sudah bagian daripada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan orang masuk Islam akibat mengenal Islam dari jejaring sosial. Namun sebagian orang tidak memiliki ketertarikan dengan itu semua. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ya li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Engkau memberikan petunjuk kepada seseorang sehingga orang itu mendapatkan petunjuk karena wasilah dan perantaraan kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna merah. Dan unta yang berwarna merah itu adalah merupakan aset dan harta yang paling berharga di zaman dahulu kala. Ya, dan Nabi SAW juga beliau telah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menjadi pelopor dalam kebaikan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun juga. Dan kita menjadi sebaik-baik manusia itu bukan karena hanya sekedar belajar, tetapi juga karena kita mengajarkan apa yang kita pelajari. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Apakah Nabi cukup bersabda sampai di situ? Tidak. Nabi SAW masih melanjutkan, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh sebab itu semestinya masing-masing dari kita sekalian memiliki ruh dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keinginan dan semangat di dalam menyampaikan agama ini kepada orang lain. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah ikhwatal iman, kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita satu ayat di surah Ar-Rum, dan selanjutnya kita punya waktu beberapa menit, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ada yang bertanya, menyoroti para kaum salaf yang selalu mendakwakan bahwa agama ini dibangun di atas dalil, ketika ada dalil maka dikerjakan, ketika tidak ada dalil maka ditinggalkan. Kalau begitu, kata mereka, apa dalilnya pembagian tauhid menjadi tiga, apa dalilnya ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan seterusnya. Syukran.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para ulama rahimahumullahu taala ketika menyusun ya ilmu-ilmu tersebut hanyalah untuk memudahkan kita sekalian para penuntut ilmu untuk memahami agama ini. Ya, sehingga kemudian dari sejak zaman misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu muncul seorang ahli nahwu yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali misalnya, menyusunlah ilmu nahwu. Mulailah huruf-huruf Arab itu dikasih titik, dikasih tanda, dikasih harokat yang sebelumnya tidak ada. Anda bayangkan kalau seandainya huruf-huruf Arab itu tidak pakai titik, tidak pakai tanda-tanda baca, tidak pakai harokat. Kita saja saat ini sudah diberi harokat, sudah diberi titik, masih kesulitan gitu kan. Apalagi kalau seandainya tulisan-tulisan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dibuatkan kaidah oleh para ulama, maka akan semakin sulit bagi kita sekalian untuk memahaminya, terutama adalah kita orang-orang ajam. Ya, kita tidak bisa membedakan mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa, mana huruf nun, mana huruf ya, karena semuanya sama bentuknya. Maka datang kemudian Abul Aswad Ad-Duali dan para ulama yang lain, diberikanlah tanda-tanda itu untuk memudahkan kita. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit, gitu kan. Maka kemudian para ulama ketika menyusun ilmu-ilmu yang tidak dikenal di zaman dahulu itu bukan merupakan perkara yang bid'ah, karena tidak ada sesuatu yang dirubah dalam agama itu sendiri. Contoh misalnya ilmu tajwid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal namanya idhar, idgham, ikhfa, istilah-istilah itu tidak ada. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka membaca Al-Qur'an, dalam prakteknya mereka mengamalkan ilmu tajwid dan dengan benar. Nah, tetapi kemudian untuk memudahkan generasi berikutnya dibuatlah kaidah-kaidah itu. Sama misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau membuat ilmu yang tidak pernah dikenal oleh para ulama sebelumnya, yaitu ilmu apa yang disusun oleh Imam Syafi'i? Ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih. Maka setelah Imam Syafi'i dengan ketajaman ilmu beliau membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kata Imam Syafi'i, ternyata perintah itu bertingkat. Ternyata larangan itu juga bertingkat. Sehingga beliau mulai simpulkan tuh, ada yang namanya al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Ada lima hukum taklifi. Ada yang namanya haram, ada yang namanya apa? Makruh, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah. Itu tidak dikenal sebelum zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Akhirnya Imam Syafi'i menulis sebuah kitab yang bernama, ya misalnya kitab Ar-Risalah. Kitab pertama dalam usul fikih. Kemudian datang setelah itu Abu Hamid Al-Ghazali dan para ulama yang lain, ya tulislah kitab Al-Mustasfa dan lain sebagainya dari kitab-kitab usul fikih. Tujuan utamanya untuk apa? Untuk mempermudah. Ada enggak yang dirubah oleh Imam Syafi'i dari hukum-hukum Allah? Tidak ada yang dirubah. Walaupun di zaman Nabi SAW kan sederhana para sahabat Nabi SAW di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu sangat sederhana. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, apa yang dicegah oleh Rasul tinggalkanlah. Oleh sebab itu kalau di zaman dahulu, di zaman para sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, mereka tidak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini perintah ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Ya. Mereka yang jelas begitu diperintahkan oleh Rasul mereka kerjakan. Ketika mereka pun tahu tidak bertanya lagi ini fardu ain atau fardu kifayah, enggak, karena mereka sudah paham. Namun untuk memudahkan para penuntut ilmu yang datang belakangan agar lebih sistematis, ya, maka dibuatlah kaidah-kaidah seperti itu. Ya, dibuat kaidah-kaidah seperti itu. Sama dengan ilmu nahwu, sama dengan ilmu sharaf. Demikian juga di dalam tauhid. Di dalam tauhid para ulama menyebutkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan tauhid itu menjadi dua. Ya, ada tauhid al-ilm wal ma'rifah, ada tauhidul qasdi wat talab. Ya, ada yang mengatakan ada tiga. Tidak menjadi masalah la musyahata fil istilah, walau kita mengatakan ada dua, walau kita katakan ada tiga, dia tidak merubah hakikatnya aslan. Para ulama rahimahumullahu taala, ya, para ulama rahimahumullahu taala, mereka membuat kaidah itu adalah hasil daripada istiqra namanya. Istiqra itu hasil pengkajian. Oh, setelah diteliti misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tauhid menjadi tiga misalkan? Setelah dipelajari, kita lihat bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah ini adalah lafzul jalalah, diambilkan dari kata-kata ilah. Ilah artinya makhluk yang diibadahi. Makhluk artinya ma'bud, yang diibadahi. Oh, berarti Allah satu-satunya ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Ini berarti dinamakan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oh, ini berarti nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama Allah menunjukkan pada sifatnya. Jadilah dikatakan oleh para ulama ini namanya tauhid asma wa sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb, apa itu arti Rabb? Rabb itu artinya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Allah pencipta, pemilik alam semesta, pengatur alam semesta. Berarti ini yang dinamakan dengan apa? Rububiyah. Ya, dengan itu kemudian para ulama mengatakan, menyimpulkan bahwa tauhid itu ada tiga. Dia bukan merupakan sesuatu yang baru. Ini hanyalah istilah. Anda mau menamakan apa saja. Kalau ada yang lebih tepat silahkan. Hanya sanya para ulama rahimahumullah mengingkari sebagian pembagian tauhid misalkan karena dipandang kurang tepat. Misalnya ada ulama yang mengatakan tauhid itu terbagi menjadi empat. Ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhid hakimiyah. Ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala atau mengesakkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa? Dalam hukum. Misalkan, ya seperti misalnya ada kelompok dari Ikhwanul Muslimin katakan membagi tauhid itu menjadi empat. Karena tendensi yang menjadi pusat perhatian dakwah mereka adalah bagaimana apa? Untuk menegakkan hukum Allah. Ya, untuk menguasai pemerintahan. Maka mereka kemudian mengatakan ada yang namanya tauhid apa? Hakimiyah. Kemudian dibantah oleh para ulama, ya ahlu sunnah mengatakan bahwa pembagian ini bukan berarti salah tetapi kurang tepat. Karena hakimiyah ini kan sudah masuk bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu al-hakim dan al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha penentu hukum. Ini sudah masuk ke dalam tauhid apa? Rububiyah, dan sudah masuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, rububiyah. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penentu hukum, inil hukmu illa lillah. Sudah masuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Sehingga penetapan tauhid menjadi empat ini bukan sesat, tapi kita katakan kurang tepat. Seperti misalnya contoh kita mengatakan di Sulawesi Tenggara ini ada berapa kota kabupaten? Ada 17. Enggak tahu kalau sudah ada pemekaran yang baru karena sering sekali pemekaran di sini. Ya, katakan 17 kabupaten kota. Tiba-tiba ada yang mengatakan, "Enggak, bukan 17 tapi 18." Loh, yang ke-18 apa? Kota Kambu. Ya, dia mengatakan misalnya Kota Kambu. Loh, kita katakan enggak, Kota Kambu itu adalah bagian dari apa? Kota Kendari. Jadi dia bukan merupakan pemerintahan kota tersendiri, tetapi dia adalah bagian dari ya Kota Kendari. Sehingga pembagian itu menjadi tidak tepat, bukan berarti kemudian sesat, tapi tidak tepat. Demikian juga orang yang bagi tauhid menjadi empat itu, dia menjadi tidak tepat gitu. Ya, sehingga kita katakan bahwasannya ini adalah dari kemaslahatan yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan para ulama telah bersepakat akan bolehnya menyusun ilmu-ilmu seperti itu, membuat kaidah-kaidah. Ya, baik itu kaidah dalam masalah tauhid, kaidah di dalam masalah fikih, kaidah di dalam masalah hadis, ya, kaidah di dalam masalah tafsir, kaidah dalam bahasa Arab. Ini adalah merupakan sesuatu yang dikenal. Sehingga pembagian tauhid menjadi tiga, pembagian hukum menjadi lima, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah demi untuk memudahkan para penuntut ilmu di dalam mempelajari agama ini. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir dari jamaah, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, pertanyaannya terkait kajian kemarin sore, dikisahkan tentang Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau itu punya keteguhan dalam mengelola emosi dan perasaan, seperti ketika meninggal suaminya, beliau kemudian teguh dalam mendidik anak, menolak lamaran-lamaran lelaki yang ingin menikahinya. Terus kemudian ketika sudah menikah dengan Abu Thalhah, anaknya meninggal, beliau bisa mengatur itu semuanya dan memberikan informasi kepada suaminya di waktu yang sangat tepat. Dan ini ternyata dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana, tentu saja hal ini tidak lumrah dimiliki oleh laki-laki ataupun wanita, apalagi wanita yang dominannya adalah perasaan. Akan tetapi mungkin pembahasan khusus tentang bagaimana perasaan ini dikelola sehingga tidak menjadi berlebihan, itu bagaimana kiat-kiatnya. Terus kemudian yang kedua Ustaz, ketika sholat kita berdoa dalam bahasa Arab ya, akan tetapi apakah misalnya gumaman dalam hati, misalnya kita bergumam dalam hati, apakah itu boleh dilakukan dengan bahasa Indonesia karena minimnya pengetahuan kita tentang bahasa Arab tersebut, entah itu sholat wajib atau suka sholat sunnah. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Untuk membangun keteguhan dalam hati seseorang dalam menyikapi berbagai macam musibah dan peristiwa yang dialaminya, semuanya kembali kepada faktor keimanan terhadap qada dan qadar. Memang di dalam mempelajari al-qada dan qadar ya, itu terkadang kebanyakan dari kita sekalian mempelajarinya hanya sebatas teori. Padahal yang lebih tertuntut dari kita dalam keimanan terhadap qada dan qadar itu kan dalam praktek amaliyah, bukan dari segi teorinya. Oleh sebab itu Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala, beliau pernah bercerita itu, ketika ada sesuatu yang membuat beliau kecewa gitu, beliau sempat marah gitu kan. Beliau kemudian ditegur sama istrinya. Ya beliau bilang, Abi tidak beriman kepada qada dan qadar kah, katanya begitu. Itu ya bagaikan ya ditampar ya di muka sendiri gitu. Saya ini, kata beliau, adalah orang yang tahu betul tentang iman secara teori loh, terhadap bagaimana semestinya seorang mukmin beriman kepada qada dan qadar. Saya mengetahui aliran-aliran dan kelompok-kelompok yang menyimpang ya dalam masalah qada dan qadar, dan saya juga bisa membantah mereka. Tetapi ternyata memang dalam teori itu yang paling berat, iman kepada qada dan qadar. Dan semua dalam memanage perasaan ini kan kembalinya kepada bagaimana kualitas keimanan qada dan qadar kita gitu. Ya seperti apa yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim, baik ketika meninggal Malik suaminya yang pertama, ya bagaimana keteguhan beliau ketika mendidik Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian setelah beliau menikah kembali dengan Abu Thalhah, lalu punya anak, lalu kemudian meninggal di waktu malam gitu kan. Kemudian beliau begitu anaknya meninggal tidak langsung menyampaikan kepada suaminya, tetapi mencari momen yang tepat sampai ia menghiasi dirinya terlebih dahulu sampai kemudian berhubungan suami istri. Setelah itu semua selesai, suaminya sudah merasa tenang, tentram. Dan konon laki-laki itu kalau sudah itu terpenuhi ya sudah, dia tenang banget gitu kan. Baru kemudian disampaikan oleh Ummu Sulaim bahwa anak kita sudah diambil oleh Yang Maha Kuasa. Dengan penyampaian yang sangat indah gitu kan. Bagaimana jika lo ada orang yang menitipkan barang kepadamu, lantas kemudian barang itu diambil oleh yang punyanya, apa yang hendak kau lakukan? Ya kan tidak apa-apa karena itu yang punyanya. Ketahuilah bahwa anak kita sudah diambil sama yang menitipkannya kepada kita sekalian. Wow, itu luar biasa, keteguhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu dipuji oleh Nabi SAW. Ini adalah kembali kepada apa? Keimanan kepada qada dan qadar. Ya, kita pada umumnya mempelajari iman kepada qada dan qadar itu hanya sebatas teori. Kita tahu ada 4 tingkatan iman kepada qada dan qadar, begitu kan? Ada kelompok Jabriyah, ada Qadariyah, dan bagaimana cara kita membantah mereka. Itu baru teori. Teorinya orang yang mendapatkan musibah itu imma dia ya apa namanya marah, atau dia itu sabar, atau dia itu ridho, atau dia itu syukur, gitu kan. Kita tahu semua. Tapi begitu kita mendapatkan musibah, disitulah kita teruji. Ya, apa yang pertama kali terlontar dalam di mulut kita. Kita terkadang mendapatkan musibah. Kendaraan kita, la samahallah, semoga tidak terjadi misalnya tabrakan. Sebagian orang begitu tabrakan, yang keluar dari mulutnya semuanya kutukan dan celaan. Ya, apa yang pertama kali kita ucapkan? Apakah kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillahi ala kulli hal? Atau kemudian ucapan-ucapan yang menunjukkan emosi dan kemarahan kita, berarti kan itu tasakhut. Oleh sebab itu ketika ada seorang wanita duduk di atau ya duduk di kuburan meratapi dan menangisi anaknya yang meninggal dunia, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya amatallah ittaqillah wasbiri, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tiba-tiba kemudian wanita itu mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, katanya gitu. Kau menjauh dariku karena kau bilang seperti itu karena kau belum merasakan apa yang aku rasakan. Akhirnya kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, itu tadi barusan yang menegurmu itu Rasulullah loh. Ya, kalau kata orang Kendari bilang, begitukah? Karena tidak tahu kalau itu yang menegurnya Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian wanita ini langsung mendekati Rasulullah SAW. Dan beliau meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, maaf wahai Rasulullah, saya begini dan begitu. Rasulullah SAW mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada benturan yang pertama. Kalau sekarang kau mau bilang sabar, sudah terlambat nih, gitu kan. As-sabru inda sadmatil ula. Dan itu teruji. Ya, berkenaan dengan qada dan qadar ini, memang teorinya gampang gitu. Tapi di saat kita mengalami sebuah musibah, di situ kita teruji. Di situlah namanya ujian. Ya, baik laki-laki atau perempuan, kita lihat beriman kepada qada dan qadar seperti apa ketika mendapatkan musibah. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua berkenaan masalah doa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah ditanya, mana yang lebih bagus ketika kita berdoa, menggunakan bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah, dengan tata bahasa yang baik, atau menggunakan bahasa Arab pasaran jika kita tidak menguasai bahasa fusha? Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan yang lebih baik itu adalah berdoa dengan bahasa yang paling kita pahami. Afdolnya tentu dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga redaksi doa kita sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran misalnya, atau disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnah. Karena dengan demikian berarti itu lebih menjadi lebih tepat dan lebih muttabi, yakni lebih mengikuti Al-Quran sunnah. Kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama misalnya. Ya, doa-doa dalam Al-Quran kita baca jika kita menguasai dan mengerti artinya. Ya, demikian juga doa-doa dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dibaca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita membacanya sesuai sama atau minimal mirip dengan apa yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kita tidak mampu untuk melakukannya dan kita bisa berdoa dengan bahasa daerah kita, maka berbicaralah, berdoalah dengan bahasa daerah, kecuali dalam doa-doa yang sifatnya muqayyad, karena di sana ada kadar minimal doa yang harus dikuasai oleh seorang muslim. Apa kadar minimalnya? Kadar minimalnya adalah doa-doa sholat atau wirid-wirid sholat itu harus dibaca persis seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak boleh digantikan dengan bahasa yang lain. Tetapi di dalam sholat pun di sana ada ruang bagi kita sekalian untuk memanjatkan doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti di saat kita sujud, setelah kita membaca doa muqayyad, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli, lalu kemudian setelah itu kita mau berdoa kepada Allah dengan doa tambahan, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan tidak cukup, namanya membaca itu tidak cukup dengan apa yang terbesit dalam hati. Kalau itu belum berhitung, belum terhitung sebagai doa. Ya, dia baru bisikan hati. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, innallaha afa'an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi au tatakallam. Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang terbesit dalam hatinya selagi dia belum mengamalkannya atau ya mengucapkannya. Oleh sebab itu bacaan-bacaan dalam sholat kita harus diucapkan dan ucapan itu harus diikuti dengan gerakan mulut. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan apabila ada orang sholat tetapi tidak membaca bacaan sholat dengan gerakan mulut, sholatnya tidak sah. Sebagian orang sholat langsung tidak ada bunyi sama sekali, tidak ada diikuti dengan gerakan mulut. Tidak ada takbiratul ihram, takbiratul intiqal, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan al-fatihah, tidak ada. Semuanya bisu, beribu bahasa. Tidak gerak mulutnya. Sholatnya tidak sah. Karena bacaan itu harus diikuti dengan gerakan mulut. Ya, oleh sebab itu, dalam hukum sumpah, dalam hukum nazar, itu tidak sah kecuali jikalau seseorang mengucapkannya. Ada seseorang misalnya sering ada orang mengatakan, Ustaz saya pernah bernazar, kalau saya begini maka akan begini. Saya tanya, nazar itu pernah Anda ucapkan atau tidak? Tidak, cuma ada dalam hati. Kita katakan itu bukan nazar. Para ulama mengatakan itu belum sah nazarnya sampai diucapkan. Kalau dia ucapkan, saya bernazar jika saya lulus maka saya akan berinfak ya 1 juta rupiah. Jika dia ucapkan itu, jadilah nazar. Tapi kalau baru niat, nanti kalau saya lulus saya mau pergi umroh gitu kan. Tapi dalam hati aja tidak diucapkan, itu belum terhitung sebagai apa? Nazar. Ya, karena sesuatu itu harus diucapkan, termasuk juga diantaranya adalah doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita ucapkan, wallahu taala alam.
1: Baik. Ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikianlah kita telah mendengarkan jawaban-jawaban dari guru kita dari pertanyaan yang kita ajukan di sesi tanya jawab pagi ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua dan kita akhiri kajian kita pagi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ box barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Qala al-mufassirun rahimahumullahu
3: ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
9: Assalamualaikum,
10: Kona. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: Eh, apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
11: Eh, baru bagaimana motorku?
9: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
9: Masya Allah.
10: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
12: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal, Kendari, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu zikir pagi. Oleh karena itu mari sejenak kita menenangkan hati dan pikiran. Kita tinggalkan sejenak kesibukan yang ada dan kita hadirkan hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga zikir pagi yang kita lantunkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di dalam hati, keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita lakukan, perlindungan dari segala keburukan serta kemudahan dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tentunya setiap zikir dan doa yang kita panjatkan, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi yang sedang sakit, serta memberikan kekuatan dan kesabaran dalam setiap ujian yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, kami hadirkan di ruang dengar Anda yaitu program acara zikir pagi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Radio Mu'adh bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
13: Azkarus sabahi wal masa.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
1: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta.

0: juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Setiap hari sahabat Muaz, kita alhamdulillah tidak pernah luput dari yang namanya mungkin sarapan atau makan siang atau mungkin makan malam. Tapi pernahkah sahabat Muaz dimanapun Anda berada bertanya, apakah untuk bisa makan sehat itu kita harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal? Karena seringkali ketika mendengarkan istilah makanan sehat, mungkin yang terbayang justru makanan-makanan yang harganya tidak murah. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan melihat pertanyaan tersebut, bukan hanya dari pendapat atau pengalaman sehari-hari, tetapi dari sebuah penelitian ilmiah. Dan kita akan mencari tahu di mana ada sebuah penelitian yang mencoba melihat hubungan antara kualitas makanan dan biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkannya. Jadi benarkah makan sehat harus mahal? Kita akan cari tahu bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muaz kalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah, bagaimana kabar Sahabat Muas hari ini? Ya, semoga Sahabat Muas semuanya dalam keadaan sehat, tubuhnya terasa segar, dan tentu siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan hampir setiap hari kita melakukannya, yaitu makan. Kita makan tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi pertanyaan yang sering muncul adalah terkait makan ini, apakah makan yang sehat itu harus mahal? Coba dipikirkan sebentar ya. Ketika kita mendengar kata makan sehat, apa yang kira-kira langsung muncul di pikiran Sahabat Muas? Mungkin salad atau buah-buahan yang segar, yang mahal, atau makanan organik, atau makanan dengan label-label kesehatan yang kadang harganya memang jauh lebih tinggi. Lalu muncul anggapan bahwa kalau mau sehat berarti kita harus siap mengeluarkan uang yang lebih banyak. Tapi apakah memang demikian? Nah, di kesempatan pagi hari ini kita tidak akan menjawabnya hanya berdasarkan pendapat, tapi kita akan melihatnya melalui sebuah penelitian ilmiah. Dan penelitian ini dilakukan oleh Farabti dan rekan-rekannya, termasuk peneliti dari Universitas Erlangga, dan diterbitkan dalam Journal of Nutritional Science pada tahun 2022. Nah, judul penelitiannya itu cukup panjang ya, tapi sederhananya penelitian ini ingin melihat hubungan antara kualitas makanan, kandungan kalium, dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pola makan tersebut. Nah, setelah mendengarkan judulnya tadi, mungkin kita mendengarkan kandungan kalium. Kenapa kalium? Sahabat teman dimanapun Anda berada, mungkin bertanya kenapa yang dibahas kalium. Jadi kalium ini adalah salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh. Nah, penelitian ini secara khusus itu melihat pola makan yang disebut low sodium high potassium atau disingkat dengan LSHP. Sederhananya sahabat teman dimanapun Anda berada, rendah natrium tinggi kalium. Natrium tentu sudah tidak asing bagi kita. Salah satu sumber natrium yang paling mudah kita temui adalah garam. Sementara kalium ini bisa kita dapatkan dari berbagai jenis makanan, termasuk buah, sayuran, dan berbagai bahan pangan lainnya. Nah, para peneliti ingin melihat kalau kita menyusun pola makan yang lebih rendah natrium dan lebih kaya kalium, bagaimana kualitas gizinya? Dan yang tidak kalah menariknya, berapa biaya yang harus kita keluarkan. Bagaimana penelitiannya? Sobat teman dimanapun Anda berada, sekarang kita akan masuk sedikit ke cara penelitian ini dilakukan. Tentunya kita tidak akan membahas statistik yang rumit ya. Jadi peneliti menyusun 70 menu makanan. Menu tersebut kemudian dibagi menjadi dua pola. Jadi yang pertama, pola makan yang tadi kita sebutkan yaitu low sodium high potassium atau disingkat LSHP, yaitu pola makan rendah natrium dan kaya kalium. Ini pola makan yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pola makan pembanding yang dibuat berdasarkan pola makan Indonesia yang biasa dikonsumsi. Nah, masing-masing pola makan kemudian disusun dalam siklus selama 7 hari. Dalam sehari, menu tersebut terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Jadi peneliti bukan hanya menghitung 1 piring makanan. Mereka menyusun keseluruhan menu, kemudian mereka menghitung kandungan gizinya. Berapa proteinnya, berapa seratnya, berapa kalsiumnya, berapa magnesiumnya, kemudian berapa vitamin C-nya, berapa kaliumnya, dan tentu saja berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, untuk menghitung biayanya, peneliti kemudian menggunakan data harga pangan di Surabaya dan beberapa sumber data harga pangan Indonesia. Harga yang digunakan dikumpulkan pada September sampai dengan November tahun 2019. Lalu bagaimana kemudian hasilnya? Nah, ini bagian yang menarik tentunya. Ketika dibandingkan dengan pola makan pembanding, pola makan LSHP memiliki beberapa karakteristik gizi yang lebih baik. Kandungan protein lebih tinggi, serat lebih tinggi, magnesium lebih tinggi, kalsium lebih tinggi, vitamin C ya lebih tinggi, dan tentu saja kandungan kaliumnya lebih tinggi. Nah, di sisi lain, kandungan lemak total dan lemak jenuhnya lebih rendah. Nah, ini untuk pola makan yang pertama. Kepadatan energinya juga lebih rendah. Jadi secara umum, pola makan yang pertama ini yang dirancang dalam penelitian tersebut memiliki karakteristik yang lebih kaya zat gizi dan lebih rendah beberapa komponen yang perlu dibatasi. Tapi kemudian ada satu hal yang menarik, yaitu ternyata biayanya lebih tinggi. Rata-rata biaya menu LSHP ini ya dalam penelitian adalah sekitar 35.000 per orang per hari. Nah, sementara menu pembandingnya yaitu sekitar 26.000 rupiah per orang per hari. Ada perbedaan sekitar 9.000 rupiah. Tetapi sekali lagi sahabatmu dimanapun Anda berada, angka ini adalah biaya dalam rancangan penelitian tentunya berdasarkan harga pangan tahun 2019 dan perhitungan menu sekitar 1.800 kilokalori. Jadi jangan kemudian juga diterjemahkan sebagai sekarang makan sehat pasti 35.000 rupiah sehari, bukan begitu. Tapi angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi menu yang dirancang dalam penelitian pada saat penelitian dilakukan. Jadi kemudian makan sehat memang mahal. Nah, sampai di sini mungkin ada sahabat Mos yang berpikir berarti benar ya, makan sehat itu mahal. Kita jangan buru-buru menyimpul, kita akan simak ya selanjutnya. Karena yang sebenarnya ditunjukkan penelitian ini adalah dalam rancangan menu penelitian tersebut, pola makan yang lebih kaya zat gizi memang membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Bahkan peneliti menemukan hubungan yang kuat antara kandungan kalium yang dan serat dengan biaya makanan. Artinya pada menu yang mereka analisis, yang peneliti analisis ini, semakin tinggi kandungan kalium dan seratnya, biaya diet juga cenderung meningkat. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua makan sehat pasti mahal, tidak juga. Dan ini juga tidak berarti kalau seseorang yang punya uang lebih sedikit, maka dia tidak mungkin makan dengan baik. Justru disinilah kita mendapatkan pelajaran yang lebih besar dari penelitian ini. Makan sehat bukan hanya soal pilihan. Jadi ketika berbicara tentang pola makan sehat, seringkali kita hanya mengatakan, ya tinggal pilih makanan yang sehat. Tapi kenyataan tidak sesederhana itu. Karena ada pertanyaan lain, apakah makanan tersebut tersedia ya? Apakah harganya terjangkau? Apakah mudah diperoleh? Apakah cocok dengan kebiasaan makan keluarga? Dan pola tersebut bisa dilakukan terus-menerus apa tidak? Jadi, makan sehat ternyata bukan hanya persoalan pengetahuan. Bukan hanya persoalan saya tahu mana yang sehat. Tetapi juga persoalan apakah saya mampu mendapatkan dan mempertahankan makanan tersebut. Apakah saya bisa menjangkaunya? Apakah kemudian saya bisa terus mengonsumsinya setiap hari atau bagaimana? Dan itulah salah satu hal penting yang ingin ditunjukkan penelitian ini. Jadi penulis menyebut makanan sebagai salah satu faktor yang dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan pola makan yang kaya zat gizi. Karena itu dibutuhkan strategi agar makanan bergizi lebih terjangkau dan berkelanjutan. Ya sahabat semua dimanapun Anda berada, lalu apa yang bisa kita pelajari dari paper ini, dari penelitian ini? Mungkin kita tidak perlu membawa pulang kesimpulan bahwa makanan sehat itu mahal. Tetapi kita bisa membawa pulang pertanyaan yang lebih baik, yaitu bagaimana caranya mendapatkan pola makan yang bergizi dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena sehat tidak harus berarti kemudian mengikuti tren makanan tertentu, tidak harus selalu membeli makanan yang sedang populer, dan tidak harus selalu menggunakan bahan makanan yang mahal. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita menyusun pola makan secara keseluruhan. Di dalamnya ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sayuran, ada buah, dan juga memperhatikan jumlah garam, gula, dan lemak yang kita konsumsi. Nah, kita bisa melihat bahan makanan yang tersedia kemudian di sekitar kita, yang ada di pasar, yang ada di warung, yang memang dikonsumsi keluarga. Lalu kita belajar menyusun strategi atau pola makan yang baik. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengetahui, kita akan cari tahu apa satu hal penting dari paper ini dan bagaimana kemudian kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, terlebih dahulu kita akan mendengarkan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muath bin Jabal Kendari, 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
7: Antar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
0: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
10: Halo Sobat Fitness.
11: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
12: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
11: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
12: Yoka, kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
12: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
13: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
11: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya sahabat Muat, dimanapun Anda berada masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah telah kita ketahui bersama, kita sedang membahas tentang sebuah penelitian yang mencoba membahas tentang asupan makanan sehat, apakah dia kemudian harus mahal atau sebenarnya kita bisa mendapatkan asupan yang tetap bergizi dan terjangkau di sekitar kita, ya. Jadi penelitian ini ya bukan penelitian yang mengatakan bahwa semua makanan sehat itu mahal. Tapi penelitian ini membandingkan 2 pola menu yang kemudian dirancang oleh peneliti. Jadi hasilnya kemudian perlu tentunya dibaca sesuai konteks. Ini penting dalam memahami penelitian ilmiah. Karena kadang kita membaca satu penelitian, lalu kemudian langsung mengubahnya menjadi kesimpulan yang terlalu luas. Padahal ilmuwan sendiri selalu melihat siapa yang diteliti, kemudian bagaimana penelitian dilakukan, apa yang dibandingkan, kapan penelitian dilakukan, dan apa keterbatasannya. Nah, penelitian ini menggunakan menu yang diformulasikan berdasarkan makanan Indonesia dengan perhitungan harga dari periode tertentu. Jadi hasil memberikan kita gambaran yang penting, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang di setiap daerah akan mengalami biaya yang persis sama dari yang diteliti oleh peneliti. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, apakah makan sehat harus mahal? Penelitian yang kita bahas di pagi hari ini memberikan jawaban yang cukup menarik. Dan dalam penelitian tersebut, pola makan yang dirancang dengan lebih rendah natrium atau garamnya dan lebih tinggi kaliumnya memang memiliki kualitas gizi yang lebih baik dalam beberapa aspek. Tetapi juga memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan pola makan pembandingnya tadi. Namun pesan yang lebih penting bukanlah makan sehat itu mahal, melainkan pola makan sehat dia harus dibuat agar bergizi sekaligus terjangkau dan bisa dilakukan dalam kehidupan nyata. Karena makan yang paling sehat sekalipun tidak akan banyak membantu kalau tidak bisa kita akses, tidak bisa kita pertahankan. Jadi mulai hari ini tidak perlu merasa tentunya bahwa hidup sehat harus selalu mahal. Mari mulai dari apa yang tersedia di sekitar kita. Mulai dari apa yang kita mampu lakukan. Pilih makanan yang dengan lebih bijak, ya. Perhatikan keberagaman makanan yang kita konsumsi, perhatikan tentunya juga porsinya, dan yang paling penting, bangun kebiasaan makan yang baik secara konsisten. Karena kesehatan bukan dibentuk oleh satu kali makan, tapi kesehatan dibentuk oleh kebiasaan yang tentunya kita lakukan hari demi hari. Sahabat semua dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk memilih makanan yang lebih baik, dan diberikan kemampuan untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu di pembahasan kesehatan berikutnya dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan tetaplah bersama kami di Radio Mazbin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
15: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
16: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
15: Banyaknya itu dijual.
16: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
15: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
17: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
18: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
19: Okay? Absen kok dititip? Emang just tip?
20: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
21: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
20: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
22: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
18: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
23: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan pagi hari ini bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Nah, setelah menyimak pembahasan kesehatan dan kita belajar menjaga kesehatan, dan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita dalam menjalani kehidupan. Dan kini saatnya kita akan beralih kepada sesuatu yang juga menjadi kebutuhan kita, tapi lebih tepatnya kepada kebutuhan hati. Sebab bukan hanya tubuh yang membutuhkan asupan dan perhatian, tapi hati pun membutuhkan sesuatu yang menenangkan dan menguatkannya. Dan salah satu atau sebaik-baik asupan bagi hati adalah Al-Quran. Dan Al-Quran bukan hanya tentunya untuk dibaca, tetapi juga untuk dihafalkan, kemudian dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Maka bagi sahabat Muaz sekalian yang saat ini sedang menghafal Al-Quran, yang sedang menjaga hafalannya, atau bahkan yang baru ingin memulai perjalanan bersama Al-Quran, mari luangkan waktu sejenak untuk kembali mendekat kepada kalamullah. Insya Allah Ta'ala bersama kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Quran for Hafiz. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, teman ini saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
2: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
2: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
2: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
3: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
5: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
6: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Hah, gampang Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
1: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
0: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
3: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
4: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
5: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
6: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
5: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
7: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
5: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
8: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
9: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
5: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan pagi hari ini, tentunya bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dalam perjalanan menjalani hari, sahabat Muaz, terkadang tentunya kita tidak membutuhkan nasihat yang panjang. Ada kalanya hanya satu kalimat sederhana yang mampu membuat kita kemudian berhenti ya dari aktivitas kita dan kemudian berpikir dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah kalimat yang baik jika direnungkan bisa menjadi pengingat, bisa menguatkan ketika kita sedang lelah, menenangkan ketika sedang gelisah, mengingatkan kita untuk kembali kepada hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan kita. Bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Kuat Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quot Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quot Islam.
12: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, pernahkah ada sesuatu yang begitu sahabat Muaz ingin miliki?

0: begitu diperjuangkan, begitu didamba-dambakan, didoakan. Tetapi kemudian pada akhirnya tetap tidak menjadi milik kita. Boleh jadi mungkin itu adalah sebuah pekerjaan yang kita inginkan. Atau mungkin sebuah kesempatan yang sudah lama kita tunggu. Sebuah rencana yang kita sudah susun sedemikian rupa. Atau mungkin sesuatu yang bahkan sudah kita anggap sebagai bagian dari masa depan kita. Kita mungkin sudah berusaha, berdoa, sudah mencoba beberapa kali, berkali-kali bahkan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih jalan yang berbeda. Di titik seperti itu, biasanya yang paling sulit bukan lagi adalah usaha dalam mendapatkannya, tetapi adalah usaha melepaskannya, mengikhlaskannya, merelakannya. Melepaskan sesuatu yang kita inginkan biasanya memang bukan perkara yang mudah. Bisa saja kita berkata, saya sudah ikhlas. Tetapi ternyata ketika mengingatnya, hati masih terasa sakit. Kita mengatakan bahwa saya sudah menerima. Tetapi kemudian masih ada di hati itu tanya demi tanya. Kenapa bukan saya? Kenapa harus seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan apa yang saya minta? Sahabat muslim, dimanapun Anda berada, mungkin kita pernah berada di fase seperti ini. Dan pagi hari ini, mari kita belajar satu hal, yaitu belajar melepaskan, belajar kita merelakan. Tetapi melepaskan dalam pengertian ini, bukan berarti kemudian kita juga berhenti berusaha. Bukan berarti kita tidak boleh berharap. Bukan berarti kita ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita berkata, ya sudah. Mungkin ini memang takdir. Padahal kita belum berusaha. Bukan begitu, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berikhtiar, berdoa, mengambil sebab, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Setelah itu hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita, maka kita belajar bersabar dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tentunya yang tidak selalu mudah. Manusia seringkali lebih mudah menerima sesuatu ketika sesuai dengan keinginannya. Kita mudah saja berkata, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doaku. Tetapi bagaimana ketika jawabannya adalah tidak sekarang? Atau bahkan mungkin jawaban dari yang kita inginkan adalah bukan itu. Maka hati kita kemudian diuji. Ada satu ayat, sahabat semua dimanapun Anda berada, yang patutnya kita renungi bersama tentunya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah Al-Baqarah di ayat 216. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan kita tentang kehidupan sangatlah terbatas. Kita melihat apa yang ada di depan mata kita. Kita tahu apa yang kita inginkan. Kita rasakan, kita tahu apa yang kita rasakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin kita berpikir, kalau saja mendapatkan pekerjaan itu, maka niscaya hidup saya pasti lebih baik. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang menjadi atau apa yang akan terjadi setelah kita mendapatkannya. Bisa saja mungkin kita berpikir, kalau saya bersama orang itu, pasti saya bahagia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu perjalanan yang tidak kita ketahui. Kita mungkin bisa saja berpikir, seandainya ini rencana berhasil, semuanya maka akan jadi sempurna. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu yang berada jauh di depan kita. Karena itu, terkadang sesuatu yang kita anggap sebagai kehilangan justru merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang sesuatu yang kita anggap sebagai kegagalan merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik. Bukan berarti kemudian juga setiap kehilangan pasti langsung kita pahami hikmahnya. Tidak. Ada kehilangan yang mungkin bahkan kita baru pahami bertahun-tahun kemudian. Bahkan mungkin ada hikmah yang tidak pernah kita ketahui selama hidup di dunia ini. Tetapi seorang muslim, dia harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, sedang kita tidak mengetahui. Sahabatmu dimanapun Anda berada, belajar melepaskan, merelakan. Juga berarti belajar membedakan antara ikhtiar dan hasil. Ikhtiar adalah bagian dari kita. Dan hasil adalah sepenuhnya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar sebaik mungkin. Kita belajar dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Kita belajar sungguh-sungguh. Tetapi kita tidak bisa memaksakan hasil ujiannya. Kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita tidak bisa memaksakan seseorang menerima usaha kita. Kita juga bisa menjaga sebuah hubungan dengan baik. Tetapi kita tidak bisa memaksakan hati orang lain. Kita bisa berobat karena sakit. Tetapi kesembuhan tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita bisa mengetuk pintu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan pintu mana kiranya yang terbuka. Dan mungkin disinilah letak ketenangan. Kita tidak bisa atau kita tidak harus mengendalikan sesuatu, segala sesuatu. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita telah melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengambil manfaat dari apa yang bermanfaat. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa lemah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa lelah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika sesuatu telah terjadi, maka jangan kemudian tenggelam dalam ucapan seandainya, seandainya, kalau saja. Karena kata seandainya yang terus diulang-ulang dapat membuka jalan bagi penyesalan dan masuknya bisikan syaitan. Ini juga bukan berarti kemudian kita tidak boleh melakukan evaluasi. Tentu kita tetap boleh bertanya, di mana kesalahan saya dari kegagalan yang kemarin? Atau mungkin apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Nah, ini namanya muhasabah. Tetapi setelah kita belajar dari masa lalu itu, jangan sampai kemudian kita tertinggal di masa lalu. Kita tinggal di dalamnya. Karena ada perbedaan tentunya antara belajar dari masa lalu dan berusaha hidup di dalam masa lalu. Belajar dari masa lalu dan terus hidup di dalam masa lalu. Yang pertama, itu membuat tentunya kita untuk tumbuh, bertumbuh, atau maju ke depan. Kita mengambil manfaat dari masa lalu untuk bekal di masa depan. Tapi yang kedua, terus hidup di masa lalu adalah membuat kita terjebak di masa lalu itu. Tidak membuat kita maju. Mungkin hari ini, sahabatmu dimanapun Anda berada, ada seseorang yang sedang berusaha melepaskan sebuah harapan. Mungkin sudah berbulan-bulan lamanya. Sudah bertahun-tahun. Dan mungkin orang lain melihatnya sederhana, ya. Lupakan, sudah lupakan saja. Tetapi bagi orang yang menjalaninya, tidak sesederhana itu. Karena kita tidak sedang melepaskan sebuah benda. Kita sedang melepaskan harapan. Kita sedang melepaskan bayangan masa depan yang sudah kita bangun di kepala kita. Dan itu tentunya membutuhkan waktu. Maka jangan memaksakan diri untuk langsung baik-baik saja. Tapi kita harus belajar melepaskan, bukan berarti kemudian besok pagi kemudian kita langsung tidak sedih. Bukan berarti kemudian kita juga tidak boleh menangis, tidak boleh merasa kecewa, tapi dan itu ya, merupakan perasaan manusiawi. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita meresponnya. Ketika kecewa misalkan, jangan sampai kecewa membawa kita kepada perasaan kebur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehilangan juga, jangan sampai kehilangan itu membuat kita meninggalkan kewajiban. Dan ketika doa belum dikabulkan, jangan sampai atas belumnya tersampaikan apa yang kita inginkan, kemudian membuat kita berhenti berdoa. Dan ketika sesuatu tidak menjadi milik kita, jangan sampai kita anggap kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Karena ketika atau kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi itu tidak berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atau berhenti, ya. Allah Subhanahu wa taala berhenti memberikan kebaikan kepada kita. Sahabatmu dimanapun Anda berada, ada kalanya kita begitu sibuk menghitung apa yang hilang sampai lupa menghitung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita menangisi satu pintu yang tertutup sampai lupa bahwa sebenarnya masih banyak pintu yang terbuka. Kita fokus kepada satu orang yang pergi sampai lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Kita kecewa karena satu doa itu belum terwujud. Sampai lupa bahwa setiap hari ada begitu banyak doa yang bahkan tidak sempat kita panjatkan, tetapi nikmatnya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kesempatan, kesehatan, waktu, keluarga. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu semua adalah nikmat? Maka terkadang yang kita butuhkan, sahabat muat dimanapun Anda berada, bukan mendapatkan lebih banyak. Tetapi kita harus belajar lebih banyak dari apa yang Kita harus belajar melihat lebih banyak dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itulah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat muda, dimanapun Anda berada, maka berusahalah tanpa memaksa. Berdoalah tanpa berputus asa. Berharap tanpa menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika waktunya tiba untuk melepaskan, maka lepaskanlah dengan tenang. Bukan karena kita sudah tidak peduli, tetapi karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, serta melepaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala memang tidak ditakdirkan untuk kita. Demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat muas, dimanapun Anda berada dalam program Kuat Islam. Bismillahirrahmanirrahim, ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muas di setiap pagi, tentunya di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muas bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
4: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
4: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
3: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
4: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain, tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
3: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94.3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
5: Aduh, enggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
6: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Oh, luar biasa deh. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali. Lu harus sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu.